0: Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
1: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini, kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya, Pak. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
0: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
3: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana seprindik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
3: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibandingkan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
4: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rocayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
5: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau ADBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
4: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai 38 triliun rupiah untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
6: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
7: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang.

0: Tahun ini, pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai 38 triliun rupiah atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar 25 triliun rupiah. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
1: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya pajak reklame, meminta kemudahan kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
0: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
0: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
5: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
4: Yang sudah ada itu sudah lama itu. Kota Waringin Barat menyusul Barito Utara, Pulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insyaallah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita menseluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda tentang kekayaan intelektual.
5: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau RAPERDA hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RAPERDA ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, RAPERDA hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
6: Sangat peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 537 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
5: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
9: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
8: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air. Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
9: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
10: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, masa undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat katakanlah gitu, ASN-nya oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan ya Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
11: Nah, belum lagi masalah posisinya begitu Pak ya, posisi jabatannya ya.
10: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
9: Kendati demikian, ya, dalam penerapan program ya, tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Ya udah, dibolehkan itu misalnya. Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
12: Menurut saya program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
13: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN Prof. Zudan Arif ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintah Presiden Prabowo, hanya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN Zudan Arif Fakhrullah melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pro
1: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Ya baik mendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan tadi juga telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta. Mendengar saat ini jam menunjukkan pukul 7 lebihnya 31 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi untuk Anda di Sintang pagi ini.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
2: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
3: Semitau 99 MHz,
2: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
3: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang. Berbahasa Indonesia dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Oh.
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang. Dan pendengar, kalau di Sintang sendiri kita melihat ya permasalahan yang memang umum ya, itu pelanggaran lalu lintas ya, yang sering terjadi ya, ataupun yang sering kita temui setiap kita berkendara ya. Nah, ini juga sama halnya dengan di Skadau, di mana Polres Skadau masih menemukan adanya pengendara yang belum menggunakan ya lampu sen secara tepat. Nah, salah satu kebiasaan yang memang sering kita temui adalah pengendara yang menyalakan lampu sen kanan namun memilih berhenti di sisi kiri jalan karena ragu atau takut kendaraan lain dari belakang tidak memberikan ruang. Ini juga sering sekali kita temui ya, ada bahkan yang lampu sennya nyala ke kanan malahan beloknya ke kiri begitu ya. Nah, ini menjadi hal yang memang harus diperhatikan bersama ya. Nah, ini ya, PS Kanit Keamanan dan Keselamatan Kamsel Satlantas Polres Skadau Aibda Yuni Iswandi mengatakan lampu sen bukan sekedar pelengkap kendaraan ya, tetapi memang menjadi bahasa komunikasi antar pengguna jalan, dan melalui isyarat tersebut pengendara memberitahu arah manuver yang akan dilakukan agar pengguna jalan lain dapat mengantisipasi pergerakan kendaraan. Jadi ketika kita menghidupkan lampu sen kita ke kanan, kita juga harus beloknya ke kanan ya. Tapi yang sering terjadi di lapangan adalah lampu sennya ke kanan, beloknya ke kiri begitu ya. Jadi mungkin ini lebih diperhatikan kembali tentunya untuk kenyamanan, kemudian juga keselamatan semua pengguna jalan.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

0: dan inspirasi.
1: Aku adalah seorang anak. Aku
2: bukanlah
1: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
2: tidak suka
1: menyakitiku. Sifatnya sangat
2: jauh dari
1: emosional. Mulutnya
2: tidak pernah
1: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
2: tidak pernah
1: memukulku. Kakinya
2: tidak pernah
1: menendangku. Karena baginya kekerasan
2: tidak akan
1: menyelesaikan masalah.
3: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pukul 8 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi pendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang di 102,5 MHz. Dan selamat beraktivitas untuk Anda di pagi hari ini. Tetap semangat tentunya melakukan aktivitas-aktivitas Anda. Jangan lupa juga sarapan ya, biar Anda melakukan setiap pekerjaan dan aktivitas Anda tentunya tetap berjalan dengan lancar. Dan kondisi cuaca di Sintang di pagi hari ini sudah tampak cerah, namun masih sedikit mendung. Cerah tapi mendung gitu ya. Oke, jadi semoga setiap aktivitas kita juga berjalan lancar. Dan mungkin bagi Anda yang ingin berpergian, jangan lupa jas hujan atau payungnya dibawa kemana-mana ya, karena cuaca seperti ini memang tidak menentu. Jadi sewaktu-waktu hujan sudah ada persiapan. Dan untuk pelaksanaan Pekan Gawai Daya di hari ketiga ini juga semoga berjalan dengan lancar. Mungkin bagi Anda yang ingin melihat bagaimana rangkaian acaranya juga boleh ya ke Rumah Betang Tampun Cuah di Jerora 1. Kemudian juga yang ingin beli sekedar aksesoris gitu ya, juga ada di sana, lengkap tentunya. Dan semoga juga acaranya berlangsung aman tertib hingga nanti di tanggal 2 Agustus 2026. Pendengar, masih kami hadirkan rangkaian hiburan dan juga informasi ke ruang dengar Anda di Sintang pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Esensi buku Prosatu RRI Sintang. Berlari di tengah hujan, karya Indra Sugiarto. Manusia membutuhkan proses yang panjang untuk menerima dan mengerti bahwa ketidaksempurnaan adalah hal yang wajar. Dibutuhkan waktu yang lama untuk mengerti bahwa tak ada perjuangan yang sia-sia, tak pernah ada pengorbanan yang hanya menguap begitu saja, dan tidak ada senyum yang tanpa makna. Buku berjudul Berlari di Tengah Hujan ini diciptakan untuk menemani setiap manusia yang sedang berjuang. Berjuang meraih impian dan kesuksesan, meski cobaan terus datang dan tantangan justru semakin kuat. Buku ini akan sangat membantu bagi mereka yang sudah memiliki semangat besar untuk meraih ambisi namun masih butuh kekuatan. Buku ini terdiri dari 5 fase, yaitu fase kemarau, fase berlari, fase hujan, fase bersemi, dan fase bersinar. Fase demi fase yang tertulis dalam buku ini berusaha menghipnotis pikiran pembaca untuk terus mengobarkan semangat dalam menggapai impian dan terus berlari, meskipun hujan kembali datang menghalangi setiap langkah kaki. Walaupun kegagalan adalah kemungkinan paling nyata, kegagalan bukanlah titik terberat dalam hidup, karena setiap cobaan

Yang datang itu justru akan menjadikan manusia semakin kuat. Buku ini mengajarkan kepada kita untuk selalu mencintai diri sendiri dan tidak memilih untuk membenci diri sendiri. Membiarkan setiap kesalahan yang pernah terjadi tanpa harus menyertakan penyesalan yang tak kunjung usai. Hidup itu panjang. Itulah mengapa manusia akan merasakan jatuh, terluka, kecewa, bahkan seringkali merasakan perih yang menjalar dalam ruang hati. Mencintai diri sendiri bukanlah egois. Mencintai diri sendiri adalah langkah pertama untuk tetap tenang dan bahagia. Mencintai diri sendiri artinya menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada. Kita harusnya mengerti bahwa segala jalan dan tantangan yang ada adalah cara Tuhan membentuk manusia dan menguji keimanannya. Tanpa disadari, lembar demi lembar buku ini akan membawa kita untuk merenung tentang banyak hal. Sekarang, kita perlu mengerti bahwa mereka yang tersenyum dan tertawa belum tentu bahagia. Di balik tawanya, mereka juga menggenggam luka yang terus mereka tahan. Mereka kadang juga berjalan tanpa tahu arah dan tujuan. Melalui buku ini, penulis ingin menyampaikan bahwa memiliki impian itu penting, memiliki motivasi itu penting, tetapi pada akhirnya aksen jauh lebih penting. Aksen adalah segalanya, dan seseorang harus mulai bertindak atas hidupnya. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Halo warga Kabupaten Sintang, ikuti dan dengarkan program Bupati Sintang Menyapa.
1: Saya Gregorius Herculanus Bala, Bupati Sintang, mengajak masyarakat Sintang dan sekitarnya untuk mengikuti program Bupati Menyapa.
0: Sebuah program khusus yang menghadirkan informasi pembangunan daerah, program pemerintah, serta ruang dialog langsung bersama Bupati Sintang dan OPD teknis. Sampaikan aspirasi dan harapan Anda dalam program terbaru kami. Catat waktunya setiap hari Kamis, minggu kedua dan keempat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, live dan interaktif di program 1
1: di RRI Sintang.
2: Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini, tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara sebagai bagian dari proses pengobatan tradisional. Sementara itu, semanang merujuk pada pengobatan tradisional. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tradisi penyembuhan suku Dayak. Dalam kepercayaan ini, sakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakcocokan antara seseorang dengan lingkungan barunya. Hal ini bisa berkaitan dengan proses adaptasi, tekanan batin, atau bahkan dianggap belum diterima secara adat. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh salah satu pihak. Suami dan istri dapat mengalami sakit secara bergantian. Ketika salah satu sakit, yang lain justru dalam kondisi sehat. Namun, saat yang sakit mulai membaik, giliran pasangannya yang mengalami hal serupa. Melihat kondisi ini, kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah bersama ketua adat setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk menempuh pengobatan tradisional yang dikenal dengan sarak semanang. Karena itu, cara yang dilakukan bukan dengan menambah pengobatan, melainkan dengan sarak atau berpisah sementara sebagai bagian dari proses semanang. Dalam prakteknya, pasangan suami istri akan dipisahkan untuk sementara waktu. Keduanya tidak diperbolehkan bertemu dalam jangka waktu seminggu, satu bulan, dua bulan, bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa, memberi ruang untuk menyesuaikan diri, serta memulihkan kondisi yang dianggap terganggu. Dalam pandangan ini, sakit bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan lingkungan tempat seseorang berada. Sarak semanang merupakan praktik pemisahan sementara pasangan suami istri sebagai bagian dari pengobatan tradisional suku Dayak dengan tujuan membantu proses pemulihan terhadap kondisi yang diyakini tidak dapat dijelaskan secara medis.

0: Pendengar Musyawarah Ranting Musran Ikatan Bidan Indonesia IBI Ranting Pandan berlangsung dengan lancar, tertib dan penuh semangat kebersamaan di Gedung Serbaguna Merarai Pandan. Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh anggota IBI Ranting Pandan untuk mengevaluasi program kerja kepengurusan sebelumnya, memperkuat solidaritas organisasi, serta memilih kepengurusan baru yang akan melanjutkan roda organisasi. Musran dipimpin oleh Ketua Sidang Weneprida Lilik Aprianti dan Evi Diana sebagai Sekretaris Sidang. Ketua Panitia Musran Sumaryanti menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Dan ia berharap Musran tidak hanya menjadi forum pemilihan pengurus, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat kebersamaan, meningkatkan partisipasi anggota, serta menyusun langkah strategis bagi kemajuan IBI Ranting Pandan. Dan pendengar, kegiatan dihadiri oleh berbagai unsur dan pemangku kepentingan, diantaranya Sekretaris Camat beserta istri, Kepala Puskesmas Pandan, Kepala Puskesmas Jelimpau, Pengurus Cabang IBI Kabupaten Sintang, Babin Kamtipmas beserta istri, Babinsa beserta istri, Organisasi Profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI, serta para bidan dari wilayah kerja Puskesmas Pandan dan Puskesmas Jelimpau. Sementara itu, Ketua PCIB Kabupaten Sintang Yuli Sri Ayu memberikan motivasi kepada seluruh anggota IBI agar terus menjaga kekompakan, meningkatkan profesionalisme, serta menjalankan peran organisasi secara aktif dan bertanggung jawab. Dan ia berharap kepengurusan yang terpilih dapat memperkuat peran IBI dalam mendukung pelayanan kebidanan yang berkualitas serta meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak di masyarakat. Dan pendengar, informasi selengkapnya dapat Anda baca di lamannya rri.co.id.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: kamu merasakan deja vu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami deja vu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, deja vu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.
1: Semua sudah siap, casan sudah, kacamata juga sudah, dompet juga sudah, colokan juga sudah dicabut. Oke, tinggal kasih Tiara nih kalau aku mau balik, biar sekalian titip rumah deh sama Tiara. Tiara, aku sudah mau balik nih, titip rumah ya, sekalian ini kunci rumah, kemungkinan aku baliknya agak lama sih.
2: Oke, Tro, hati-hati di jalan ya. Salam buat orang rumah. Sekalian bilang ke mama aku juga ya, aku belum bisa balik.
1: Oke, beres.
2: Perjalanan lumayan jauh itu, sendirian lagi. Kalau capek atau mulai ngantuk, jangan dipaksakan ya. Rehat dulu sebentar, biar enggak mikroslip.
1: Oke, Tiara, aku balik dulu ya.

0: pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu, dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.
3: Isi, paket.
4: Duh, ada paket. Keluar ambil bentar ah. Nak, ibu ke depan sebentar ya, ambil paket.
5: Bu, kompornya udah dimatiin gak? Duh, kok bau gosong nih? Ada api juga di dapur. Tolong, tolong, kebakaran, kebakaran.
4: Ya Tuhan, aku lupa matikan kompor.
6: Kebakaran rumah atau toko sering terjadi karena kelalaian kecil, seperti lupa mematikan kompor. Sebelum meninggalkan dapur, pastikan api benar-benar padam. Periksa kembali regulator dan selang gas secara berkala, dan jauhkan benda mudah terbakar dari kompor. Ingat, satu langkah kecil bisa mencegah bencana besar.

0: Ya, pendengar Kodim 1205 Sintang melaksanakan karya bakti skala besar sebagai bentuk kepedulian dan juga pengabdian TNI AD kepada masyarakat. Damdim 1205 Sintang Letkol Armet Anggit Wijaksono menyampaikan kegiatan tersebut menyasar sejumlah pembangunan fisik seperti pembuatan sumur bor, perhaban rumah singgah, kemudian juga perhaban rumah ibadah, pembangunan MCK, dan perhaban rumah tidak layak huni, serta pembangunan jembatan. Dan dimenjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dan juga rakyat. Dandim juga menjelaskan karya bakti skala besar ini merupakan implementasi nyata tugas pembinaan teritorial yang dilaksanakan TNI AD untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat sehingga dapat terjalin sinergi yang semakin kuat antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat di Kabupaten Sintang dan juga Melawi. Informasi ini kembali kami peroleh dari lamannya rri.go.id.
1: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual, dan terpercaya hanya

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu. Belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini. Membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

0: April. Di belakang sekolah ada teman-teman yang mau bolos dan nongkrong. Ikut yuk.
1: Hah? Bolos? Besok kan ada ulangan. Aku lebih baik pulang aja deh. Belajar terus istirahat deh.
0: Alah, sekali-sekali aja April, biar dianggap seru.
1: Ih, enggak deh. Seru tuh bukan berarti harus melakukan hal yang salah. Teman yang baik justru saling mengingatkan tahu.
0: Ayolah, April. Aku cuma takut dibilang tidak setia kawan nih.
1: Setia kawan itu bukan ikut melakukan kesalahan. Setia kawan adalah saling menjaga agar tidak terjerumus. Masih banyak kok kegiatan yang lebih bermanfaat. Kita belajar bersama, ikut ekstrakurikuler atau berolahraga.
0: Kamu benar, April. Aku hampir aja ikut hanya karena takut dikucilkan.
1: Gak apa-apa kok, kita berbeda kalau itu demi kebaikan. Bilang tidak pada ajakan yang negatif, itu sama sekali gak salah. Kita bisa pilih pergaulan yang baik, yang akan membawa kita menuju masa depan yang lebih baik.
2: Pilihlah teman yang memberi pengaruh positif, menghargai dan mendukung cita-citamu. Jangan mudah terpengaruh ajakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.
3: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, lihat deh. Enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
1: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
0: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
1: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
0: Maksudnya?
1: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
0: Iya juga ya.
1: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
0: Iya juga ya.
1: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.
2: Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: dong.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang pukul 9 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda cek fakta di pagi hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan dengan narasi yang mengklaim untuk mendaftar program bantuan program pendidikan dan perumahan periode 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trombohoax.id, tautan tersebut mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Setelah memasukkan kata kunci program bantuan pendidikan dan perumahan 2026 ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke artikel dari tempo.co yang berjudul Keliru Tautan Pendaftaran Bantuan Pendidikan dan Modal Usaha dari Prabowo 2025. Dan artikel ini menyebut program bantuan pendidikan untuk jenjang universitas dan pemerintah antara lain Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar PIP, Beasiswa Unggulan 2025, Beasiswa LPDP, dan Kartu Jakarta Pintar Plus KJP Plus. Kemudian artikel Trombohoax.id berjudul Penipuan Tautan Pendaftaran Rumah Gratis Program 3 Juta Rumah 2026. Dalam laman tersebut dijelaskan bahwa masyarakat yang ingin memperoleh rumah subsidi harus mengajukan kredit kepemilikan rumah, fasilitas likuiditas pembayaran perumahan. Dan informasi yang tengah beredar tautan pendaftaran program bantuan pendidikan dan perumahan periode 2026 ini dinyatakan tidak benar atau hoax.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
3: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduhai, luar biasa rusak jalan kita tuh. Ada pembunuh orang kalau masih macam tuh jalan tuh. Hai, nuan tuh nak kemenai deh. Dah pulak balik kilik kulu, berbaik kita bong gasnya mbah.
1: Hai, di kampung kami itu susah amat boleh gas. Udah susah, harganya pun selangit. Hampir 60 ribu harga satu tabung.
0: Amat sikit, Am.
1: Amat, Am. Apa pula aku ngampo?
2: Oh, Ken Dua, biar masalah cepat ditangani, kita sampaikan lewat RRI.
1: RRI?
2: Iya, semua masalah dan persoalan di daerah bisa kita sampaikan di acara Suara Warga dan Halo RRI Sintang.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang, dan kita hadirkan untuk Anda Halo RRI di Sintang pagi ini ya. Dan seperti biasa, bagi Anda yang ingin menyampaikan keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di daerah Anda masing-masing, silakan dapat Anda sampaikan bersama kami di Sintang.

0: tentang pagi ini di 0565247774 atau juga bisa di 0857504740. Tentunya banyak sekali permasalahan yang ada di tempat kita masing-masing ataupun di daerah kita masing-masing ya. Di antaranya yang mungkin sampai saat ini masih banyaknya jalanan ya di lingkungan Anda yang masih rusak, atau mungkin apakah ada jembatan yang memang perlu diperbaiki namun sampai saat ini belum diperbaiki ya. Jadi silakan Anda sampaikan bersama kami di Halo RRI di pagi hari ini. Dan kita juga perlu menyoroti terkait dengan sampah ya. Kalau kita melihat memang sampah ini masih menjadi perhatian bersama, tentunya kita bersama. Jadi bagaimana kalau di tempat Anda, apakah pembuangan sampah ini sudah sesuai dengan yang ditetapkan begitu ya, sudah tertib, sudah memilah sampah nih? Karena memang seharusnya kan sampah dipisahkan begitu ya, mana sampah yang bisa diolah kembali dan lain sebagainya, ini dipisahkan biar mempermudah tentunya. Nah, bagaimana kalau di tempat Anda, apakah sudah menerapkan atau melakukan hal yang demikian? Silakan Anda bergabung bersama kami di Halo RRI di 0565247774 atau di 0857504740.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Fakta-fakta menarik seputar lidah. Panjang rata-rata 7,6 cm. Melansir On Health, rata-rata panjang lidah pria dewasa 8,5 cm dan 7,9 cm untuk rata-rata lidah wanita. Ini diukur dari epiglotis, sebuah lipatan tulang rawan di mulut di bagian belakang lidah hingga ke ujung lidah. Menurut Guinness World Records, gelar lidah terpanjang di dunia saat ini dimiliki oleh seorang warga Amerika Serikat bernama Nick Stoberl yang memiliki panjang lidah 10,1 cm. Kedua, lidah memiliki 2.000 sampai 4.000 perasa. Rata-rata lidah orang dewasa memiliki total 2.000 hingga 4.000 perasa. Sebab sel-sel sensorik di indera pengecap memperbaharui setiap minggu. Tiga, manusia tidak bisa melihat perasanya. Indera pengecap tidak terlihat oleh mata manusia. Benjolan kecil berwarna merah muda dan putih yang Anda lihat di lidah sebenarnya disebut papila atau tonjolan seperti rambut yang terletak di atasnya. Masing-masing memiliki rata-rata 6 kuncup pengecap yang terkubur di dalam jaringan permukaannya. Sebagian besar perasa tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Apa yang Anda lihat yang tampak sebagian kuncup pengecap adalah papila pengecap, yaitu kuncup kecil yang mengandung sel saraf sensorik yang bertanggung jawab atas indera pengecap manusia. 4. Manusia memiliki perasa selain lidah. Sebagian besar pengecap atau perasa memang ada di lidah, tetapi ada juga sel pengecap yang terletak di belakang tenggorokan. Tepatnya di epiglotis, hidung, sinus, dan sepanjang jalan tenggorokan ke bagian atas kerongkongan. Bayi dan anak kecil memiliki lebih banyak sel yang mampu merasakan rasa di selaput lendir bibir dan pipi mereka. Semua sel ini mengirimkan sinyal ke otak yang diubah menjadi apa yang kita rasakan sebagai rasa.

0: Ya baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang dan kita juga masih dalam program acara Halo RRI di Sintang pagi ini ya. Edisinya hari ini hari Jumat 31 Juli 2026. Dan kalau tadi ya mungkin di lingkungan Anda ada yang mengalami sampai saat ini jalanan masih rusak, kemudian juga tempat pembuangan sampah juga masih susah nih. Jadi ujung-ujungnya buang sampah sembarangan seperti itu ya. Jadi bisa disampaikan juga bersama kami atau mungkin di lokasi Anda begitu ya, kalau musim kemarau susah mendapatkan akses air bersih, kemudian kalau musim penghujan ya malahan terjadi penyumbatan ataupun banjir karena memang drainasenya tidak berfungsi dengan baik, atau mungkin persoalan yang memang terkait dengan di pelayanan kesehatan ya, mungkin bagaimana dengan pelayanan kesehatan yang ada di tempat Anda, baik itu di puskesmas ataupun di rumah sakit, apakah pelayanan administrasi mungkin di kependudukan di tempat Anda juga sudah berjalan dengan baik, lalu mungkin bagaimana nih kondisi sekolah, kemudian fasilitas pendidikan dan sarana olahraga di daerah Anda, apakah sudah memadai? Silakan Anda sampaikan bersama kami di Halo RRI di Sintang pagi ini di 0565247774 atau juga di 0857504740.
1: Sintang pagi ini. Sampaikan keluhan dan permasalahan yang terjadi di sekitar Anda melalui 0565274447 dan WA atau voice note di 0857500044740. Suara Warga, sebuah program acara khusus untuk menyampaikan informasi atau persoalan yang dihadapi. Suara Warga hadir setiap pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Sintang.
2: Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari sisi Mnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Steven Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

0: Selamat pagi pendengar, masih di 102,5 MHz dan Anda masih mendengarkan kami di Halo RRI di Sintang pagi ini ya. Jadi silakan bagi Anda yang masih ingin menyampaikan keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di daerah Anda masing-masing, silakan disampaikan bersama kami di pagi ini ya. Banyak sekali tentunya permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, mungkin yang tidak tahu nih harus kemana menyampaikannya begitu ya, atau mungkin terkait dengan sampai saat ini ya ada fasilitas pendidikan yang belum memadai, kurangnya sarana prasarana, atau mungkin tenaga pendidik juga masih kurang, cuman bingung mau disampaikan kemana begitu ya. Silakan disampaikan di Halo RRI bersama kami, karena setelah mendengarkan penyampaian ataupun permasalahan yang sudah Anda sampaikan, kami akan menghubungi pihak terkait tentunya untuk menyampaikan ataupun juga kita mencari solusi bersama terkait dengan permasalahan yang telah Anda sampaikan. Silakan di 0565247774 atau juga di 0857-50474-0.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Body shaming atau celaan fisik adalah perbuatan mempermalukan seseorang berdasarkan bentuk tubuhnya dengan cara mengejek. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan. Walaupun sering dilontarkan sebagai candaan, sebagai bentuk perhatian yang sering diucapkan oleh orang terdekat kita. Ingin mencairkan suasana, mengundang gelak tawa, iseng belaka, atau memang bermaksud mengejek. Misalnya, badanmu kok gemuk banget sih? Nggak sehat loh, kurusan dikit napa? Udah pendek hitam lagi, pakai sunblock dong. Kurus banget sih, kelihatan tua loh kamu. Perkataan seperti ini sering membuat penerimanya sakit hati daripada merasa diperhatikan. Setiap komentar negatif tentang bentuk dan ukuran tubuh seseorang bisa sangat merusak kesehatan mental seseorang, walaupun hanya dilakukan melalui media sosial. Korban yang terus-menerus mengalami body shaming lambat laun bisa mengasihani diri sendiri sampai harga dirinya luntur dan tidak percaya diri. Korban bisa memandang dirinya tidak berharga, tidak layak bahagia, atau tidak punya kehormatan, membuat korban menarik diri dari lingkar sosial dan memilih mengisolasi diri sendiri. Jika tidak segera mendapatkan pertolongan medis, korban bisa mengalami gangguan kecemasan parah dan memicu serangan panik. Cintai diri sendiri, percaya dirimu sendiri, meski dunia melihatmu berbeda. Jangan pedulikan perkataan orang, karena bahagia kita yang menentukan.

Pernah dengar cerita tetangga kampung seberang tentang hidup sederhana, canda di warung kopi, tentang keluarga, kerja, harapan, dan kebiasaan hidup yang terasa dekat sekali dengan kita? Karena hidup di kampung bukan sekedar cerita, tapi pengalaman sehari-hari yang kita jalani bersama. Yuk dengarkan Warga Kampung Seberang, acara dari kita, oleh kita, untuk kita semua. Membahas kehidupan kampung seberang yang apa adanya, jujur, hangat, dan penuh makna. Temani sore Anda setiap Sabtu, minggu kedua dan keempat, pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Sintang.

Pernahkah Anda terbayang menerima bunga mawar hitam? Ternyata bunga mawar hitam benar-benar ada dan tumbuh subur di daerah Halfeti, negara Turki. Daerah Halfeti memiliki kondisi tanah yang langka dan berbeda dengan daerah lain. Iklim di sana dipengaruhi oleh Sungai Efrat. Perpaduan ini membuat mawar cenderung berwarna magenta tua atau ungu tua mendekati hitam. Mawar-mawar hitam ini biasanya hanya mekar 2 kali dalam setahun selama 15 hari. Sejarah mawar hitam berasal dari bangsa Yunani kuno dan Roma. Penyebarannya bermula ketika bunga mawar hitam digunakan sebagai simbol kekuatan dan keabadian. Dalam banyak cerita dan mitos, bunga mawar hitam sering dikaitkan dengan ilmu hitam. Ada juga yang mengatakan bahwa bunga mawar hitam adalah simbol cinta mati. Pada abad ke-19 selama era Victoria, mawar hitam semakin populer melalui sastra. Penggunaan mawar hitam sering ada dalam kamus bahasa bunga ketika berkomunikasi menggunakan bunga sebagai kode ataupun simbol. Seiring berjalannya waktu, mawar hitam sempat dimanfaatkan sebagai simbol ilmu hitam dan perlawanan bagi kelompok anarkis maupun anti-otoriter. Daya pikat mawar hitam yang mistis terus berlanjut dalam budaya pop saat ini. Mawar hitam juga digunakan sebagai alat komunikasi untuk menunjukkan rasa penghormatan, empati, dan emosi yang dialami.

Melalui informasi dan kisah dari berbagai penjuru negeri, kita Indonesia memperkuat kecintaan kita terhadap tanah air. Nantikan selalu program-program bernilai kebangsaan hanya di Programa 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya baik pendengar, selamat pagi. Masih bersama kami di Sintang Pagi ini dalam program acara Halo RRI. Jadi silakan bagi Anda yang ingin menyampaikan permasalahan ataupun juga keluhan di tempat Anda masing-masing ya, bisa disampaikan bersama kami di Halo RRI di Sintang Pagi ini. Nah, bagaimana ya di tempat Anda, apakah mungkin saat ini belum ada listrik mungkin, atau belum ada air bersih. Kemudian juga tentunya banyak hal-hal yang bisa disampaikan bersama kami. Kemudian apakah harga kebutuhan pokok di tempat Anda saat ini semakin memberatkan masyarakat, atau bagaimana kondisi pasar UMKM dan juga lapangan pekerjaan di daerah Anda, apakah semuanya sudah mencukupi, sudah aman begitu ya. Kemudian juga persoalan kemacetan, transportasi umum, parkir atau keselamatan berlalu lintas, bagaimana, apakah semuanya sudah aman, tertib. Karena kalau kita melihat ya, kalau di Sintang sendiri untuk kemacetan ini masih susah ya untuk diurai, apalagi di sekitaran Pal 4 menuju Pal 4 dari Pal 4 lintas Melawi kemudian Laptar ya, bertemu di Tugu Jam, ini masih menjadi persoalan. Kalau di tempat Anda bagaimana, apakah mengalami hal yang sama juga, bagaimana nih kondisi lingkungan yang ada di tempat Anda, apakah mungkin apalagi di musim kemarau ya, pencemaran sungai atau mungkin kebakaran hutan dan lahan, apakah masih terjadi? Dan kalau kita melihat juga persoalan keamanan, ketertiban, atau mungkin kenakalan remaja ya, apakah sudah mendapat perhatian di tempat Anda? Sampaikan permasalahan Anda bersama kami di 0565247774 atau juga di 0857504740.
1: Sintang pagi ini.
2: Aduh hai, pusing pala aku. Bolak-balik ngurus administrasi, ndak habis-habis, bah.
3: Asli saja lah, lama benar pelayanan sidak tuh. Dari kemarin aku, bah, saja ndak kena dibuatnya.
4: Kian dua nih, ngomel jak terus di warung kopi. Siapa pula mau dengar?
5: Kalau cuma cerita di warung kopi, masalah nggak kemana-mana. Sampaikan di Halo RRI. Hubungi 0565247774 atau di WhatsApp 0857504740. Dengarkan setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Halo RRI, bersama menyuarakan perubahan.
6: Rabies adalah penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui air liur hewan yang terinfeksi, terutama lewat gigitan atau cakaran. Hewan penular utama biasanya anjing, kucing, dan kelelawar. Kenapa harus waspada? Rabies 100% fatal jika gejala sudah muncul. Bisa dicegah jika ditangani segera setelah gigitan. Banyak korban terlambat ditangani karena kurang informasi. Gejala rabies pada manusia yaitu demam, nyeri di lokasi gigitan, kesemutan atau sensasi terbakar, takut air atau hidrofobia, kejang, halusinasi, dan kelumpuhan. Kematian dalam beberapa hari setelah gejala muncul. Gejala rabies pada hewan yaitu berubah agresif atau terlalu jinak, menyerang tanpa sebab, takut air atau suara, air liur berlebihan, lumpuh, dan mati. Bagaimana langkah pencegahannya? Vaksinasi hewan peliharaan secara rutin. Hindari kontak dengan hewan liar atau mencurigakan. Laporkan hewan yang menunjukkan gejala rabies ke dinas terkait. Edukasi anak-anak untuk tidak bermain dengan hewan asing. Apa yang harus dilakukan jika digigit hewan? Cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit. Oleskan antiseptik atau alkohol atau iodin. Segera ke fasilitas kesehatan untuk vaksin anti rabies. Jangan menunda, penanganan cepat bisa menyelamatkan nyawa.

0: menjaga bumi, langkah kecil kita hari ini akan menentukan masa depan. Green Radio menghadirkan edukasi lingkungan dan gaya hidup ramah alam untuk masyarakat Sintang dan sekitarnya. Terus dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Baik mendengar dimanapun Anda berada, masih di 102,5 MHz dan kebersamaan kita di Sintang pagi ini tinggal 4 menit lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami. Dan di program acara Halo RRI kita di Sintang pagi ini sekaligus juga menutup kebersamaan kita bersama saya Asri. Dan nantinya di Sintang siang ini rekan saya Herlinda akan menemani Anda. Dan akhirnya saya Asri harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat pagi menjelang siang dan sampai jumpa.
1: Pro 1.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia Sintang. Aku yang sudah lama hilang, berbahasa Indonesia, dirilis tanggal 9 Juli 2024 dengan penulis Nago Tejena. Halaman berjumlah 208. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku yang sudah lama hilang, diramu untuk memahami dirimu, ditulis untuk mengembalikan jiwa yang lama kamu abaikan. Jimmy Ardian, psikiater. Kapan sih terakhir kamu merasa bahagia? Bangun dengan perasaan ringan, memiliki semangat untuk pergi bekerja, serta dikelilingi oleh orang-orang yang kamu sayangi. Tak terasa kehidupan dewasa seringkali menguras diri kita secara perlahan. Tanggung jawab yang bertambah banyak, berbagai masalah yang datang silih berganti, atau ekspektasi dari lingkungan sekitar yang membebani. Kita pun tetap berusaha melewati seluruh tantangan tersebut tanpa menyadari kalau kita sedang perlahan menghilang dalam prosesnya. Apabila kamu sedang berada di posisi ini dan merasa bahwa ini waktu yang pas untuk kembali menemukan dirimu, maka kamu telah bertemu dengan buku yang tepat. Bersama buku ini kita akan belajar untuk memulai mendengarkan pikiran dan perasaan dari dalam diri, memiliki hubungan yang baik dengan diri, serta membuat pilihan hidup yang terbaik untuk diri sendiri. Terdengar sedikit egois? Memang, buku Aku Yang Sudah Lama Hilang, panduan perjalanan menemukan diri di tengah kehidupan dewasa yang membingungkan. Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Loh ya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
3: Loh, emangnya kenapa toh Mbak Yu?
2: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
3: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
2: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
3: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paiti toh.
2: Oh iya ya.

0: Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.
1: Esteler-nya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai S.
1: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
2: Kok enggak bisa?
1: Kalau enggak pakai S, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, di Sintang siang ini masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas Anda, tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Setiap manusia pasti mempunyai impian yang ingin dicapai. Tapi bagaimana jika impian tersebut mudah untuk dicapai? Semua orang pasti mengira bahwa menggapai impian adalah suatu hal yang sulit, penuh perjuangan dan hambatan yang harus dilalui. Tapi terkecuali dengan penulis buku ini yang berjudul Pagi di Amerika, yang menyajikan sudut pandang yang berbeda dari arti impian tersebut. Karya sastra yang bagus dari penulis muda Indonesia, Hikmat Darmawan, yang berjudul Pagi di Amerika, merupakan sebuah cerita yang mengandung unsur kehidupan yang membawa pembaca pada perjalanan yang penuh hikmah dari sudut pandang orang yang ingin menggapai impiannya. Novel ini mengisahkan kisah seorang pria muda Indonesia yang bernama Yudi, yang memutuskan untuk mengejar impiannya di Amerika Serikat. Penulis dengan cermat menggambarkan perjuangan Yudi dalam menyesuaikan diri dari kehidupan baru di negeri orang. Cerita ini tidak hanya tentang pencarian jati diri, akan tetapi juga petualangan Yudi, sang tokoh utama yang berjuang untuk menggapai impiannya tersebut. Salah satu aspek yang menonjol dari karya ini adalah sifat karakter yang dibangun oleh penulis yang menggambarkan tokoh utama sebagai karakter yang tidak mudah menyerah dengan kelebihan dan kekurangannya sendiri. Pembaca dapat merasakan pertumbuhan perjuangan dan perjalanan Yudi selama berada di Amerika Serikat. Karakter-karakter pendamping juga dihadirkan dengan sangat baik, memberikan warna dan nuansa baru pada novel Indonesia. Dalam gaya penulisan yang tidak begitu rumit dan mudah dicerna oleh semua kalangan, penulis mampu menghadirkan bahasa yang mengalir dan mengena hati para pembacanya. Penggambaran tempat dan situasi di Amerika, baik itu kehidupan sehari-hari atau kultur shock Amerika, semua dijelaskan dalam buku novel ini. Dilukiskan dengan begitu detail dan membuat pembaca seolah-olah berada di sana. Deskripsi yang hidup membangun suasana yang begitu dramatis dan menarik. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal

0: Apa rahsia hijaunya? Iyulah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

0: Ibu-ibu, cacingan itu dapat menyebabkan stunting.
1: Stunting?
0: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh anak akibat penyerapan gizi yang terhambat. Cegah cacingan dengan minum obat cacing 2 kali dalam setahun.
1: Iya, Bu. 2 kali dalam setahun kan?

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Masa 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ini menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Nah, paparan asap yang mengandung partikel halus seperti PM2 dapat masuk ke saluran pernapasan hingga paru-paru dan memicu berbagai gangguan kesehatan. Nah, kabut asap biasanya terjadi saat musim kemarau panjang ketika kondisi hutan dan lahan menjadi kering sehingga mudah terbakar. Selain faktor cuaca, pembukaan lahan dengan cara dibakar serta penyebaran asap akibat arah angin ini turut memperburuk kualitas udara di sejumlah wilayah. Nah, paparan kabut asap dalam jangka pendek maupun panjang dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti infeksi, saluran pernapasan akut, asma, bronkitis, hingga memperburuk kondisi penderita penyakit paru. Dan selain berdampak pada sistem pernapasan, kabut asap juga dapat menyebabkan iritasi mata, nah berupa mata merah, perih, dan berair. Jadi partikel polutan yang masuk ke dalam tubuh juga berpotensi mempengaruhi kesehatan jantung. Nah, terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Nah, pendengar, untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat kabut asap, masyarakat dihimbau membatasi aktivitas di luar ruangan, nah terutama ketika kualitas udara berada pada kategori tidak sehat. Nah, jika harus beraktivitas di luar, penggunaan masker ini dapat membantu menyaring partikel berbahaya dari udara. Nah, masyarakat juga disarankan untuk menjaga kondisi tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, serta menjaga kebersihan lingkungan. Dan saat kondisi memburuk, pintu dan jendela rumah sebaiknya ditutup untuk mengurangi masuknya asap ke dalam ruangan. Nah, pendengar, pemantauan kualitas udara secara berkala juga penting dilakukan agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari. Nah, selain itu, pencegahan kebakaran hutan dan lahan perlu menjadi perhatian bersama dengan menghindari pembakaran terbuka yang dapat memicu meluasnya karhutla. Nah, apabila muncul gejala seperti sesak napas berat, nyeri dada, batuk berkepanjangan atau demam tinggi setelah terpapar kabut asap, masyarakat disarankan segera mendapatkan pemeriksaan medis. Nah, kesadaran bersama dalam menjaga kesehatan dan mencegah kebakaran lahan menjadi langkah penting untuk mengurangi dampak bencana kabut asap terhadap masyarakat dan lingkungan.
3: Ya, Nay, aku antar. Mau ke kampus kan?
4: Iya, buang tuh rokok kamu.
3: Ngapa emangnya? Santai aja, bah. Enak nih ngerokok sambil penotoran.
4: Hei An, merokok bukan hanya bahaya untuk kau je, tapi orang lain juga termasuk aku nih. Nih aku kasih tahu, debu rokok bisa ke wajah orang lain, kecelakaan karena kurang konsentrasi, mengganggu pandangan. Terus kalau rokokmu jatuh ke motor yang ganteng kau ini, habis sudah. Satu lagi, menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 dan PM Perhubungan nomor 12 tahun 2019 pasal 6, merokok saat mengendarai kendaraan itu merupakan kegiatan melanggar hukum. Jadi, matikanlah rokokmu sekarang juga.
3: Iya, Bah, iya. Dasar bawel.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Anakku sayang, sedih ayah melihat kamu nak. Kamu tuh tak bisa seperti teman-teman kamu yang berkecukupan. Seragam sekolah aja udah lusuh, sobek lagi. Ya Allah, gimana cara aku ya nak untuk bisa mewujudkan itu semua? Duh, ayahmu ini gak punya apa-apa nak.
3: Win, dari tadi diam aja. Kau kenapa sih ngelamun? Mikirin apa?
2: Itulah Den, gimana ya cara biar anakku tuh bisa seperti teman-temannya tuh yang berkecukupan tuh?
3: Bisa, yuk ikut aku. Pasti kau bisa dapatkan yang kau inginkan.
2: Kemana, Den?
3: Dah, ikut ja. Nah, sekarang kau antarkan barang ini dan hubungi nomor telepon ini.
2: Tapi ini bahaya, Den. Ini kan narkoba, ya kan? Aku nggak mau, Den.
3: Dah, kau mau lihat anak kau bahagia, kan? Dan ingin seperti teman-teman yang lainnya.
2: Iya, benar, Den. Tapi bukan gini caranya, Den. Maaf, aku gak mau, Den.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Benfica memastikan langkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Malia.

0: dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas St. Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stadion Las Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Para Sulakov, um cruzamento para corte a surgir.
2: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas St. Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas St. Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah St. Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
3: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
2: Sementara itu, kepala pelatih St. Gallen, Enrico Maaßen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
3: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva, yang memiliki pengalaman di Liga Premier, kini menjadi pelatih Benfica, dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
4: Klasifikasi pada próxima ronda. É um grande treinador.
2: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0.

0: Masih dari kabar sepak bola, pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah, namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Chan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Chan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Chan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Srankova.

Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanannya cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami. Dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.

Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari 2 pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.

0: Futsal Timnas Futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar Timnas Futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu penentuan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai
1: persiapan. Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Batu Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brasil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karis Wadid, Segi Pro 3 RR, itu semua udara untuk

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan ya, sama ini kan yang pasal baris sama apalagi itu nih insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Lelio.
0: Hotel Lelio
2: selama 6 hari.
1: Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah, dan pondok pesantren di Kabupaten Bone, termasuk pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Berikutnya pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nanto International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah, setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid At-Tawabin, Jalan Kelam, CV Arli Sintang.

من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa mengevaluasi diri kita, menghisab dan mempertimbangkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan dan ketakwaan ini adalah dua hal yang terpenting dan paling penting dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba. Apabila kita sebagai hamba mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhirat, maka konsekuensi dari keimanan itu ialah menjalankan perintah-perintah ketakwaan. Begitupun sebaliknya, apabila kita ingin mencapai derajat muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, maka ketakwaan kita harus kita jalankan di atas fondasi iman yang lurus, iman yang benar, iman yang kokoh, iman yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Keimanan dan ketakwaan ini adalah dua hal terpenting yang tak akan pernah bisa dipisahkan. Satu sama lain saling memperkuat dan saling melengkapi. Ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lainnya saling memberikan nilai. Maka hadirin sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menentukan kapan kita hidup dan kapan kita mati, Tuhan yang menentukan segala urusan-urusan kita. Segala puji hanya milik Allah. Sesulit apapun kita, keadaan kita di siang hari ini, diterik panas yang begitu menyengat di kepala kita, tatkala ada sebagian dari saudara-saudara kita yang mungkin siang hari ini sedang kelelahan, atau mungkin diri kita sendiri yang merasa hidup ini cukup berat, tapi kemudian kita sadar betul di mana kita berada hari ini. Sampai detik ini Allah menunjukkan rahmat dan rahimnya kepada kita. Sesulit dan sesibuk apapun urusan dunia kita, dari sekian miliar manusia, Allah masih memilih kita untuk duduk sejenak mendengarkan dua khutbah, mendengarkan dua nasihat, dan sujud sejenak bersama kaum muslimin untuk menjalankan perintah-perintah ketakwaan. Hari ini kita bisa beribadah bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehat, bukan karena kita punya kendaraan. Hari ini kita bisa beribadah kepada Allah, itu semua karena Allah yang menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Di luar sana banyak saudara-saudara kita yang jauh lebih kuat fisiknya daripada kita, jauh lebih sehat mentalnya daripada kita, jauh lebih baik perekonomiannya daripada kita. Mereka punya kendaraan-kendaraan yang lebih banyak daripada kita. Tetapi karena Allah belum melimpahkan rasa sayangnya kepada mereka, mungkin siang hari ini ada yang Allah sibukkan di tambang-tambang mereka, ada yang Allah sibukkan di pasar-pasar mereka, ada yang Allah sibukkan di sungai-sungai dan ladang-ladang mereka, bahkan ada yang Allah sibukkan dengan maksiat-maksiat mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hari ini mungkin sebagian di antara saudara kita ada yang lelah, letih, lesu mencari nafkah yang tak kunjung dapat, hutang yang tak kunjung lunas, sakit yang tak kunjung sembuh, masalah rumah tangga yang tak kunjung selesai. Semua penderitaan-penderitaan yang kita rasakan siang hari ini, nyatanya Allah masih mentakdirkan kita untuk beribadah. Maka ingatlah wasiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa may yuridillaha khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa seorang hamba yang dikehendakinya dalam hidupnya suatu kebaikan, yufaqihu fiddin kata Rasulullah, yaitu orang itu akan difaqihkan dalam urusan agama. Ma makna tafaqquh fiddin? Apa pengertian dan pemahaman tafaqquh fiddin? Maka sederhananya menurut para ulama, salah satu di antara dari sekian banyak tafaqquh fiddin adalah duduk sejenak mendengarkan dua khutbah dengan berharap kita mendapatkan nasihat-nasihat, wasiat-wasiat tentang iman dan takwa, sehingga ketika kita kembali ke rumah kita,
Semangat keimanan dan ketakwaan itu bisa kita ajarkan kepada istri-istri dan anak-anak kita. Hadirin sedang sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Begitu besar rasa sayangnya kepada kita. Maka ingatlah tatkala Allah melimpahkan begitu banyak limpahnya kepada kita. Apa yang Allah minta? Bukan harta-harta kita. Bukan kemewahan-kemewahan kita. Yang Allah minta hanyalah keimanan dan ketakwaan kita. Karena memang keimanan dan ketakwaan ini adalah hal-hal yang sangat penting. Andai kata saja bukit telah menjadi emas sekalipun, lalu kemudian ditukarkan dengan ketakwaan kita yang hanya satu menit, itu niscaya tak akan ada nilainya sama sekali. Tentu keimanan dan ketakwaan kita tidak sama levelnya dengan keimanan dan ketakwaan para nabi. Ketakwaan kita tak akan sama levelnya dengan para sahabat. Bahkan Rasulullah mensifati keimanan dan ketakwaan kita yazidu wa yanqusu, kadang bertambah kadang merosot. Tatkala ketika kita bangun di pagi hari, keimanan kita berada pada puncak level tertinggi dalam hati kita, dengan mudah kita mengambil air wudu dan menunaikan sholat subuh. Tapi tatkala ketika datang waktu siang yang panasnya menyengat, kita lelah letih seharian setengah hari bekerja, lalu kemudian keimanan kita menjadi merosot dan kita mulai bermalas-malasan untuk beribadah. Lalu apabila datang waktu petang, kita kembali pulang bertemu orang-orang yang kita cintai, muncul rasa bahagia dalam hati kita sehingga itu memicu keimanan kita untuk meningkat lagi. Kita pun mudah menunaikan ibadah lagi. Terus seperti itu, yazidu wa yanqusu, terus bertambah, terus merosot. Akan tetapi itu tidak kita jadikan alasan untuk bermalas-malasan. Justru karena kita sadar betul keimanan dan ketakwaan kita ini yazidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang merosot, maka harus ada motivasi dan niat dalam hati kita, menjadi semangat pada diri kita. Bagaimana caranya hari ini kita lebih baik daripada hari kemarin? Bagaimana caranya hari esok lebih baik daripada hari ini? Terus kita lakukan semangat itu sampai ajal datang menjemput kita, sehingga Allah wafatkan kita dengan membawa iman dan takwa. Hadirin sedang sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam Al-Quran Allah hanya memberikan suatu permintaan kepada kita sebagai hambanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Kisah surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah tidak memberikan syarat kita untuk bekerja sehingga meninggalkan urusan-urusan ibadah. Allah tidak menyuruh kita untuk menunggu-nunggu harta untuk menjaga keselamatan kita. Allah hanya memberikan satu petunjuk. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Hanya itu saja yang Allah minta dari kita. Allah tak peduli seberapa banyak harta kita, setinggi apa jabatan kita di pemerintahan, setinggi apa kedudukan kita di masyarakat adat, Allah tak melihat itu. Allah hanya memberikan syarat, wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka satu syarat itu apabila kita penuhi, Allah akan menjamin dua hal. Yang pertama adalah yaj'al lahu makhrajan. Allah pasti akan memberikan kita jalan keluar. Apapun kesulitan dan rintangan hidup kita di dunia, baik pagi, siang, malam, apapun kesulitan dalam kehidupan kita, ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, apapun masalah kita, kuncinya dalam Al-Quran hanya satu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Maka Allah akan memberikan kita jalan keluar. Bisa jadi hari ini kita sulit, masalah-masalah hidup kita tak kunjung usai. Jangan-jangan kita meninggalkan perintah takwa, sehingga pantaslah dalam diri kita ini diberi kesulitan-kesulitan yang tak kunjung usai. Hadirin sekalian sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Apabila ada ketakwaan dalam diri kita, tidak hanya yaj'al lahu makhrajan, tidak hanya Allah berikan jalan keluar, Allah memberikan satu bonus bagi kita. Karena konsekuensi ketakwaan kita, apa itu? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan menganugerahkan, melimpahkan
rezeki yang banyak dari arah yang tidak disangka-sangka. Para ulama al-tafsir menjelaskan maksud dari rezeki yang tidak disangka-sangka adalah rezeki yang datangnya dan caranya bahkan nilainya di luar nalar kita. Hari ini kita bisa menghitung sebagian di antara rezeki kita. Mungkin di antara kita ada yang sedang bekerja, setiap tanggal 1 menerima gaji, atau setiap akhir bulan menerima gaji. Kita tahu bahwa itu akan menjadi rezeki kita. Rezeki itu bisa dihitung dan diperkirakan, baik waktunya ataupun jumlahnya. Akan tetapi makna dari kisah surat At-Talaq ayat 2-3 ini adalah وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, yaitu rezeki yang sama sekali tidak bisa diperhitungkan, bahkan tidak bisa diprediksi dari mana arahnya, bahkan tidak bisa diprediksi berapa jumlahnya. Rezekinya seperti itulah yang akan membuat kita takjub. Rezeki seperti itulah yang akan membuat kita bangga dan memuji Allah, membuat hati kita bergembira. Bagaimana bisa Allah memberikan kita rezeki yang di luar akal nalar pikiran kita? Maka tatkala ketika kita mendapatkan rezeki itu, akan muncullah kebahagiaan di dunia karena kita menikmati dari hasil ketakwaan kita. Hadirin sekalian, sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka ini harus menjadi motivasi bagi kita untuk senantiasa memupuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka ketakwaan itu harus kita tempuh dengan dua hal, dengan dua jalur. Secara individu kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Maka kisah surat At-Talaq ayat 2 dan 3 tadi. Akan tetapi secara sosial, kita manusia sebagai makhluk sosial yang berbangsa, bersuku, bernegara, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk menjaga ketakwaan itu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Allah berfirman, andai saja suatu penduduk negeri tersebut, mungkin di antara kita konteksnya kampung, atau konteksnya suatu kabupaten, atau konteksnya suatu provinsi, bahkan termasuk dalam kehidupan rumah tangga kita, walau anna ahlal qura, andai kata penduduk negeri itu amanu, mereka beriman, wattaqau, dan mereka bertakwa, janji Allah adalah lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Lafatahna, Allah menggunakan lam taukid, yaitu suatu janji yang pasti akan terjadi. Lafatahna 'alaihim, sudah pasti akan kami bukakan atas mereka penduduk negeri tersebut. Apa yang dibukakan oleh Allah? Barakatin minas sama', keberkahan dari langit. Wa barakatin minal ardh, dan keberkahan dari pintu-pintu bumi. Mungkin hari ini sekilu kita merenung, bagaimana bisa Allah menunda hujannya. Sekian minggu kita kekeringan, sekian bulan kita kesulitan. Saudara-saudara kita yang ditambang menjerit, yang di kebun-kebun menjerit semuanya. Jangan-jangan memang Allah memberikan peringatan kepada kita bahwa di negeri kita yang namanya kedzaliman sedang merajalela. Harusnya satu penduduk satu negeri bertakwa, mereka malah korupsi. Harusnya suatu penduduk bertakwa, mereka malah menghalalkan apa yang diharapkan oleh Allah. Khamar merajalela, zina dianggap biasa, perselingkuhan dianggap biasa. Lantas pantaskah kita memohon kepada Ya Allah turunkan hujan-Mu? Sedangkan hujan itu disifati oleh Allah dalam Al-Quran sebagai rahmat. Bagaimana Allah menurunkan rahmatnya sementara umatnya meninggalkan perintah-perintah ketakwaan? Hadirin sidang sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Semoga khutbah yang pendek ini menjadi semangat dan motivasi kepada kita sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Bagaimana caranya kita membangun budaya ketakwaan dalam diri kita, keluarga kita, serta masyarakat kita. Jangan pernah menormalisasi penyimpangan-penyimpangan yang ada di sekitar kita. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita, menjadikan kita istiqomah dalam ketaatan sampai akhir hayat kita menjadi husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sha'iril muslimin wal muslimat.
fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur

بسم الله الرحمن الرحيم.

إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا.

Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah.

Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid At-Tawabin. Selanjutnya kembali bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kembali selamat siang, selamat menikmati makan siang Anda.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Dan pendengar, masih kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda di Sintang siang ini.
3: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, karya Gul Bewu. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, tidak berdaya, dan merasa bersalah atas keadaan. Kita juga sering merasa belum melakukan hal yang terbaik, padahal sudah berusaha sebaik mungkin. Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah adalah buku untukmu yang merasa lelah dan jadi tak memiliki minat terhadap apapun. Ditulis berdasarkan pengalaman penulis sendiri, kalimat-kalimat dalam buku ini akan memberimu sedikit pemikiran yang baik tentang dirimu sendiri. Buku ini merupakan buku self-improvement yang cocok dibaca bagi orang-orang yang sering merasa lelah dengan kehidupan, baik karena masalah ekonomi, pekerjaan, cinta, dan masalah lainnya. Buku ini dapat cocok bagi pembaca yang sedang merasa jenuh dan butuh ruang untuk menenangkan dirinya. Melalui buku ini, pembaca akan mengerti bahwa perasaan yang lelah selama ini yang dialami dan rasa ingin istirahat bukanlah suatu hal yang salah. Karena sejatinya setiap orang memiliki hak untuk membahagiakan hidupnya sendiri dengan melakukan banyak kegiatan yang disukai. Kalimat yang ditulis pada setiap halaman dapat mewakili isi hati pembaca dan menyadarkan pembaca bahwa tidak hanya diri kita sendiri yang sedang merasakan kesedihan, melainkan masih banyak hal-hal lain dalam hidup yang dapat menjadi bahan renungan untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Penulis dalam buku ini akan mengajak pembaca untuk merenungkan hal-hal yang pernah terjadi dan sudah pernah dilewati dalam hidup. Tidak hanya itu, di dalam buku ini juga terdapat banyak kisah inspiratif dan kalimat-kalimat positif yang dapat membantu pembaca mendapatkan perspektif baru. Penyajian tulisan disampaikan secara jelas, tidak panjang dan bertele-tele, sehingga pesan yang ingin penulis sampaikan akan mudah dipahami oleh pembaca. Sehingga setelah membaca buku ini, kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Apakah Anda tahu ada berapa helai rambut di kulit kepala Anda dan berapa helai yang rontok setiap hari? Dilansir dari kumpulan .info, setiap manusia rata-rata memiliki jumlah rambut sekitar 100 ribu helai rambut di kepalanya. Masa pertumbuhan setiap helai rambut hanya antara 2 hingga 6 tahun, kemudian rontok. Lalu, pada pori-pori yang sama, rambut baru mulai tumbuh. Siklus kehidupan sehelai rambut disebut siklus rambut. Siklus rambut dimulai dari fase pertumbuhan, fase transisi yang pendek, dan fase istirahat. Rambut berhenti bertumbuh selama tiap-tiap fase istirahat. Fase pertumbuhan terdiri atas fase pertumbuhan awal dan fase pertumbuhan aktif. Setelah itu ada fase transisi, lalu fase istirahat. Rambut tetap berada dalam folikel yang beristirahat hingga fase pertumbuhan berikutnya. Pada fase pertumbuhan berikutnya, rambut yang sudah beristirahat akan didorong keluar dari pori-pori kulit kepala. Hal ini yang menyebabkan rambut rontok. Bagi orang yang tidak memiliki masalah rambut, setiap hari sekitar 70 hingga 100 helai rambut rontok secara alami.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program Mas 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Nah, matahari musim panas memang membawa kepanasan gitu ya. Nah, meski kita merasa panas oleh sinar matahari, dan ada beberapa makanan musim panas yang terbaik bisa menjadi pilihan. Salah satunya semangka, pendengar. Jadi musim panas yang saat ini terasa, tidak mengherankan jika masuk daftar makanan yang harus kita konsumsi, juga kita perhatikan. Nah, jadi semangka juga merupakan sumber vitamin A dan C yang baik, dan likopen dalam semangka dapat membantu melindungi kulit Anda dari sinar matahari. Nah, pendengar, nikmatnya irisan semangka begitu saja dalam salad yang menyegarkan, atau bahkan di blender menjadi jus yang menyegarkan dan bergizi. Nah, itu salah satunya. Lalu selain itu, pendengar, timun atau mentimun ya, mengandung 95% air. Jadi menjadikan pilihan yang fantastis untuk cemilan ringan dan menyegarkan. Mentimun juga merupakan sumber kalium yang baik, penting untuk menghasilkan, untuk mengisi kembali elektrolit yang hilang melalui keringat.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Plastik merupakan salah satu material yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dimanapun kita berada, kita pasti selalu menemukan dan menggunakan bahan terbuat dari plastik. Mulai dari alat rumah tangga, perlengkapan kegiatan, menunjang aktivitas keseharian kita, hingga kendaraan yang setiap saat kita gunakan, sebagian bahan bakunya terbuat dari plastik. Namun, tahukah Anda, plastik berdampak buruk bagi bumi dan lingkungan? Proses penguraian sampah plastik membutuhkan waktu yang lama, 200 hingga 400 tahun. Oleh sebab itu, mari kita kurangi penggunaan plastik demi menjaga bumi yang kita cintai.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Siang edisi Jumat 31 Juli 2026. Berita utama siang ini diantaranya, 4 sekolah di Kabupaten Sintang ditunjuk sebagai sekolah siaga kependudukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia. BMKG Sintang memprediksi akan terjadi hujan ringan hingga 1 Agustus nanti. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. 4 sekolah di Kabupaten Sintang ditunjuk sebagai sekolah siaga kependudukan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
2: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat menunjuk MTs Negeri 1 Sintang, SMP Negeri 3 Sintang, SMA Negeri 4 Sintang, dan SMK Budi Luhur Sintang sebagai sekolah siaga kependudukan di Kabupaten Sintang. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP 3A Kabupaten Sintang Edi Harmaini dalam rapat koordinasi sekolah siaga kependudukan di Aula DKBP 3A Sintang Kamis 30 Juli 2026. Kepala DKBP 3A Kabupaten Sintang Edi Harmaini mengatakan tujuan utama dibentuknya sekolah siaga kependudukan untuk meningkatkan literasi kependudukan bagi peserta didik sehingga memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran mengenai pembangunan berwawasan kependudukan serta memiliki sikap dan perilaku berwawasan kependudukan sehingga siap mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Sementara itu, Kepala MTs Negeri 1 Sintang Sutardi menyambut baik program sekolah siaga kependudukan. Ia mengatakan program ini dapat memperkaya madrasah dalam integrasi materi maupun proses pembelajaran yang kontekstual.
3: Sebelumnya di MTs Negeri 1 Sintang telah mengintegrasikan pembelajaran dengan isu-isu yang kontekstual seperti kurikulum berbasis cinta dan ekoteologi, kemudian adiwiyata, pendidikan anti korupsi, dan sekarang diperkaya lagi dengan isu kependudukan. Ini akan memperkaya tema-tema kontekstual yang dapat dikaitkan dengan materi pembelajaran maupun kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di madrasah.
2: Melalui program sekolah siaga kependudukan diharapkan mampu meningkatkan wawasan kependudukan generasi muda, membentuk sikap dan perilaku hidup terencana melalui integrasi isu dinamika kependudukan ke dalam kegiatan belajar mengajar di madrasah, baik intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan literasi maupun budaya madrasah. Suryatini melaporkan.
0: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menegaskan bahwa proses pengajuan hingga penerbitan hak guna usaha HGU di Kabupaten Sintang harus dilakukan secara lebih tertib, cermat dan sesuai aturan agar tidak memunculkan persoalan berkepanjangan di kemudian hari. Penegasan tersebut disampaikan Bala saat menghadiri sidang panitia pemeriksaan tanah B yang membahas permohonan HGU dari sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan koperasi pengelola kebun sawit di Aula Hotel Bagus Sintang Kamis 30 Juli 2026. Sidang tersebut dihadiri Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Sintang, pimpinan perusahaan dan koperasi, para camat, kepala desa, Perkopimcam, serta pimpinan perangkat daerah terkait. Di hadapan seluruh peserta sidang, Bupati Sintang meminta agar setiap permohonan HGU tidak diproses secara tergesa-gesa. Menurutnya, seluruh dokumen dan kondisi di lapangan harus dikaji secara berjenjang, sehingga HGU yang diterbitkan benar-benar memiliki kepastian hukum dan tidak menimbulkan sengketa. Bupati Sintang menegaskan bahwa sikap tegas yang diambil pemerintah Kabupaten Sintang bukan untuk menghambat investasi, melainkan untuk melindungi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari masyarakat, pemerintah, hingga para pelaku usaha. Melalui sidang panitia pemeriksaan tanah B tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang berharap seluruh proses penerbitan HGU ke depan semakin akuntabel, transparan, serta mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat maupun dunia usaha, sehingga investasi dapat berjalan tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat dan tidak memicu konflik di masa mendatang. Bupati Sintang melepaskan

0: merajut ukhuwah, menebar dakwah, membumikan Al-Quran di tanah Betuah menuju Kalimantan Barat semakin berkah. Pusat kegiatan MTQ ke-34 dipusatkan di kawasan Pantai Pulau Dato, Kecamatan Sukadana. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Sintang, Haji Ulidal Muhtar melaporkan bahwa Kabupaten Sintang mengikuti 8 cabang perlombaan. Total rombongan yang diberangkatkan berjumlah 70 orang, terdiri atas 37 peserta, 15 ofisial, serta kru pendukung.
1: Kabupaten Sintang mengirim berjumlah 37 kapilah yang akan bertanding. Yang akan kita ikuti adalah cabang tilawah, ada 8 orang. Cabang kiraat mujawat ada 2 orang. Di cabang tahfiz ada 2 orang. Di cabang khotil 5 orang. Cabang syarhil 6 orang. Di cabang pahmil ada 7 orang. Dari cabang hadis ada 4 orang. Nah, kemudian dari cabang karya tulis ilmu Al-Quran, ini ada 2 orang. Nah, kemudian beberapa ofisial itu berjumlah 15 orang. Nah, kemudian kru-kru lainnya, jadi kami hitung jumlah total berjumlah sekitar 70 orang.
0: Ulidal menjelaskan jumlah kafilah yang diberangkatkan tahun ini lebih sedikit dibandingkan MTQ pada tahun sebelumnya. Ini terjadi karena adanya keterbatasan anggaran. Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak mengurangi semangat para kafilah untuk memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Sintang di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala berpesan agar seluruh peserta menampilkan kemampuan terbaik selama mengikuti pertandingan. Menurutnya, para peserta yang telah terpilih menjadi bagian dari kafilah merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Sintang yang telah melalui proses seleksi.
2: Sekarang kalian yang pergi ke sana, yang diberangkatkan ke sana pun sudah pemenang. Kekompakan dan kebersamaan baik dengan pengurus, mau sesama itu perlu kita paham, berangkat dengan segala keterbatasan, tapi kalau kita bisa memulai dengan segala kekurangan, tapi hasil maksimal itu yang luar biasa.
0: Bupati juga mengingatkan seluruh peserta dan ofisial agar menjaga kekompakan, kebersamaan, serta saling mendukung selama mengikuti rangkaian MTQ meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Pelepasan kafilah ditandai dengan penyerahan bendera LPTQ Kabupaten Sintang kepada Ketua LPTQ selaku pimpinan rombongan sebagai simbol kesiapan untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34. Pemerintah Kabupaten Sintang berharap seluruh peserta dapat tampil maksimal, menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan ukhuwah Islamnya, serta membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi daerah. Dina Triana melaporkan.
3: Kodim 1205 Sintang melaksanakan karya bakti skala besar sebagai bentuk kepedulian dan pengabdian TNI Angkatan Darat kepada masyarakat. Dandim 1205 Sintang Letkol Am Anggit Wijaksono menyampaikan kegiatan tersebut menyasar sejumlah pembangunan fisik seperti pembuatan sumur bor, perehaban rumah singgah, perehaban rumah ibadah, pembangunan MCK, dan perehaban rumah tidak layak huni, serta pembangunan jembatan. Dandi menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat. Dandi menjelaskan karya bakti skala besar ini merupakan implementasi nyata tugas pembinaan teritorial yang dilaksanakan TNI Angkatan Darat untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat sehingga dapat terjalin sinergi yang semakin kuat antara TNI, pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Sintang dan Melawi.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
3: Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga menjadi berkah bagi para pelaku usaha kerajinan dan ekonomi kreatif. Laporan selengkapnya disampaikan Danindra Sita.
5: Pekan Gawai Dayak PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga menjadi berkah bagi para pelaku usaha kerajinan dan ekonomi kreatif. Selama pelaksanaan yang berlangsung di Rumah Betang Tampun Jua Sintang pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang, puluhan stan yang menjual aksesoris khas Dayak, kerajinan lokal hingga kuliner tradisional ramai dikunjungi masyarakat. Pemilik Galeri Sintang yang juga Sekretaris P2D Kabupaten Sintang, Sum Julia, mengatakan kehadiran stan ekonomi kreatif dan kuliner pada Pekan Gawai

0: budaya Kabupaten Sintang menjadi salah satu magnet yang menarik perhatian para pengunjung. Ia menjelaskan, produk yang ditawarkan memiliki variasi harga sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Lebih lanjut, Sum Julia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum Pekan Gawai Daya sebagai ajang mengenal lebih dekat kekayaan budaya sekaligus mendukung produk-produk lokal hasil karya para pengrajin dan pelaku UMKM Kabupaten Sintang.
1: Melalui P2D kita membuka stan ekonomi kreatif dan kuliner yang dijual banyak sekali makanan khas Dayak, kemudian yang aksesoris, ya khusus aksesoris yang punya Kabupaten Sintang seperti tenun ikat Sintang dan anyaman-anyaman. Harganya mulai dari Rp20.000 untuk merchandise dan aksesoris-aksesoris sampai Rp3.500.000 ada. Di stand P2D juga kita punya merchandise resminya seperti baju kaos, ada tumbler, ada mug, ada gantungan kunci, ada tote bag juga.
0: Sementara itu, stand lainnya yang menjadi perhatian pengunjung adalah milik Lydia Leni yang menawarkan berbagai aksesori dan perlengkapan adat Dayak. Dikatakan Lydia, keikutsertaan dalam Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang sudah menjadi agenda rutin setiap tahun guna memeriahkan salah satu pesta budaya terbesar masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang. Lydia mengungkapkan, sejumlah produk menjadi favorit para pembeli selama penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak. Di antaranya rompi bermotif Dayak, topi, tas hingga kalung etnik yang banyak diburu pengunjung.
2: Ini untuk kepala, ikat kepala, teratai, baju-baju adat, sal, anting, kalung, peci, semua lengkap. Dari 30, 35 sampai 350. Bolehlah lihat-lihat, harga terjangkau. Barang juga kualitas oke.
0: Keberadaan stan ekonomi kreatif dalam Pekan Gawai Dayak ini bukan hanya menjadi ruang pelestarian adat dan budaya, tetapi juga menjadi wadah promosi produk lokal serta penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pelaku usaha dan masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
3: Personil Polsek Kalis melaksanakan patroli dialogis dengan menyambangi masyarakat di wilayah Kecamatan Kalis Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas agar situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga. Dalam dialog bersama warga, personil Polsek Kalis mengajak masyarakat agar bijak menggunakan media sosial serta tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya atau hoax karena dapat memicu keresahan dan konflik di tengah masyarakat. Kapolsek Kalis AKP Abdul Daeng Usman mengatakan patroli dialogis merupakan kegiatan rutin sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan warga agar selalu waspada dengan mengunci rumah saat ditinggalkan dan bersama-sama menjaga keamanan lingkungan guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas serta menciptakan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. KPPN Sintang memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja Berkinerja Terbaik dalam kinerja pelaksanaan anggaran lingkup KPPN Sintang periode semester 1 tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Suryatini.
4: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Sintang memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja Berkinerja Terbaik dalam kinerja pelaksanaan anggaran lingkup KPPN Sintang periode semester 1 tahun 2026. Penyerahan penghargaan dilaksanakan di Aula KPPN Sintang Kamis 30 Juli 2026. PLH Kepala KPPN Sintang Muhammad Fahru Rozi memberikan apresiasi dan selamat kepada Satker yang telah mendapatkan penghargaan dari berbagai kategori. Ada penyelenggaraan indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan implementasi digitalisasi pembayaran atau KKP dan CMS. Ia berharap dengan adanya penghargaan ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan untuk periode selanjutnya.
5: Selamat kepada para satker yang telah mendapatkan berbagai penghargaan dari berbagai kategori tadi, ada penilaian IPA, ada CMS, dan ada implementasi dari KKP. Semoga dengan adanya penghargaan ini bisa meningkatkan dari kualitas pelaksanaan anggaran di periode mendatang, dan ini dipertahankan dan ditingkatkan untuk periode selanjutnya. Kalau yang kita sampaikan periode semester 1 dari periode pelaksanaan anggaran dari Januari sampai dengan Juni, nanti mungkin di akhir tahun atau nanti di awal tahun 2027 kami akan sampaikan kembali apresiasi penghargaan untuk periode bisa nanti 1 tahun atau mungkin periode semester 2.
4: penghargaan diberikan kepada kategori satuan kerja dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran tertinggi pagu di bawah 10 miliar rupiah, kategori satuan kerja dengan indikator kinerja pelaksanaan anggaran tertinggi pagu di atas 10 miliar, apresiasi satuan kerja dengan pagu terbesar, kategori satuan kerja dengan jumlah transaksi tertinggi penggunaan kartu kredit pemerintah, kategori satuan kerja dengan jumlah transaksi tertinggi penggunaan CMS, kategori satuan kerja dengan kinerja penyampaian LPJ bendahara pengeluaran tercepat dan terandal, kategori satuan kerja dengan kinerja penyampaian LPJ bendahara penerimaan tercepat dan terandal, kategori satuan kerja dengan kinerja penyelesaian rekonsiliasi eksternal dan terbit SHR tercepat. Suryatini melaporkan.
3: Polres Sekadau masih menemukan adanya pengendara yang belum menggunakan lampu sen secara tepat. Salah satu kebiasaan yang sering ditemui adalah pengendara yang menyalakan lampu sen kanan namun memilih berhenti di sisi kiri jalan karena ragu atau takut kendaraan dari belakang tidak memberikan ruang. PS Kanit Keamanan dan Keselamatan Kamsel Satlantas Polres Sekadau Aibda Yuni Iswandi mengatakan lampu sen bukan sekedar pelengkap kendaraan tetapi menjadi bahasa komunikasi antara pengguna jalan. Melalui isyarat tersebut, pengendara memberitahu arah manuver yang akan dilakukan agar pengguna jalan lain dapat mengantisipasi pergerakan kendaraan. BMKG Sintang memprediksi akan terjadi hujan ringan hingga 1 Agustus nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beniuda.
6: BMKG Tebelian Sintang memperkirakan kondisi cuaca di Kabupaten Sintang secara umum akan didominasi cuaca cerah hingga berawan dalam beberapa hari ke depan. Meski demikian, masyarakat diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi pada tanggal 28, 29, dan 1 Agustus 2026. Perkirawan BMKG Sintang, Iputu Agus Aldi mengatakan, perubahan kondisi cuaca masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, terutama pada sore hingga malam hari. Selain hujan, BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrim berupa hujan yang disertai kilat atau petir serta angin kencang.
7: Kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Sintang dan Sekadau secara umum cerah hingga berawan. Namun, perlu sobat waspada akan potensi terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang dapat terjadi pada tanggal 28 dan 29 Juli serta 1 Agustus 2026. Kami himbau kepada sobat agar tetap waspada terhadap adanya potensi hujan yang disertai kilat atau petir dan angin kencang pada sore hingga malam hari.
6: BMKG mengimbau masyarakat khususnya yang beraktivitas di luar ruangan untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca terbaru. Pengguna jalan juga diharapkan lebih berhati-hati saat berkendara ketika hujan turun karena kondisi jalan dapat menjadi licin dan jarak pandang berkurang. Informasi perakiran ini sejalan dengan prospek cuaca BMKG yang menunjukkan peluang hujan ringan hingga sedang masih terjadi di sebagian wilayah Kalimantan Barat pada akhir Juli hingga awal Agustus 2026. Meski secara umum kondisi cuaca mulai didominasi cerah berawan. Dian Beniuda melaporkan.
3: Demikian Warta Siang edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Saya Herlinda mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan tetap semangat.
8: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

0: kegiatan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Ayo cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda, ayo cegah diabetes mellitus sekarang juga.

0: siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1.
1: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan pendengar, kita akan menyapa terlebih dahulu di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Mama Alma ya.
1: Iya kak, apa kabarnya?
0: Kabarnya baik.
1: Alhamdulillah. Mm-mm. Lagunya kak disebut pelan-pelan ya kak ya.
0: Baik, kita
1: biar Buman tidak bertanya. Penasakan lagi Buman.
0: Baik, kita sebutkan terlebih dahulu. Ada dari miliknya Maggie Z, Takut Sengsara. Ada Aulia, Terbuai Asmara. Ada Fitri Karlina, Dukun Cinta. Ada Asep Irama, Cerita Cinta. Ada Elvi Sukaisih, Cahaya. Ada Mirnawati, Pacarku. Ada Imam S. Arifin, Kopi Cinta. Ada Cici Paramida, Ternyata. Kemudian ada Tommy Ali, Maunya Apa Sih, Dewi Persik, sama Madu Tuba.
1: Asep Irama aja kak.
0: Asep Irama ya.
1: Iya, lagunya dikirim untuk Dina sama Leman Amo yang ada di Betang.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih kak, selamat siang.
0: Baik, terima kasih kembali. Dan selamat siang, ada Mama Alma penelpon pertama kita ya. Baik, selanjutnya kita sapa kembali. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Eli.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, apa kabar Bu Ros?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Syukurlah. Oh iya kak.
2: Bangun tidur, lapar, makan.
0: Ayolah, lanjutkanlah.
2: Iya, yuklah kita makan.
0: Ayolah, nantilah.
2: Oke, boleh. Lagunya yang kedua tadi apa Kak Eli?
0: Lagunya yang kedua Aulia Terbuai Asmara. Nah,
2: itu aja Kak Eli.
0: Baik.
2: Terima kasih Kak Eli.
0: Sama-sama, terima kasih kembali. Ada Ibu Ros di Darajuanti, penelpon kedua kita di siang hari ini yang sudah bergabung. Selanjutnya silakan pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung. Halo, selamat siang.
3: Halo, siang juga Kak Eli.
0: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Ayub di Semeluar.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
3: Lagu dari Dewi Persik, apa judulnya Kak?
0: Dewi Persik judulnya Madu Tuba.
3: Oh ya itulah.
0: Baik.
3: Nah, lagunya dikirim dengan Adui di perbatasan Meluang dengan Dangkan. Spesial juga untuk Mabuman, Bumar sudah masuk Kak tadi?
0: Belum.
3: Bang Adi juga. Dengan Boros. Ya hanya itu aja Kak. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Dan pendengar, di sesi yang pertama sudah ada 3 orang penelpon kita. Kita akan break terlebih dahulu untuk dengarkan beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita di siang hari ini.

pernah memperhatikan simbol tiga monyet dengan gestur menutup mata, menutup telinga, dan menutup mulut? Meski sering kita temui dalam bentuk emoji atau ilustrasi, simbol ini ternyata memiliki makna yang cukup menarik. Gestur menutup mata sering diartikan sebagai pengingat untuk tidak fokus pada hal-hal yang membawa pengaruh buruk. Gestur menutup telinga dimaknai sebagai sikap untuk lebih bijak dalam menyaring apa yang didengar. Sementara, gestur menutup mulut mengingatkan pentingnya menjaga perkataan sebelum disampaikan kepada orang lain. Makna tersebut bukan berarti mengabaikan keadaan di sekitar, tetapi lebih kepada memilih dengan bijak apa yang diterima dan apa yang dibagikan kembali. Pesan sederhana ini juga menjadi pengingat bahwa menjaga cara kita melihat, mendengar, dan berbicara merupakan bagian dari membangun komunikasi yang lebih baik.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita kembali menyapa di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, siang Bu Rakaile.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dari Andre di Belitung, Kak.
0: Andre di
1: Belitung.
0: Belitung. Baik, silakan mau pilih lagu yang mana?
1: Maggie Z apa tadi, Kak?
0: Maggie Z judulnya Takut Sengsara.
1: Nah, itu aja lah.
0: Baik.
1: Coba-coba dengannya itu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, salam sapanya boleh, Kak?
0: Silakan.
1: Nah, salam sapanya buat Pak Jumira di Lombok ya. Semoga sehat selalu dan dapat menitur siang hari ini. Nah, buat Bobby Lin di Lempas, semoga sehat selalu. Dan dengan keluarganya besarnya di Lempas. Dengan Kak Ijit juga, Bang Adam juga, dengan Zatika juga, dengan Bu Sudai juga di keluarga. Lagunya kasih sama itu ya, Mama PJ ya, Kak ya.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih, selamat siang, Kak Helen.
0: Baik, terima kasih, selamat siang kembali.

0: Baik, selanjutnya pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, masih kami nantikan Anda di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, silakan dengan siapa di mana?
1: Dengan Bu Mandi Penang.
0: Silakan, mau pilih lagu yang mana?
1: Apa tadi lagunya? Masih lupa.
0: Masih lupa. Dewi Persik Madu Tuba, Maggie Z Takut Sengsara, Fitri Karlina Dukun Cinta, Elvi Sukaisih Cahaya, Mirawati Pacarku, Imam S. Arifin Kopi Cinta, Cici Paramida Ternyata sama Tommy Ali Maunya Apa Sih?
1: Imam Arifin aja.
0: Baik.
1: Boleh spesial kah?
0: Silakan.
1: Spesialnya buat Ayu ada di Semluang tuh Padia Menitur. Yo, selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang kembali. Selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, kita sapa kembali. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Ellen.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Siapa nih?
2: Ini Mama Peggy.
0: Di mana?
2: Di Bintang.
0: Baik, Mama Peggy mau pilih.
2: Kabarnya,
0: Kak? Kabar baik.
2: Lagunya dari Imamnya Kak.
0: Imam ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salamnya buat Wan Uci Putri di Sambas. Semoga dia sehat selalu. Lagunya dikasih dengan Bang Andre tadi ya Kak.
0: Baik.
2: Yuk, selamat siang Kak Ele.
0: Terima kasih. Selamat siang kembali. Dan pendengar, di sesi yang kedua sudah ada 3 orang penelpon. Kita break dulu ya untuk dengarkan lagu.

pernah dengar tentang jalur sutra? Sekarang coba bayangkan, hidup di masa lalu, belum ada pesawat, belum ada kapal cepat. Kalau mau berdagang ke negeri jauh, satu-satunya cara adalah berjalan ribuan kilometer, melewati gurun yang panas membakar, pegunungan yang terjal, dan kota-kota asing yang belum pernah dikenal. Nah, disitulah jalur sutra hadir, sebuah rute legendaris yang menghubungkan dunia. Tapi jalur sutra bukan cuma soal sutra dari Cina. Lebih dari itu, jalur ini jadi jembatan peradaban tempat bertemunya timur dan barat. Pedagang, penjelajah, sampai ilmuwan melintasi di rute ini, membawa rempah-rempah, keramik, perhiasan, bahkan ide-ide baru yang pelan tapi pasti mengubah dunia. Dan meskipun zaman terus bergerak maju, jejak jalur sutra masih terasa sampai hari ini. Kota-kota besar di sepanjang jalur menyimpan cerita masa kejayaan bazar kuno, bangunan megah, dan budaya yang terus hidup. Jalur sutra membuktikan satu hal, bahkan sejak dulu, dunia sudah saling terhubung lebih dekat dari yang pernah kita bayangkan.

0: menjadi momen untuk mengembalikan energi sebelum kembali beraktivitas. Meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit mungkin bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga suasana hati tetap nyaman.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prosatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di siang hari ini, silakan, masih kami nantikan Anda di 0565 247774.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di Prodangdut, Dangdut adalah kita di siang hari ini. Silakan kami nantikan Anda di 0565247774. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kailin?
0: Kabarnya baik, Pak Jumirah. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat keluarga. Keluarga Kailin sehat?
0: Sehat.
1: Syukur, alhamdulillah.
0: Baik.
1: Lagunya Elvi Sukaisi, Kailin.
0: Baik, nanti ditunggu ya, Pak ya.
1: Boleh salam salam.
0: Silakan.
1: Salam buat Abang Andre yang ada di SP5 Blitang, semoga dia tetap sehat keluarga. Dengan Abang Adi yang ada di Tanjung Baung, semoga dia tetap sehat keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Yuk, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, selamat siang kembali buat Pak Jumirah yang ada di Lombok ya, pendengar setia kita. Baik, selanjutnya pendengar, silakan bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, masih kami nantikan Anda di 0565247774.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita masih di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, silakan di 0565247774. Nanti sebelum kembali kita dengarkan beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita di siang hari ini.

Ayo, cegah diabetes mellitus. Diabetes merupakan induk dari segala penyakit. Semua usia berpotensi terkena diabetes. Namun, penyakit ini bisa kita cegah dengan menghindari faktor risiko, seperti hindari konsumsi gula secara berlebihan, hindari mager atau malas gerak, cegah obesitas, cegah diabetes dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Rajinlah melakukan aktivitas fisik, mengkonsumsi sayur dan buah, ketahui gula darahmu secara berkala. Jangan tunda. Ayo, cegah diabetes mellitus sekarang juga.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Kata buah tangan berasal dari bahasa Jawa yang kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Istilah ini mengacu pada suatu hadiah kecil atau oleh-oleh yang dibawa seseorang ketika berkunjung ke rumah orang lain, terutama saat menghadiri acara sosial, undangan, atau pertemuan. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI edisi kelima Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan konsep ini mencerminkan adat dan budaya timur yang menekankan pentingnya kesopanan, ramah tamah, dan penghargaan terhadap tuan rumah. Secara harfiah, buah tangan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihadirkan oleh tangan seseorang. Pada umumnya berupa makanan ringan, cenderamata, atau souvenir kecil. Tindakan membawa buah tangan dianggap sebagai ungkapan rasa terima kasih dan penghargaan atas keramahan tuan rumah serta sebagai simbol kebersamaan dan keakraban antar individu atau kelompok.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Kembali selamat siang, selamat menjalankan aktivitas Anda. Nah pendengar, kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, bagi Anda yang ingin bergabung silahkan saja pendengar, kami nantikan Anda. Dan kita bacakan terlebih dahulu, selamat siang menjelang sore ke Elin, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Leni Sumarni di BTN Matabola, lagunya Imam S. Arifin untuk Kak Elin. Salam sehat, bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Baik, terima kasih untuk pendengar kita yang sudah bergabung. Ada Ibu Leni Sumarni di BTN Matabola. Baik, tadi lagunya sudah kita putarkan ya Ibu, mudah-mudahan tadi didengarkan. Dan selamat siang Kak Elin, apa kabar? Lagunya Boring, Boring Abis. Terima kasih dari Mak Neng di Empaci. Baik, mungkin maksudnya borong ya. Baik, selanjutnya pendengar, kembali kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Baik.
1: Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Pak Usu Busri di Sambas.
0: Baik, apa kabar Pak Usu Busri?
1: Alhamdulillah, agak kepanasan.
0: Oh iya. Sama di Sintang juga panas, sama Kak Elin.
1: Apa kabar Kak Elin?
0: Kabarnya sehat, baik.
1: Syukur, alhamdulillah. Semoga selalu diberi kesehatan walaupun panas bedangkang ini.
0: Amin.
1: Iyalah, lagunya apa yang ada tuh?
0: Lagunya ada Fitri Karlina, Dukun Cinta. Ada Mirnawati, Pacarku, Cici Paramida. Ternyata ada Tommy Ali.
1: Nomor 2 itu.
0: Mirnawati.
1: Ya.
0: Baik.
1: Salamnya pertama buat Mbak Elin yang lagi tertuka, semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Salam semuanya pendengar-pendengar RRI yang selalu gabung di RRI Sintang, semuanya dirangkul ajalah dari A sampai Z. Buat Mbak Elin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali. Ada Pak Usu Busri di Sambas yang sudah bergabung bersama kita. Baik, selanjutnya pendengar, silakan ada siapa lagi di sana yang bergabung bersama kita. Masih kami nantikan Anda. Untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Silakan di 0565 247774.

0: Baik, pendengar, selanjutnya kembali kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Pak Abdullah, SP6 ini, Kak.
0: SP6 apa, Pak Abdullah?
1: Silat.
0: Silat, baik. Apa kabar, Pak Abdullah?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Syukurlah. Iya. Iya, sama, cuacanya panas hari ini. Baik, Pak Abdullah mau pilih lagu apa? Mau pilih lagu apa?
1: Itu apa tadi yang nomor 3?
0: Lagunya ada Fitri Karlina, judulnya Dukun Cinta. Ada Cici Paramida, ternyata ada Tommy Ali, maunya apa sih?
1: Nah, itu nomor 2 ya, Kak.
0: Dari Cici Paramida ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Abdullah yang ada di SP6 Silat. Baik, selanjutnya pendengar silakan, masih ada yang ingin bergabung sebelum kita dengarkan ini beberapa buah lagu yang sudah di request sama pendengar kita di siang hari ini di 0565247774.

Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

Anda kalau berkunjung ke suatu tempat atau ke sebuah toko pasti sering melihat CCTV. Tahu nggak sih kata CCTV merupakan singkatan dari Closed Circuit Television dalam bahasa Inggris. Asal-usulnya terkait dengan perkembangan teknologi dan penggunaan sistem pengawasan visual pada suatu sirkuit tertutup. Istilah ini pertama kali digunakan di dunia teknologi dan keamanan pada abad ke-20. Pada awalnya, sistem CCTV dikembangkan untuk keperluan pengawasan di berbagai tempat seperti perbankan, industri, dan fasilitas militer. Penggunaan sistem ini memberikan kemampuan untuk memantau dan merekam aktivitas di suatu area tertentu secara tertutup, dan seringkali digunakan untuk tujuan keamanan. Penggunaan istilah CCTV kemudian meluas di seluruh dunia sebagai singkatan yang mudah diingat dan dipahami untuk menunjuk pada sistem pengawasan visual yang menggunakan kamera dan monitor dalam suatu sirkuit tertutup. Pada era modern, teknologi CCTV terus berkembang dan menjadi umum digunakan dalam berbagai konteks, termasuk di rumah, bisnis, dan tempat umum.

kita, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda yang ingin bergabung, masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi kebersamaan kita. Jadi silakan di 0565247774. Dan pendengar, kita akan coba menyapa terlebih dahulu di siang hari ini. Halo, selamat siang.
1: Juga.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Apa?
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Bu Bilin di Lempah.
0: Baik, silakan Bu Bilin, mau pilih lagu yang mana? Masih ada dua nih lagunya.
1: Lagunya di Burung Abi Suka.
0: Baiklah.
1: Lagunya untuk Baladi Penyembau. Semoga dia sehat selalu dan terhibur.
0: Baik.
1: Sudah masuk tadi ya, belum?
0: Bang Adi, belum. Boman sudah.
1: Iya, Pak. Aku baru monitor nih, Pak.
0: Baik.
1: Ya, buat kakak, selamat sudah dan sehat baik.
0: Amin.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang. Ada Bu Bilin, pendengar kita yang sudah bergabung di siang hari ini. Selanjutnya, halo. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut ala kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Abang Bida di Tanjung Baung nih, Kak.
0: Abang Bida?
2: Iya.
0: Baik, silakan mau pilih lagu apa?
2: Lagu-lagu apa, Kak?
0: Lagunya ada Fitri Karlina sama Tommy Ali.
2: Tommy Ali, ya.
0: Ya. Baik, terima kasih. Selamat siang.

Baik, selanjutnya pendengar silakan bagi Anda yang ingin bergabung masih ada waktu di 0565247774. Baik, pendengar, sambil kita menantikan Anda yang ingin bergabung di siang hari ini, kembali kita dengarkan terlebih dahulu ini beberapa buah lagu di siang hari ini.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di Prodang Dudangdut adalah kita cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih pendengar atas kebersamaan Anda. Terima kasih yang sudah bergabung di siang hari ini. Dan untuk siang hari ini, penyiar Anda yang bertugas, saya Herlinda mengucapkan dan terima kasih, sampai berjumpa kembali.
1: Dapatkan berbagai informasi melalui website kami di rri.co.id. Ikuti akun Instagram kami di @rri_prostatusintang. Dan dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz,
3: Badau 95,9 MHz,
4: dan Sekadau 94,2 MHz.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya baik pendengar, sudah di jam 15 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan? Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang menyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.
2: Ya baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 RRI Sintang. Di Sintang sore ini tentunya bersama saya Yeftro ya, temani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di hari Jumat ini tanggal 31 Juli 2026. Di hari terakhir ya di bulan ini, waduh tidak terasa. Dan tentunya pendengar ya, sudah di jam 15 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan yang akan menjadi pembahasan kita kali ini yaitu ekonomi digital, dan di mana perkembangan teknologi digital ya memang telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk juga dalam cara menjalankan kegiatan ekonomi. Dan jika beberapa tahun lalu transaksi jual beli masih didominasi pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, kini juga proses tersebut dapat dilakukan ya hanya melalui telepon pintar yang terhubung dengan internet. Di mana perubahan ini tentunya telah mengubah kebiasaan masyarakat ya dalam mencari informasi, membandingkan produk, terus melakukan pembayaran hingga menerima barang yang dibeli. Dan tentunya fenomena tersebut juga menjadi salah satu pertanda ya berkembangnya ekonomi digital, yaitu aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana utama dalam menghasilkan, memasarkan, dan juga mendistribusikan barang maupun jasa. Kehadiran internet, media sosial, dan lain sebagainya, di mana layanan pembayaran digital hingga aplikasi logistik telah menciptakan ekosistem baru yang memberikan kemudahan ya bagi pelaku usaha ataupun konsumen. Dan tentunya di Indonesia perkembangan ekonomi digital juga berlangsung cukup pesat ya, meningkatnya jumlah pengguna internet, penggunaan telepon pintar yang semakin luas juga, serta perubahan-perubahan pola konsumsi masyarakat ini menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan aktivitas ekonomi berbasis digital. Dan berbagai sektor mulai dari memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan, memperluas pasar, dan juga menciptakan efisiensi dalam menjalankan usaha. Dan tentunya pendengar, ini akan menjadi pembahasan kita selanjutnya. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Jangan lupa juga untuk terus dengarkan siaran kami ya melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Bet udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Eh, grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Eh, undangan makan-makan, Bet, rupanya.
1: Eh, makan-makan kita kak. Eh, ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh, Bet.
1: Ya kan kak?
2: Mak,
1: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Eh kapan nih?
3: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
4: Eh, Bi Fitri.
3: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
1: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
6: Tahukah Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran? Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

Ya, satu lagu dari miliknya Fadila Intan ya, Pura-Pura Bahagia. Dan tentunya Anda masih mendengarkan program Satu RRI Sintang Pendengar, masih bersama saya Yaf Troya, teman Anda di Sintang sore ini. Walaupun cuacanya sangat-sangat terik sekali ya di Sintang. Sudah di jam 15 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita juga masih membahas ekonomi digital, UMKM Go Digital, peluang naik kelas di era digital. Dan tentunya pendengar, UMKM selama ini memang dikenal juga sebagai salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Dan keberadaannya juga tidak hanya menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat ya, tapi juga menciptakan lapangan kerja dan juga mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah, mulai dari usaha kuliner, kerajinan tangan, fashion, pertanian hingga jasa ya, hampir seluruh sektor juga memiliki pelaku UMKM yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun perkembangan teknologi ya membawa perubahan besar terhadap pola konsumsi masyarakat. Jika dulu kita sebagai konsumen lebih banyak memperoleh informasi melalui promosi dari mulut ke mulut ataupun mendatangi toko secara langsung, dan sekarang juga mereka lebih sering mencari produk melalui internet ya. Sebelum memutuskan membeli suatu barang, konsumen biasanya juga membandingkan harga, membaca ulasan, melihat foto ataupun video produk, hingga menjadi rekomendasi melalui media sosial. Dan tentunya perubahan kebiasaan tersebut juga membuat kehadiran di ruang digital menjadi semakin penting bagi pelaku usaha. Dan transformasi digital memberikan kesempatan ya bagi UMKM untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa harus mengeluarkan biaya besar ya untuk membuat cabang di berbagai wilayah dengan memanfaatkan marketplace ataupun media sosial lainnya. Sebuah usaha kecil juga dapat menawarkan produk kepada calon pembeli dari luar kota bahkan luar pulau ya. Hal ini juga tentunya menjadi peluang yang sulit diperoleh apabila hanya mengandalkan penjualan secara konvensional. Ya, selain memperluas pasar, tentunya digitalisasi juga membantu meningkatkan efisiensi operasional usaha. Berbagai aktivitas seperti menerima pesan, mencatat transaksi, mengelola stok barang, hingga berkomunikasi dengan pelanggan kini juga dapat dilakukan melalui aplikasi digital. Dan tentunya proses yang sebelumnya memerlukan banyak waktu juga dapat diselesaikan dengan lebih cepat, sehingga pelaku usaha juga dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas produk dan pelayanan.

0: UNESCO menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Tahukah Anda ketika Anda asik menatap ponsel Anda hingga larut malam, cahaya biru dari layar menembus ke dalam kulit Anda. Cahaya biru ini merusak kolagen dan elastin, protein yang menjaga kulit Anda tetap halus dan kencang. Seiring waktu, kerusakan ini dapat menyebabkan keriput, garis-garis halus, dan bintik-bintik hitam yang membandel, membuat Anda tampak lebih tua dari usia sebenarnya. Dan bila Anda secara terus-menerus menatap ponsel, maka dapat menimbulkan lebih banyak garis dan kerutan di leher. Lalu, apa dampak lain dari cahaya biru? Cahaya biru memiliki gelombang pendek dan energi tinggi, sehingga paparan yang terus-menerus bisa merusak sel retina, memicu stres oksidatif yang berpotensi menyebabkan degenerasi makula, penyebab utama kebutaan di usia lanjut. Hasilnya, tidur tidak nyenyak, badan lesu, dan resiko gangguan kesehatan jangka panjang. Penelitian menunjukkan paparan blue light atau cahaya biru berlebihan bisa mempercepat kerusakan protein di lensa mata, meningkatkan risiko katarak, penyakit yang membuat penglihatan seperti tertutup kabut. Menatap layar berjam-jam membuat mata kering, lelah, dan memicu sakit kepala. Ini adalah cara tubuh berteriak meminta Anda berhenti. Mari kita jaga kesehatan mata kita.

Ya, terakhir pendengar, di mana transformasi digital ya memang telah membuka peluang baru ya bagi UMKM untuk berkembang tanpa dibatasi wilayah, dan tentunya melalui pemanfaatan internet, marketplace, media sosial, dan berbagai layanan digital lainnya, pelaku usaha juga dapat memperluas pasar, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing. Namun, keberhasilan digitalisasi juga tidak hanya ditentukan oleh pengguna teknologi ya, melainkan juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam menghadirkan produk berkualitas, memberikan pelayanan terbaik, serta terus berinovasi mengikuti kebutuhan pasar. Dan tentunya di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital ya, UMKM juga memiliki kesempatan besar untuk bisa naik kelas dan memberikan kontribusi yang lebih luas lagi terhadap perekonomian. Dengan semangat belajar, beradaptasi, dan juga memanfaatkan teknologi secara bijak, tentunya pelaku usaha juga tidak hanya mampu mempertahankan usahanya ya, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Dan itu tadi pendengar ya, pembahasan kita tentang ekonomi digital. Semoga informasi ini juga bermanfaat. Tetap bersama kami di program Drama 1 RRI Sintang. Dan nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita juga akan bergabung ya untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat ya, Pro 1 RRI Pontianak.

0: merasakan dejavu, yaitu sensasi seolah-olah sudah mengalami suatu kejadian padahal itu baru saja terjadi. Fenomena ini masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Mereka belum bisa memastikan apa yang sebenarnya terjadi di otak kita ketika kita mengalami dejavu. Beberapa teori menyebutkan bahwa otak mungkin sedang mengulang atau memproses ingatan secara singkat, sementara teori lain mengatakan ini hanya ilusi persepsi. Bisa dibilang terkadang otak kita seperti sedang bercanda, membuat kita percaya bahwa kita sudah pernah berada di momen yang sebenarnya baru terjadi. Secara harfiah, dejavu berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Ini adalah istilah psikologi untuk pengalaman di mana seseorang merasa familiar dengan situasi yang sebenarnya baru terjadi.
1: Siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
0: Sintang 102,5 MHz.
2: Merangkai 99,8 MHz.
1: Semitau 99 MHz.
0: Putus Sibau 101 MHz.
2: Dan Badau 95,9 MHz.
3: Pro 1, kanal inspirasi.
4: Setiap manusia memiliki sekitar 86 miliar neuron yang saling terhubung membentuk jaringan luar biasa kompleks di otak. Jaringan ini tidak pernah berhenti bekerja, bahkan saat kita tidur, bermimpi, atau sekedar diam menatap langit-langit. Bayangkan saja, di kepala kita ada dunia kecil yang terus berpikir, memproses informasi, merasakan emosi, dan menciptakan ide-ide baru, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Otak kita bisa mengenali pola, memprediksi konsekuensi, dan membuat keputusan dalam sekejap. Semua karena miliaran sinapsis yang berkomunikasi dengan kecepatan luar biasa. Lebih menakjubkan lagi, otak manusia memiliki kemampuan untuk belajar dan berubah sepanjang hidup. Sebuah proses yang disebut neuroplastisitas. Artinya, setiap pengalaman, setiap keputusan, bahkan setiap kesalahan yang kita buat, secara perlahan membentuk siapa diri kita dan bagaimana kita berpikir. Dengan begitu, otak bukan hanya pusat kontrol tubuh, tetapi juga laboratorium kehidupan yang terus berkembang, penuh misteri dan potensi yang belum sepenuhnya kita pahami.

0: Dan berakhir kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRD Pontianak.
1: Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: DLH Pontianak menjamin kota bersih sebelum pukul 7 pagi.
3: Saya jamin dalam keadaan bersih, Pak. Seluruh TPS, seluruh jalan, saya jamin jam 7 pagi.
2: Stand kerajinan khas Dayak menjadi daya tarik pada pekan gawe Dayak di Sintang.
4: Dijual banyak sekali makanan khas Dayak, kemudian yang aksesoris, ya khusus aksesoris yang punya Kabupaten Sintang.
0: Selamat sore pendengar, telah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini Jumat 31 Juli 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, ketika sebagian besar warga masih terlelap, ratusan petugas Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Pontianak telah berjibaku menyapu jalan dan mengangkut sampah. Hasilnya pemerintah menjamin seluruh jalan dan tempat pembuangan sementara atau TPS di Kota Pontianak sudah bersih sebelum pukul 7 waktu Indonesia Barat setiap hari. Berikut laporan selengkapnya.
5: DLH Kota Pontianak menjamin seluruh jalan dan tempat pembuangan sampah sementara atau TPS telah bersih sebelum pukul 7 pagi setiap hari. Komitmen itu diwujudkan melalui kerja petugas pengangkut sampah dan penyapu jalan yang bekerja sejak malam hingga dini hari agar wajah Kota Pontianak tetap bersih saat aktivitas masyarakat dimulai. Kepala DLH Kota Pontianak Usmulyono mengatakan pihaknya berani memberikan jaminan tersebut karena seluruh armada pengangkut sampah telah menyelesaikan tugas sebelum pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pengangkutan sampah dilakukan mulai pukul 18 hingga 6 pagi, sedangkan petugas penyapu jalan mulai bekerja pukul 04.30 hingga sekitar pukul 07.30 waktu Indonesia Barat.
3: Kota Pontianak jam 7 pagi, saya jamin dalam keadaan bersih, Pak. Seluruh TPS, seluruh jalan, saya jamin jam 7 pagi bersih. Itu tugas kami itu. Kalau tidak bersih, saya selalu sosialisasi, telepon saya, telepon kantor saya. Kenapa saya berani seperti itu? Karena saya menugaskan staf saya jam 7 pagi, janji saya kepada masyarakat. Janji saya kepada pimpinan jam 7 pagi dalam keadaan bersih.
5: Meski demikian, Kadis DLH ini menegaskan kebersihan kota tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat diminta disiplin membuang sampah sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni pukul 18 hingga 6 pagi, serta tidak membuang sampah sembarangan di jalan, lahan kosong, saluran air maupun sungai. DLH mencatat produksi sampah Kota Pontianak mencapai sekitar 480 ton per hari pada kondisi normal. Saat musim buah, terutama musim durian, jumlah sampah meningkat hingga 20% sehingga pemerintah harus mengerahkan armada tambahan dan petugas lembur. Namun melalui program pemilahan sampah, TPS 3R, bank sampah, dan peran pemulung, sekitar 25% timbunan sampah berhasil dikurangi sebelum masuk ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Untuk menjaga kebersihan kota secara berkelanjutan, DLH terus memperkuat edukasi kepada masyarakat, pembinaan sekolah adiwiyata, serta pelatihan pengelolaan sampah yang bernilai ekonomi. Pemerintah berharap kedisiplinan masyarakat dalam membuang sampah sesuai jadwal dapat menjaga Kota Pontianak tetap bersih sepanjang hari. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Kalimantan Barat mengalami lonjakan signifikan sepanjang tahun 2025. Namun di balik pertumbuhan tersebut, pemerintah masih menghadapi tantangan peningkatan kualitas dan daya saing pelaku usaha agar mampu berkembang secara berkelanjutan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat mencatat jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM meningkat tajam sepanjang 2025. Hingga Desember 2025, jumlah UMKM mencapai 338.258 pelaku usaha, naik lebih dari 2 kali lipat dibandingkan tahun 2024 yang tercatat 164.364 pelaku usaha. Peningkatan tersebut didukung sistem pendataan yang semakin akurat dan terintegrasi. Pejabat Fungsional Pengawas Senior Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat, Resmi Guno, mengatakan struktur UMKM di Kalbar masih didominasi usaha mikro yang mencapai 99,38% atau sekitar 336.000 pelaku usaha. Karena itu pemerintah kini memfokuskan pembinaan pada peningkatan kualitas usaha melalui legalitas, sertifikasi, hingga digitalisasi pemasaran.
6: Indikator kualitas juga yang masih perlu kami dorong atau dinas dorong itu legalitas. Mulai dari nomor induk berusaha, kemudian sertifikat halal, BRT, kemudian untuk ekspor tentunya ada juga ACCP, kemudian juga akses pasar yang dan digitalisasi. Jadi itu yang kita dorong agar UMKM itu dapat berkembang lebih cepat.
5: Meski jumlahnya terus bertambah, Resmi Guno mengakui sebagian besar UMKM di Kalbar masih bersifat subsisten atau hanya berorientasi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, banyak usaha yang bersifat musiman sehingga keberlanjutannya masih stabil. Kondisi tersebut menjadi tantangan utama dalam program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan pemerintah. Melalui berbagai program penguatan kapasitas, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong pelaku usaha naik kelas dengan memperluas akses pasar, meningkatkan kualitas produk, serta memperkuat daya saing. Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan UMKM yang lebih produktif, berkelanjutan, dan mampu menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Hermanta melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan atau DKPT PHP Kabupaten Sanggau terus memperkuat budidaya ikan berkelanjutan melalui pendampingan kepada kelompok pembudidaya. Langkah ini dilakukan agar produktivitas perikanan tetap terjaga sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat pembudidaya ikan. Berikut laporannya.
7: Musim kemarau mulai mempengaruhi aktivitas budidaya perikanan di Kabupaten Sanggau, terutama pada kolam tanah dan kolam terpal yang bergantung pada ketersediaan air. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perikanan Kubin menghimbau para pembudidaya untuk menyesuaikan rencana produksi agar risiko kerugian dapat diminimalkan. Menurutnya, sebagian besar penerima bantuan budidaya perikanan telah memasuki masa panen. Namun, sejumlah pembudidaya yang kolamnya tidak memiliki sumber air memutuskan untuk menunda penebaran benih hingga kondisi kembali memungkinkan. Ia menambahkan, hingga pekan ketiga musim kemarau, belum ditemukan peningkatan serangan hama maupun penyakit pada ikan. Meski demikian, beberapa pembudidaya memilih memanen ikan lebih awal karena debit air kolam terus menurun.
8: Kegiatan perikanan, budidaya perikanan, air kolam maupun air sungai tentu sangat berpengaruh terhadap ketersediaan air, terutama bagi bapak, ibu, para pembudidaya ikan yang di kolam maupun kolam terpal. Terkait

0: Wow, Mulandari melaporkan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pelaksanaan Pesparawi tingkat Kabupaten Sanggau tahun 2026 mendapat apresiasi dari Bupati Sanggau Yohanes Ontot. Ia menilai para peserta telah menunjukkan kemampuan yang baik dan siap bersaing dalam ajang seni paduan suara dan musik gerejani tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
2: Bupati Sanggau Yohanes Ontot menilai kemampuan para peserta Pesparani tingkat Kabupaten Sanggau tahun 2026 yang berlangsung di Homing Tipo Parindu, Kecamatan Parindu sudah sangat memadai. Menurutnya, para peserta menunjukkan keterampilan bernyanyi yang baik dan layak untuk berkompetisi. Pengalaman mengikuti Pesparawi dan Pesparani tingkat nasional menjadi dasar penilaiannya terhadap kualitas penampilan peserta. Meski demikian, Yohanes menegaskan hasil akhir tetap ditentukan oleh tim juri berdasarkan penilaian yang objektif dan menyeluruh.
3: Mereka sudah sangat terampil kan dalam bernyanyi. Ya, kalau saya lihat tuh, karena saya beberapa kali ikut Pesparawi dan Pesparani pada tingkat nasional, saya lihat mereka uji apa nih. Ya, kalau saya lihat tadi itu sangat sudah memadai kan kemampuan mereka. Lalu saya tidak lagi uji petik di mungkin kalau mau uji petik yang benar mungkin lebih dari satu kan. Tapi saya dengar laporan dari panitia ya yang lain agak lebih di bawah mereka kan itu. Tapi akhirnya tentu ini sebuah penilaian dari tim juri kan. Saya tidak bisa bilang mereka bagus, tapi kalau kita lihat ya cukup memadai kemampuan mereka.
2: Ia berharap para peserta terus mengasah kemampuan dan menjadikan ajang ini sebagai sarana pengembangan bakat serta penguatan iman. Melalui Pesparani diharapkan lahir generasi muda Katolik yang mampu berprestasi sekaligus menjadi teladan di tengah masyarakat. Tri Putri melaporkan.
1: 4 sekolah di Kabupaten Sintang ditunjuk sebagai sekolah siaga kependudukan oleh Kementerian Pendudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia. Berikut laporannya.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional melalui perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kalimantan Barat menunjuk MTS Negeri 1 Sintang, SMP Negeri 3 Sintang, SMA Negeri 4 Sintang, dan SMK Budi Luhur Sintang sebagai sekolah siaga kependudukan di Kabupaten Sintang. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DKBP 3A Kabupaten Sintang Edi Harmaini dalam rapat koordinasi sekolah siaga kependudukan di Aula DKBP 3A Sintang Kamis 30 Juli 2026. Kepala DKBP 3A Kabupaten Sintang Edi Harmaini mengatakan tujuan utama dibentuknya sekolah siaga kependudukan untuk meningkatkan literasi kependudukan bagi peserta didik sehingga memiliki pengetahuan, pemahaman dan kesadaran mengenai pembangunan berwawasan kependudukan serta memiliki sikap dan perilaku berwawasan kependudukan sehingga siap mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Sementara itu, Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi menyambut baik program sekolah siaga kependudukan. Ia mengatakan program ini dapat memperkaya madrasah dalam integrasi materi maupun proses pembelajaran yang kontekstual.
5: Sebelumnya di MTS Negeri 1 Sintang telah mengintegrasikan pembelajaran dengan isu-isu yang kontekstual seperti kurikulum berbasis cinta dan ekoteologi, kemudian adiwiyata, pendidikan anti korupsi, dan sekarang diperkaya lagi dengan isu kependudukan. Ini akan memperkaya tema-tema kontekstual yang dapat dikaitkan dengan materi pembelajaran maupun kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler di madrasah.
4: Melalui program sekolah siaga kependudukan diharapkan mampu meningkatkan wawasan kependudukan generasi muda, membentuk sikap dan perilaku hidup terencana melalui integrasi isu dinamika kependudukan ke dalam kegiatan belajar mengajar di madrasah, baik intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, kegiatan literasi maupun budaya madrasah. Suryatini melaporkan.
1: Sementara itu pendengar, Bupati Sintang melepas kafilah Kabupaten Sintang yang akan mengikuti musabaqah

0: Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34 di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Balak secara resmi melepas kafilah Kabupaten Sintang yang akan mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34 di Kabupaten Kayong Utara. Pelepasan berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Kamis 30 Juli 2026 kemarin. MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34 akan digelar pada 1 hingga 8 Agustus 2026 di Kabupaten Kayong Utara yang menyusung tema Merajut Ukhuwah, Menebar Dakwah, Membumikan Al-Quran di Tanah Betuah menuju Kalimantan Barat semakin berkah. Pusat kegiatan MTQ ke-34 dipusatkan di kawasan Pantai Pulau Dato, Kecamatan Sukadana. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Sintang, Haji Ulidal Muhtar melaporkan bahwa Kabupaten Sintang mengikuti 8 cabang perlombaan. Total rombongan yang diberangkatkan berjumlah 70 orang, terdiri atas 37 peserta, 15 ofisial, serta kru pendukung.
2: Kabupaten Sintang mengirim berjumlah 37 kafilah yang akan bertanding. Yang akan kita ikuti adalah cabang tilawah, ada 8 orang. Cabang kiraat mujawat ada 2 orang. Di cabang tahfiz ada 2 orang. Di cabang khotil 5 orang. Cabang syarhil 6 orang. Di cabang tahmil ada 7 orang. Dari cabang hadis ada 4 orang. Nah, kemudian dari cabang karya tulis ilmu Al-Quran, ini ada 2 orang. Nah, kemudian beberapa ofisial itu berjumlah 15 orang. Nah, kemudian kru-kru lainnya, jadi kami hitung jumlah total berjumlah sekitar 70 orang.
1: Ulidal menjelaskan jumlah kafilah yang diberangkatkan tahun ini lebih sedikit dibandingkan MTQ pada tahun sebelumnya. Ini terjadi karena adanya keterbatasan anggaran. Meski demikian, ia menegaskan kondisi tersebut tidak mengurangi semangat para kafilah untuk memberikan penampilan terbaik dan mengharumkan nama Kabupaten Sintang di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Sementara itu, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala berpesan agar seluruh peserta menampilkan kemampuan terbaik selama mengikuti pertandingan. Menurutnya, para peserta yang telah terpilih menjadi bagian dari kafilah merupakan putra-putri terbaik Kabupaten Sintang yang telah melalui proses seleksi.
3: Sekarang kalian yang pergi ke sana, yang diberangkatkan ke sana pun sudah pemenang. Kekompakan dan kebersamaan baik dengan pengurus mau sesama itu perlu kita paham, berangkat dengan segala keterbatasan, tapi kalau kita bisa memulai dengan segala kekurangan, tapi hasil maksimal itu yang luar biasa.
1: Bupati juga mengingatkan seluruh peserta dan ofisial agar menjaga kekompakan, kebersamaan, serta saling mendukung selama mengikuti rangkaian MTQ meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Pelepasan kafilah ditandai dengan penyerahan bendera LPTQ Kabupaten Sintang kepada Ketua LPTQ selaku pimpinan rombongan sebagai simbol kesiapan untuk mengikuti MTQ tingkat Provinsi Kalimantan Barat ke-34. Pemerintah Kabupaten Sintang berharap seluruh peserta dapat tampil maksimal, menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan ukhuwah Islamnya, serta membawa pulang prestasi yang membanggakan bagi daerah. Dina Triana melaporkan.
0: Masih dari Kabupaten Sintang, pendengar, kali ini kita jalan-jalan ke Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tahun 2026 yang tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya tetapi juga menjadi berkah bagi para pelaku usaha kerajinan dan ekonomi kreatif. Berikut laporan selengkapnya.
4: Pekan Gawai Dayak PGD Kabupaten Sintang ke-13 tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga menjadi berkah bagi para pelaku usaha kerajinan dan ekonomi kreatif. Selama pelaksanaan yang berlangsung di Rumah Betang Tampun Jua Sintang pada 29 Juli hingga 2 Agustus 2026 mendatang, puluhan stan yang menjual aksesoris khas Dayak, kerajinan lokal hingga kuliner tradisional ramai dikunjungi masyarakat. Pemilik Galeri Sintang yang juga Sekretaris P2D Kabupaten Sintang, Sum Julia, mengatakan kehadiran stan ekonomi kreatif dan kuliner pada Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang menjadi salah satu magnet yang menarik perhatian para pengunjung. Ia menjelaskan produk yang ditawarkan memiliki variasi harga sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Lebih lanjut, Sum Julia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momentum Pekan Gawai Daya sebagai ajang mengenal lebih dekat kekayaan budaya sekaligus mendukung produk-produk lokal hasil karya para pengrajin dan pelaku UMKM Kabupaten Sintang.
5: Melalui P2D kita membuka stand ekonomi kreatif dan kuliner yang dijual banyak sekali makanan khas Dayak, kemudian yang aksesoris, ya khusus aksesoris yang punya Kabupaten Sintang seperti tenun ikat Sintang dan anyaman-anyaman. Ring harganya mulai dari Rp20.000 untuk merchandise dan aksesoris-aksesoris sampai Rp3.500.000 ada. Di stand P2D juga kita punya merchandise resminya seperti baju kaos, ada tumbler, ada mug, ada gantungan kunci, ada tote bag juga.
4: Sementara itu, stand lainnya yang menjadi perhatian pengunjung adalah milik Lydia Leni yang menawarkan berbagai aksesori dan perlengkapan adat Dayak. Dikatakan Lydia, keikutsertaan dalam Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang sudah menjadi agenda rutin setiap tahun guna memeriahkan salah satu pesta budaya terbesar masyarakat Dayak di Kabupaten Sintang. Lydia mengungkapkan, sejumlah produk menjadi favorit para pembeli selama penyelenggaraan Pekan Gawai Dayak. Di antaranya rompi bermotif Dayak, topi, tas hingga kalung etnik yang banyak diburu pengunjung.
6: Ini untuk kepala, ikat kepala, teratai, baju-baju adat, shawl, anting, kalung, peci, semua lengkap. Dari 30, 35 sampai 350. Bolehlah lihat-lihat, harga terjangkau, barang juga kualitas oke.
4: Keberadaan stand ekonomi kreatif dalam Pekan Gawai Dayak ini bukan hanya menjadi ruang pelestarian adat dan budaya, tetapi juga menjadi wadah promosi produk lokal serta penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para pelaku usaha dan masyarakat. Dan Indra Sita melaporkan.
7: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya pendengar akan kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Noven. Selamat sore Noven, silakan laporan Anda.
8: Baik, terima kasih rekan Fatih di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bengkayang, Sambas, Mempawah, Kuburaya, Kota Singkawang, Kabupaten Sanggau, Sekadau, Kapuas Hulu, dan Kayong Utara. Untuk perkiraan cuaca esok hari Sabtu 1 Agustus 2026 diperkirakan cuaca akan dominan berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Kuburaya, Kayong Utara, Sambas, Kota Pontianak, Kabupaten Bengkayang, dan Sintang. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat saat ini update hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi adanya 42 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan hingga satu pekan ke depan kami perkirakan masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar. Terdapat juga langsung berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan, saya Noven. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Noven atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, diantaranya DLH Pontianak menjamin kota bersih sebelum pukul 7 pagi, serta stan kerajinan khas Dayak menjadi daya tarik pada Pekan Gawai Dayak Sintang 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak bersama dengan rekan Al-Fatih. Dan tentunya kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di program Masatu RR di Sintang. Masih bersama saya, Yap Traya, temani Anda di Sintang. Menyapa sore ini, pendengar, sudah di jam 16.33 menit waktu Indonesia Barat. Dan cuacanya saat ini di Sintang memang lagi terik-teriknya ya. Dan tentunya jam-jam segini pastinya jam-jam ramai juga. Jadi tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan ya. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Tentunya informasi ini juga kami kutip ya dari laman rri.co.id, salah satunya yaitu RSUD Sintang tangani korban insiden lalu lintas. Ya, sebuah insiden lalu lintas yang melibatkan truk pengangkut paket dan sebuah minibus terjadi di wilayah penyangga Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang pada hari Kamis 30 Juli 2026. Ya, di mana benturan tersebut juga mengakibatkan kedua kendaraan mengalami kerusakan pada bagian depan. Dan Dr. Bagus Zodiak Adibrata, Direktur RSUD Ade Muhammad Jun Sintang, menyampaikan bahwa pihaknya memang telah menerima para korban untuk diberikan pertolongan secara medis. Kelima korban yang dievakuasi dari lokasi kejadian langsung mendapatkan penanganan secara intensif di rumah sakit. Dan ia juga menjelaskan bahwa meskipun terdapat korban yang mengalami patah tulang pada bagian kaki dan tangan, seluruh penumpang dilaporkan selamat dan tidak ada korban jiwa. Tiga korban asal Indonesia akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut di Pontianak, sedangkan dua warga negara asing meminta perawatan di negara asal mereka. Dan hingga saat ini kronologi pasti dari insiden tersebut belum diketahui secara rinci. Upaya konfirmasi kepada pihak kepolisian setempat ya masih terus dilakukan guna mendapatkan keterangan lebih lanjut. Dan tentunya pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystovia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi Fenisia hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, huruf A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.
1: Tahukah Anda bahwa kecoa dapat hidup 9 hari tanpa kepala? Hal ini karena kecoa dapat bernafas melalui spirakel lubang pernafasan yang terletak di sisi tubuhnya, sehingga mereka dapat mengambil oksigen bahkan tanpa kepala. Selain itu, sistem saraf kecoa yang terdesentralisasi juga memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa fungsi dasar tanpa kepala. Namun, kecoa tidak dapat hidup selamanya tanpa kepala karena mereka masih memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Kemampuan kecoa untuk hidup tanpa kepala ini memang sangat unik dan menarik, dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi dan fisiologi kecoa.

Dan pendengar, masih mengutip dari laman rri.co.id, penemuan mayat di Skadau gegerkan warga, di mana Polres Skadau melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP atas penemuan mayat seorang pria di Dusun Senuruk, Desa Sungai Ringin, Kecamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau pada hari Kamis 30 Juli 2026. Korban diketahui bernama Abdul Awal, warga Desa Munggu, Kecamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau. Penemuan mayat tersebut juga pertama kali diketahui oleh seorang warga yang hendak mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumahnya sekitar pukul 4.30 menit waktu Indonesia Barat. Ya, saat membuka pintu rumah, saksi mendapatkan korban tergeletak di depan rumah dalam kondisi tidak bergerak. Temuan tersebut juga kemudian dilaporkan kepada Kepala Dusun Senuruk yang selanjutnya diteruskan kepada Babin Kantipmas Desa Sungai Ringin dan pihak kepolisian. Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasihumas Polres Skadau Ibda Iwan Kuniawan membenarkan adanya laporan tersebut, menindaklanjuti informasi yang diterima. Personel Polsek Skadau Hilir bersama unit Inafis Satreskrim Polres Skadau langsung mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan sesuai prosedur. Dan tentunya pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Tahukah Anda, jam tangan pertama kali digunakan oleh Alberto Santos Dumont, seorang pilot berkebangsaan Brazil. Ia meminta temannya, Louis Cartier, untuk merancang jam tangan yang dapat digunakan saat mengemudikan pesawat. Louis Cartier kemudian merancang jam tangan Cartier Santos pada tahun 1904, yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan Santos Dumont. Santos Dumont mengeluh tentang jam saku yang tidak praktis digunakan saat mengemudikan pesawat, sehingga Cartier merancang jam tangan datar dengan bezel persegi yang khas. Jam tangan Cartier Santos ini menjadi salah satu jam tangan pertama yang dirancang untuk digunakan pada pergelangan tangan dan bukan sebagai jam saku. Desain jam tangan ini sangat inovatif pada masanya dan menjadi sangat populer di kalangan pilot dan masyarakat umum.

Anda masih bersama kami di program 1R edisi Tanda Pendengar. Itu tadi beberapa informasi yang telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana informasi-informasi tadi kami kutip ya dari laman rri.co.id.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, saatnya kita dicek fakta bersama dengan Pro 1 RRI Sintang. Mengutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Tautan Pendaftaran Program Bantuan Pendidikan dan Perubahan periode 2026. Ya, periode beredar sebuah unggahan media sosial Facebook berisikan tautan dengan narasi yang mengklaim untuk mendaftar program bantuan pendidikan dan perubahan periode 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari trombekhawk.id, tautan tersebut mengarah ke formulir yang meminta pengisian data lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Setelah memasukkan kata kunci program bantuan pendidikan dan perumahan 2026 ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke artikel dari tempo.co.id berjudul Keliru, tautan pendaftaran bantuan pendidikan dan modal usaha dari Prabowo 2025. Artikel ini juga menyebutkan program bantuan pendidikan untuk jenjang universitas dari pemerintah antara lain Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah, Program Indonesia Pintar atau PIP, Beasiswa Unggulan 2025, Beasiswa LPDP, dan Kartu Jakarta Pintar Plus atau KJP Plus. Kemudian artikel trombekhawk.id berjudul Penipuan Tautan Pendaftaran Perumahan Gratis Program 3 Juta Rumah 2026. Dalam laman tersebut juga dijelaskan bahwa masyarakat yang ingin memperoleh rumah subsidi harus mengajukan kredit pemilihan rumah, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP. Dan itu tadi pendengar ya, untuk cek fakta kita yang kami kutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Tautan Pendaftaran Program Bantuan Pendidikan dan Perubahan Periode 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
1: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Aktivitas sehari-hari Anda pasti sering menggunakan pulpen. Tahu gak sih kata pulpen berasal dari bahasa Inggris ballpoint pen yang kemudian disingkat menjadi ballpen dan kemudian mengalami adaptasi menjadi pulpen dalam bahasa Indonesia. Proses adaptasi ini umumnya terjadi dalam konteks peminjaman kata dari bahasa asing yang kemudian diubah sesuai dengan aturan ejaan dan pelafalan dalam bahasa setempat. Penemuan pulpen terkait dengan tokoh Laszlo Biro, seorang jurnalis dan penemu Hungaria pada tahun 1938. Biro menciptakan alat tulis yang menggunakan bola kecil di ujungnya untuk mengalirkan tinta. Penemuan ini mengatasi beberapa kendala yang dimiliki pena tradisional pada saat itu. Seiring waktu, pulpen menjadi salah satu alat tulis paling populer di seluruh dunia dan menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Pada umumnya, pulpen digunakan untuk menulis dan menggambar dengan cara yang lebih praktis dan bersih dibandingkan pena tinta tradisional.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program A1R Edisi. Entah kembali kami hadirkan ya informasi ke ruang dengar Anda, di mana informasi ini masih kami kutip dari laman rri.co.id Pontianak. Ya, sekolah rakyat terintegrasi 2 Pontianak prioritaskan anak dari penerima PKH. Ya, di mana sekolah rakyat terintegrasi SRT 2 Kota Pontianak memprioritaskan peserta didik yang berasal dari keluarga penerima manfaat program keluarga harapan atau PKH kategori desil 1 dan desil 2, berbeda dengan sekolah pada umumnya, penerima siswa dilakukan melalui sistem penjangkauan bukan pendaftaran terbuka. Kepala SRT 2 Kota Pontianak Amiruddin yang mengatakan proses pencarian calon peserta didik dilakukan oleh tenaga pendamping atau PKH yang turun langsung ke lapangan untuk memastikan siswa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Dan menurutnya pendengar, hingga saat ini sebanyak 236 siswa telah terdaftar dari total kuota 270 orang. Sejumlah calon siswa lainnya masih menyelesaikan proses administrasi. Para peserta didik tersebut juga terdiri atas siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Dan tentunya pendengar, untuk informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.

Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Ya, pendengar, informasi waktu di studio kami sudah menunjukkan pukul 17 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami juga informasikan di mana azan maghrib hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat. Dan menantikan azan maghrib, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jika Allah mencintai hambanya, Bunda Amin. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari fitnah dunia yang akan melalaikannya dari akhirat. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menjaga hamba itu dari dosa yang akan menghancurkan hidupnya. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menutup usia hamba itu dengan amalan soleh yang diridhoi. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memudahkan hamba itu dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Jika Allah mencintai hambanya, Allah akan memampuhkan hamba itu untuk bersabar, ikhlas dan ridho dalam menghadapi ujiannya.
1: Menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Pukul 17 lebih 47 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

Hati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa. Semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangatmu.

0: Pro 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya, Yaptonaya, temani Anda di Sintang sore ini. Hingga di sini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Dan tetap bersama kami pendengar, masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda. Dan semangat untuk Anda yang masih melakukan aktivitas Anda di hari ini ya. Dan semangat juga untuk Anda pendengar ya, mungkin saat ini tengah beristirahat ataupun tengah bersantai juga setelah lelah melakukan aktivitas Anda di hari ini ya, tetap jaga kesehatan apalagi di tengah kondisi cuaca kita yang saat ini ya sangat-sangat tidak menentu. Dan tetap bersama kami pendengar, jangan lupa untuk terus dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow ya akun media sosial kami, akun media sosialnya Pro 1 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook, dan juga TikTok RRI Sintang.
0: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Wahyu.
1: Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Ya, baik pendengar, menemani waktu santai Anda, kami akan hadirkan beberapa informasi menarik lainnya ya ke

0: bersama dengan Anda pendengar, di mana ini beberapa makanan ya memang harus dihindari penderita kolesterol demi jantung sehat ya. Jadi makanan yang harus dihindari penderita kolesterol penting diketahui karena beberapa jenis makanan juga dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah jika dikonsumsi berlebihan. Dengan membatasi makanan tertentu dan juga menerapkan pola makan yang lebih sehat, kadar kolesterol juga dapat lebih terkontrol ya, sekaligus juga membantu menjaga kesehatan jantung. Dia, di mana makanan yang harus dihindari penderita kolesterol umumnya mencakup makanan tinggi lemak, makanan tinggi lemak jenuh, lemak trans, dan juga kolesterol yang dapat mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah. Ya, menghindari makanan tersebut juga bukan berarti mengurangi kenikmatan makanan, melainkan juga memilih asupan yang lebih baik juga untuk mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Dan di mana informasi ini kami kutip dari laman alodokter.com ya, beberapa makanan yang harus dihindari penderita kolesterol. Salah satunya ada gorengan. Jadi gorengan seperti tahu, tempe, bakwan, pisang goreng umumnya mengandung lemak jenuh dan yang cukup tinggi juga. Jika dimasak menggunakan minyak yang dipakai berulang kali, kandungan lemak transnya juga dapat meningkat dan juga berdampak buruk ya pada kadar kolesterol. Dan selain itu pendengar, ada makanan olahan seperti sosis, nugget, kornet, daging asap, dan berbagai makanan olahan lainnya ya, sebaiknya juga dibatasi. Jenis makanan ini umumnya mengandung lemak jenuh, garam, dan juga bahan tambahan pangan yang dapat mempengaruhi kesehatan jantung jika dikonsumsi berlebihan. Dan selain itu tentunya masih banyak lagi akan lanjut kita bahas pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Pro 1, kanal informasi

0: pakai cincin di jari tengah supaya jadi kaya. Memakai cincin di jari yang benar ternyata akan membawa keberuntungan. Secara tradisional, memakai cincin di jari yang berbeda ternyata memiliki maksud dan tujuan. Ada yang mengatakan cincin di tangan kiri tentang cinta dan memakai cincin di tangan kanan tentang kekayaan. Di Chinese culture, dipercaya kalau tangan kiri melambangkan status hubungan dan tangan kanan melambangkan keinginan. Di kelingking kiri, artinya tidak percaya sama pernikahan dan Anda memilih untuk single. Cincin di jari manis kiri artinya sudah menikah. Cincin di jari tengah kiri artinya sudah bertunangan atau sedang dalam suatu hubungan. Cincin di telunjuk kiri artinya lagi single, jadi siap untuk tebar pesona. Dan cincin di ibu jari kiri melambangkan posisi sebagai bos atau kekayaan, kemandirian, dan kuasa. Karena kalau pakai cincin di ibu jari artinya Anda tidak peduli dengan cinta, tetapi peduli dengan power dan status. Sedangkan cincin di kelingking kanan artinya Anda mau mengusir roh jahat. Cincin di jari manis kanan bisa bikin bisnis Anda semakin berkembang dan membantu orang yang kamu cintai menjadi sukses. Cincin di jari tengah kanan bisa menarik kekayaan untuk datang. Cincin di telunjuk kanan bisa memperbaiki nasib dan keberuntungan. Cincin di ibu jari kanan melambangkan perempuan yang mandiri, sehat, dan umur panjang. Kalau kamu suka pakai cincin di jari yang mana? Jangan sembarangan memakai cincin, karena ada artinya. Kalau menurut kamu, ini mitos atau fakta?
1: Lihat deh, enak benar ya kerja jadi dia tuh. Santai benar, tapi gaji dia besar.
2: Kamu tahu dari mana kalau kerjanya santai? Emangnya kamu ikut kerja sama dia?
1: Ih, yang aku lihat kayak gitu kok.
2: Itu cuma yang kamu lihat kan? Kamu nggak tahu gimana prosesnya.
1: Maksudnya?
2: Saat dia kerja, dia nggak harus melapor atau ceritain semuanya ke kamu kan? Kamu nggak tahu berapa lama dia belajar, berapa banyak tanggung jawabnya, atau tekanan yang dia hadapi.
1: Iya juga ya.
2: Jangan menilai hidup orang lain dari hasil yang terlihat. Di balik setiap keberhasilan, pasti ada proses yang seringkali nggak kelihatan sama siapapun.
1: Iya juga ya.
2: Daripada sibuk ngurusin kerjaan orang, mending kerjain tugas kamu sendiri. Siapa tahu nanti ada orang lain yang juga bilang, enak ya kerja jadi dia. Padahal mereka nggak tahu juga gimana perjuangan kamu.

Ya, terima kasih pendengar bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan tentunya selanjutnya beberapa makanan yang harus dihindari ya, apalagi penderita kolesterol demi jantung sehat. Selain itu, selain gorengan ataupun makan olahan, daging merah berlemak juga harus dihindari ya. Daging sapi atau kambing yang masih mengandung banyak lemak termasuk makanan yang harus dihindari penderita kolesterol. Alasannya karena kandungan lemak jenuh dapat meningkatkan kadar kolesterol atau LDL dalam darah. Dan selain itu tentunya kulit ayam ya. Jadi kulit ayam ini mengandung lemak jenuh yang cukup tinggi dibandingkan bagian dagingnya. Konsumsi berlebihan juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kadar kolesterol dan risiko penyakit jantung. Dan selain kulit ayam ada jeroan juga ya. Jadi hati, ampela, usus, paru dan berbagai jenis jeroan lainnya ini mengandung kolesterol yang relatif tinggi. Oleh karena itu pendengar ya, penderita kolesterol tinggi juga sebaiknya membatasi konsumsi makanan ini. Dan selain jeroan ada makanan laut. Jadi beberapa jenis makanan laut seperti udang, cumi dan kerang ini mengandung kolesterol yang cukup tinggi. Karena itu konsumsinya sebaiknya juga diperhatikan, terutama bagi orang yang sedang berupaya mengontrol kadar kolesterol.

0: Pit udah buka WA belum?
1: WA apa tu kak?
0: Grup kita. Kakak bacakan je lah ya. Assalamualaikum. Sanak saudara, semua hari minggu ini kita kumpul di rumah kami ya. Acara makan-makan dalam rangka syukuran Sinta keterima kerja. Undangan makan-makan Pit rupanya.
1: Makan-makan kita kak. Ada catatan di bawahnya nih kak. Dengan catatan tidak ada yang bahas-bahas nikah sama Sinta.
0: Oh iya ya, si Sinta kan umurnya seharusnya udah nikah tuh Pit.
1: Ya kan kak?
2: Mak,
1: udah jangan takut. Ada mama yang hadapi mereka ya.
0: Hai Sinta.
3: Hai Bi Winda.
0: Selamat ya sayang, udah kerja. Kapan nih?
1: Hai Kak Sri. Halo Sinta.
3: Bi Fitri.
1: Selamat ya Sinta, ponakanku tersayang. Kerja dah bagus, tunggu apa lagi lah kan? Carilah.
4: Saya aja emaknya gak nyuruh buru-buru kok mbak.
5: Terlalu sering menanyakan kapan nikah itu termasuk bullying loh. Sebab bisa menyebabkan tekanan psikologis seperti cemas, merasa kurang dan minder. Akibatnya, ia enggan berada di perkumpulan keluarga.
6: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Ya, baik pendengar, tentunya ada beberapa tips ya dalam mengatur pola makan untuk penderita kolesterol. Dan informasi tentunya masih kami kutip juga dari laman alodokter.com ya. Selain membatasi makanan ya memang harus dihindari penderita kolesterol, ada beberapa langkah yang juga dapat dilakukan untuk membantu menjaga kadar kolesterol tetap terkendali. Ya, perbanyak konsumsi sayur, buah, dan kacang-kacangan sebagai sumber serat. Pilih sumber protein yang lebih sehat seperti ikan, dada ayam tanpa kulit, tahu, dan tempe. Gunakan juga metode memasak yang lebih sehat ya, seperti merebus, mengukus, ataupun memanggang. Dan batasi penggunaan minyak, mentega, dan bahan makanan tinggi lemak jenuh. Perhatikan juga porsi makan dan usahakan menerapkan pola makan yang seimbang. Ya, menghindari makanan yang harus dihindari penderita kolesterol tidak harus sulit ya. Berubah atau perubahan sederhana pada pola makan sehari-hari dapat membantu menjaga kadar kolesterol sekaligus juga mendukung kesehatan jantung dalam jangka panjang. Dan itu tadi pendengar beberapa makanan yang memang harus dihindari penderita kolesterol demi jantung sehat ya. Untuk informasi lengkapnya bisa Anda kutip dari laman alodokter.com. Semoga informasi ini juga bermanfaat.

legenda bahwa kecoa dapat hidup 9 hari tanpa kepala. Hal ini karena kecoa dapat bernafas melalui spirakel lubang pernafasan yang terletak di sisi tubuhnya, sehingga mereka dapat mengambil oksigen bahkan tanpa kepala. Selain itu, sistem saraf kecoa yang terdesentralisasi juga memungkinkan mereka untuk melakukan beberapa fungsi dasar tanpa kepala. Namun, kecoa tidak dapat hidup selamanya tanpa kepala karena mereka masih memerlukan makanan dan air untuk bertahan hidup. Kemampuan kecoa untuk hidup tanpa kepala ini memang sangat unik dan menarik dan telah menjadi subjek penelitian ilmiah untuk memahami lebih lanjut tentang biologi dan fisiologi kecoa.

Ya, pendengar menantikan Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Tuhan.
1: Ya baik pendengar, kita akan segera bergabung untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat.
2: Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 31 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meminta agar elit bangsa bersatu agar Indonesia tidak menjadi negara yang gagal. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di hadapan para pengusaha. Selengkapnya, laporan disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan pengusaha dari berbagai asosiasi di Istana Negara sore tadi. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan, di antaranya adalah Presiden Prabowo meminta agar elit tetap kompak dan tidak ribut. Elit adalah unsur pimpinan seperti elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, dan elit buruh. Presiden Prabowo Subianto mengatakan negara yang gagal adalah karena elitnya sering ribut dan tidak kompak. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, pembangunan suatu bangsa atau nation building adalah pembangunan lintas sektor. Oleh sebab itu, memerlukan kekuatan sehingga bangsa Indonesia dapat memanfaatkan semua sumber daya. Penjelasan Presiden disampaikan di Istana Negara sore tadi.
2: Pembangunan bangsa memang adalah proses yang sangat panjang. Sejarah peradaban manusia kita bisa jelas lihat mana bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.
1: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri mengatakan, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, energi sangat penting karena merupakan bagian dari ketahanan nasional. Selain itu, Anindya mengatakan, pengusaha tetap optimistis dan mencari solusi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia.
3: Ketahanan ekonomi adalah bagian tidak terpisahkan dari ketahanan nasional. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Kadin sejak tahun lalu menyiapkan diri. Kami memilih untuk berpikir optimis dan mencari solusi.
1: Ada 150 pengusaha yang hadir dan merupakan perwakilan dari asosiasi dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rugikan negara 15,6 miliar rupiah, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo yang memiliki nilai kontrak ratusan miliar rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pembayaran Komisi Asuransi Perkapalan PT Pelni dengan asuransi Jasindo. Perkara tersebut diduga menimbulkan kerugian negara sebesar 15,6 miliar rupiah berdasarkan hasil perhitungan BPKP. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penahanan dilakukan selama 20 hari pertama. Keempat tersangka yang ditahan yakni Untung Hadi Santosa selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode Desember 2013 hingga Oktober 2018, Eko Yuni Trianto selaku manajer manajemen risiko Biro Enterprise Risk Management dan Litbang PT Pelni periode 2012 hingga Mei 2015, Yohanes Priyo Irianto selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015-2020 serta Zul Haibar selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri. KPK menduga para tersangka melanggar hukum dalam penunjukan langsung jasa asuransi perkapalan PT Pelni kepada Jasindo.
5: Penahanan kepada 4 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran komisi terhadap asuransi perkapalan milik PT Pelni oleh PT Asuransi Jasindo untuk tahun 2015 sampai 2020. Adapun keempat tersangka tersebut, yakni saudara UHS selaku Direktur Pemasaran dan Korporasi PT Asuransi Jasindo periode 2013 sampai 2018. Kemudian tersangka saudara EYT selaku manajer manajemen risiko pada PT Pelni periode 2012 sampai dengan 2015. Tersangka ketiga yakni saudara YHP selaku direktur PT Inovasi Fahana Indonesia periode 2015 sampai 2020. Dan tersangka keempat yang dilakukan penahanan adalah saudara ZC selaku komisaris PT Nusantara Proteksi Mandiri.
6: Sementara itu, salah satu tersangka yaitu Zul Saibar tak banyak bicara ketika dikonfirmasi awal media terkait kasus ini.
7: Bapak mau nanya apa?
8: Ya, terkait penahanan ini seperti apa, Pak?
9: Membayar komisi ini, Pak.
7: Mungkin sudah habis diperiksa. Kita ketat aturan. Apa itu? Tahan, oke.
8: Hati-hati. Artinya, apakah ada dugaan pengembangan ke pihak lain, Pak?
7: Oh, sekarang ini belum ada, Pak.
8: Belum ada ya, Pak? Ya?
7: Punya siapa-siapa. Dan saya misalnya menyampaikan apa adanya. Tidak ada rahasia-rahasia.
8: Oh, gitu, Pak, ya.
6: KPK mencatat total nilai kontrak dalam perkara tersebut mencapai 263 miliar sepanjang 2015 hingga 2020. Dan berdasarkan hasil perhitungan BPKP, perkara ini diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 15,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara setelah melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account dapur SPPG. Berikut laporan Eliana Zahra. Zahra.
10: Ya pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN mengembalikan uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah ke kas negara. Pengembalian dana tersebut merupakan hasil penyisiran dan verifikasi terhadap ribuan rekening virtual account Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono mengatakan, pengembalian dana tersebut berasal dari temuan pada 414 SPPG atau dapur yang rekeningnya ganda. Dapurnya belum ada atau belum beroperasi. Tim BGN juga menemukan adanya pengiriman saldo dari pusat ke rekening dapur yang belum beroperasi, serta adanya satu dapur yang memiliki beberapa rekening virtual account. Pendengar, total uang negara sebesar 311,2 miliar rupiah tersebut telah dikembalikan ke kas negara melalui Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, dan Bank BTN. Berikut pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.
11: Yang sudah kami kembalikan ke kas negara melalui Bank BRI ada 121 SPPG sebesar 137,5 miliar. Kemudian melalui Bank BNI ada 117 SPPG sebesar 74 miliar. Bank Mandiri 129 SPPG sebesar 71,6 miliar. Kemudian Bank Syariah Indonesia ada 19 SPPG dan kami kembalikan 12,9 miliar. Dan Bank BTN ada 28 SPPG, kami kembalikan 15,3 miliar.
10: Ya pendengar, Sudaryono mengatakan BGN akan terus melakukan penyisiran terhadap rekening SPPG dan menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaannya kepada publik. BGN juga memastikan temuan yang mengindikasikan adanya mens rea atau niat jahat akan diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara

0: perdagangan orang melalui sinergi antar lembaga, peningkatan layanan bagi korban, serta penguatan sistem perlindungan bagi pekerja migran. Hal tersebut mengemuka dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2026 yang digelar di Jakarta Kamis. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan mengatakan, kerjasama antar Kementerian PPPA dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menjadi salah satu langkah untuk memastikan proses penempatan pekerja migran berlangsung secara aman dan sesuai prosedur. Selain itu, pemerintah juga terus mengembangkan sistem pelayanan terpadu agar korban memperoleh penanganan yang cepat dan terintegrasi.
1: Jadi mungkin dengan adanya hari anti perdagangan orang ini men-

baik dan prosedural bekerja di luar itu sangat butuh kolaborasi. Nah, kalau di kami, kita sudah membentuk sebuah kolaborasi SKB dalam kasus satu layanan terpadu dalam penanganan kasus. Jadi penanganan kasus perempuan dan anak itu bisa aja karena TPPO, bisa aja karena juga TPKS. Nah, ini kita sedang membuat sebuah jaminan bagaimana pelayanan itu tidak membuat korban lari

0: langsung ketika terjadi korban, sehingga tidak dipimpong ke rumah sakit mana, dan juga bagaimana dalam sisi hukum, penangkapan hukum.
1: Veronica menambahkan, pemerintah juga memanfaatkan platform digital untuk memperkuat edukasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri. Menurutnya, keterlibatan masyarakat, media, pemerintah daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam menekan praktik perdagangan orang. Sementara itu, Deputy Head of the European Union Mission to ASEAN, Radomir Jansky, mengatakan perdagangan orang kini berkembang seiring pesatnya penggunaan teknologi digital. Menurutnya, pelaku pemanfaatan berbagai platform daring untuk merekrut dan mengeksploitasi korban sehingga dibutuhkan respon yang lebih terkoordinasi di tingkat regional maupun internasional.
2: At the regional level,
3: di tingkat regional, ASEAN telah menunjukkan kepemimpinan melalui konvensi ASEAN menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak, dan rencana aksinya. Kerangka kerja ini memberikan dasar yang kuat untuk kerjasama yang lebih dalam dan tindakan yang lebih efektif. Jadi, Uni Eropa bangga mendukung upaya-upaya ini dan bekerja sama dengan Indonesia dan ASEAN sebagai mitra jangka panjang. Kemitraan kita berakar pada komitmen bersama terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Salah satu contoh kemitraan ini adalah proyek PROTEC yang didanai Uni Eropa. Melalui PROTEC, Uni Eropa bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, ASEAN, dan mitra PBB termasuk ILO, UNICEF, UN Women, dan UNODC untuk memperkuat pencegahan, meningkatkan perlindungan korban, dan membangun kapasitas kelembagaan untuk menanggapi perdagangan manusia.
1: Radomir menegaskan, perdagangan orang merupakan kejahatan lintas negara yang tidak dapat ditangani oleh satu negara saja. Karena itu, kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, sektor swasta, dan perusahaan teknologi menjadi kunci untuk memperkuat pencegahan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap kelompok rentan. Melalui kolaborasi nasional dan internasional tersebut, pemerintah berharap upaya pencegahan perdagangan orang dapat semakin efektif di tengah tantangan era digital. Penguatan koordinasi, perlindungan korban, serta peningkatan kapasitas kelembagaan diharapkan mampu menekan praktik perdagangan orang, sekaligus mewujudkan migrasi yang aman, legal, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dari Jakarta, Voice of Indonesia, Overgina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil atau Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk sinkronisasi data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
5: Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Republik Indonesia, Loli Suhenti, menegaskan bahwa kepastian data pemilih tetap DPT menjadi salah satu hal yang penting dalam persiapan pemilu mendatang. Hal ini ditegaskannya dalam penandatanganan nota kesepahaman Bawaslu RI dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil, Ditjen Dukcapil.

0: Mendagri siang tadi. Untuk itu Loli mengatakan bahwa kerjasama Bawaslu dengan Ditjen Dukcapil ini akan dilakukan dengan melakukan sinkronisasi data para pemilih yang telah diawasi dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan PDPB dengan data Dukcapil Kemendagri. Dikatakan Loli melalui sinkronisasi ini bukan hanya sekedar upaya menjaga profesionalitas kerja Bawaslu sebagai pengawas pemilu, namun juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses persiapan pemilu mendatang.
1: Yang namanya data itu seringkali dianggap dia tidak bermakna ketika data itu hanya angka-angka. Padahal dalam pemilu kita, data itu luar biasa. Ini tidak sekedar menyangkut kerja yang profesional, tapi menyangkut kepercayaan publik terhadap seluruh proses pemilu kita, juga hasilnya di ujung nanti. Karena itu, terima kasih untuk seluruh jajaran yang berupaya keras mewujudkan PKS ini terwujud, meskipun tadi Pak Dirjen mengingatkan, baru satu langkahnya, masih ada 4 langkah ke depan yang harus dilakukan.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan, penandatanganan nota kesepakatan ini akan memberikan akses mudah bagi Bawaslu dalam melakukan sinkronisasi data. Dan hal ini diyakini Dirjen Dukcapil Teguh, proses sinkronisasi data untuk pengawasan data para pemilih dalam pemuktahiran data pemilih berkelanjutan dapat berjalan dengan lancar.
2: Metode yang digunakan oleh Bawaslu untuk memanfaatkan data penduduk kita relatif juga cukup lengkap. Mulai dari web service terkait kesesuaian, ada 8 elemen data. Kemudian web portal, 8 elemen data. Dan juga dengan card reader untuk membaca KTP. Walaupun sekarang akses pemanfaatan data kependudukan juga sudah bisa dilakukan melalui face recognition dan identitas kependudukan digital. Mungkin filosofinya kenapa 3, karena 3 ini sudah cukup maksimal digunakan oleh Bawaslu untuk akses.
0: Lebih lanjut, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setia Budi menuturkan bahwa dalam sinkronisasi data kependudukan dengan data pemilih yang dinamis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menata data administrasi masyarakat. Dalam hal ini ditegaskan Teguh, bila terdapat permasalahan dalam sinkronisasi data tersebut, harus segera diselesaikan dengan sesegera mungkin. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Macam-macam gitu, apalagi di masalah pembangunan demokrasi, politik, itu sangat riskan.
3: Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Hingga kini, lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
4: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di daerah selatan, kemarin juga ada di Bengkayu.
5: Kebakaran hutan dan lahan karutlah terus meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, seiring musim kemarau yang masih berlangsung. Pemerintah daerah menetapkan status tanggap darurat selama 28 hari setelah luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 351 hektar dengan 551 titik panas. Titik api terbaru muncul di kawasan Jalan Lingkar Selatan, tepatnya di Jalan Amin Kelaru, Sampit. Kebakaran melanda lahan gambut yang mengering akibat kemarau sehingga api cepat membesar, diperparah hembusan angin kencang. Tim gabungan yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, TNI, Polri, dan unsur terkait segera melakukan pemadaman dengan memanfaatkan sumber air yang tersedia di sekitar lokasi. Dari sekitar 3 hektar lahan yang terbakar, petugas baru berhasil memadamkan sekitar 2 hektar hingga menjelang malam. Proses pemadaman dilanjutkan pada hari berikutnya untuk mencegah api meluas. Kebakaran hutan dan lahan juga mengganggu arus lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Sampit dan Palangkaraya. Kabut asap tebal sempat menutupi ruas jalan di kawasan Jalan Cilkriwut kilometer 8, 10, dan 13 sehingga pengendara diminta meningkatkan kewaspadaan karena jarak pandang terbatas. Wakil Ketua Satkorlak Karutla Kota Waringin Timur, Rahel Magat, menjelaskan upaya pemadaman di sejumlah titik terkendala minimnya sumber air dan kondisi lahan gambut yang sangat kering. Kondisi tersebut membuat api mudah menyebar di area sekitar.
4: 4 titik, ini yang titik terakhir yang di daerah Lingkar Selatan, kemarin juga ada di Bengkayu, kemudian juga ada daerah Sudirman. Kemudian jumlah hektaran untuk total sekotip sampai dengan saat ini ada 107. Kemudian posko-posnya 511 untuk secara keseluruhan untuk 17 kecamatan.
5: Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Waringin Timur mulai membagikan sedikitnya 15.000 masker kepada masyarakat. Kegiatan itu sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Pembagian dilakukan di sejumlah titik keramaian selama 3 hari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Waringin Timur Nugroho Joro Yudo mengatakan, pembagian masker telah dimulai pada Senin lalu dirangkai dengan pelaksanaan cek kesehatan gratis bagi masyarakat
6: untuk anak-anak maupun untuk dewasa. Kita berharap agar masker ini dipakai bukan hanya untuk disimpan di lemari ataupun di meja-meja, agar lebih selektif atau kalau bisa dikurangi. Apabila memang keadaannya tidak memungkinkan, sebaiknya lebih baik berada di dalam rumah aja untuk mengurangi paparan terhadap kabut asap.
5: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menetapkan status tanggap darurat karhutla dan kekeringan mulai 31 Juli hingga 28 Agustus 2026. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Turki menargetkan penyelesaian proyek koridor transportasi baru yang menghubungkan Teluk Persia dengan Eropa via Irak dalam waktu 3 tahun untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz. Selat Hormuz satu jalur kunci untuk distribusi lewat laut terhadap 1/5 dari komoditas minyak dunia. Sedang menghadapi resiko gangguan di tengah perang Amerika Serikat melawan Iran. Hal itu dikatakan Menteri Perhubungan Turki Abdul Kadir Uraloğlu. Seperti kami kutip dari surat kabar pro pemerintah Yeni Safak pada Jumat hari ini. Proyek tersebut mencakup pembangunan jalur kereta api, jalan tol, serta infrastruktur telepon dan energi yang membentang sepanjang 1.200 km dari pelabuhan Al-Faw di Irak menuju Turki dengan sambungan lanjutan ke Eropa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana pelatih Aston Villa Unai Emery menyebut sambutan hangat masyarakat menjadi salah satu alasan ia ingin kembali ke Indonesia. Dan ya, kami akan hadirkan laporannya langsung dari Senayan bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, mendengar untuk laporan Niar Abdul Litiloli kami akan hadirkan di kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta bersama dengan Lukman Tara. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, baik pendengar, sudah di jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita akan ikuti Mutiara Malam Kristen malam ini, pendengar. Sekaligus siap terus harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk di Sintang sore ini ya, dari jam 15 tadi hingga sekarang, di hari Jumat ini tanggal 31 Juli 2026. Ya, selanjutnya kita ikuti Mutiara Malam Kristen bersama dengan bersama dengan Bapak Joko Kristianto MPDK dengan tema malam ini Hati Bapak Mencari Yang Hilang, hingga nanti pada pukul 20. Ya, hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.
1: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda. Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz, Semitau 99 MHz, Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz, dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Shalom para pendengar RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada. Bersukacita boleh berjumpa dengan para pendengar sekalian di dalam program Mutiara Kristen saat ini. Dan tentunya hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi makanan rohani bagi kita semua, sehingga kita boleh menikmati makanan rohani itu dan kita memiliki kekuatan, dan tentunya kita menjadi orang Kristen yang terus bertumbuh dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Para pendengar yang terkasih, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, yang 2000 tahun yang lalu Engkau datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kami adalah orang yang terhilang itu, tetapi kami bersuka cita karena pengorbananmu di kayu salib. Kini kami sadar bahwa kami orang yang terhilang dan kami perlu Engkau, Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, sehingga saat ini Tuhan, kami menjadi orang yang merdeka. Kami menjadi murid-murid Kristus yang siap berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, agar kami bisa menikmati makanan rohani yang Tuhan sajikan melalui program Mutiara Kristen malam ini. Terima kasih Tuhan, urapi juga hamba-Mu, agar hamba-Mu ini boleh menyampaikan firman ini dengan baik, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh Kudus mengurapi hati, mulut, pikiran kami, sehingga firman ini Tuhan boleh menjadi rema bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang hati Bapa mencari yang hilang. Dan di dalam topik pembahasan ini kita akan menjadikan dua bagian. Dan di sesi pertama dalam Mutiara Kristen Jumat malam ini, kita akan membahas tentang hati Bapa. Bagaimanakah kita memahami misi Tuhan atas kita yang ada di bumi ini? Artinya apa? Seringkali kita mudah bersungut-sungut, seringkali kita mudah menghakimi orang, merasa diri paling suci, merasa diri paling kudus, merasa diri paling yang tidak terhilang. Tetapi kita tidak tahu bahwa sebenarnya Tuhan hadir untuk yang terhilang. Hati Bapa akan kita bahas saat ini, bagaimana misi Allah ke bumi ini untuk boleh menyelamatkan kita manusia yang terhilang. Karena kita tahu bahwa rupa dan gambar Allah itu sudah rusak oleh karena dosa, dan dosa itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tetapi seringkali kita tidak menyadari bahwa dosa yang kita alami sekarang ini bukan hanya sekedar dosa moralitas atau hal-hal yang berhubungan dengan moral seperti menjadi pemungut cukai mungkin, atau menjadi seorang peminum, atau menjadi seorang yang memiliki keterikatan terhadap ilmu-ilmu gaib, atau perbuatan yang tidak bermoral yang lainnya. Seringkali kita menghakimi orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi kita tidak menyadari bahwa sebenarnya orang yang setiap hari datang ke gereja, setiap hari melakukan liturgi gerejawi, melakukan perbuatan-perbuatan agamawi yang tampaknya itu adalah perbuatan yang baik, tetapi mereka tidak menyadari ketika hati mereka dikuasai oleh iri hati, dikuasai oleh sungut-sungut, sebenarnya mereka sudah jauh dari Tuhan. Dan inilah sebenarnya tipe hilang yang tidak kita sadari. Seolah-olah kita dekat dengan Tuhan, tetapi sebenarnya kita adalah yang terhilang. Sehingga apa? Ketika kita tidak menyadari hal tersebut, kita mudah bersungut-sungut. Ketika ada orang yang mungkin kelakuannya tidak baik datang ke gereja, kita bersungut-sungut, seolah-olah merasa diri kita lebih baik daripada orang tersebut. Tetapi Tuhan ingin mengingatkan kembali bahwa Tuhan itu baik bagi semua orang. Tuhan mengasihi kita. Ia hadir untuk memulihkan rupa dan gambar Allah yang rusak itu. Keselamatan tidak akan dapat hadir di bumi ini jika tanpa inisiatif dari Tuhan itu sendiri. Karena pada hakikatnya kita adalah manusia berdosa, manusia yang sudah rusak rupa dan gambar Allah, dan kita tidak bisa menjangkau yang kudus, yang maha suci, yang maha adil, yang maha kuasa itu. Oleh karena itu, Tuhan yang transenden itu merendahkan diri serendah-rendahnya menjadi sama seperti kita manusia, yaitu menjadi Yesus Kristus Tuhan yang mati di kayu salib, menebus dosa kita dengan darahnya yang kudus, sehingga setiap orang yang mengaku dan percaya kepadanya, ia diselamatkan. Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang hati Bapa mencari yang hilang dengan subtema hati Bapa. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Demikian pembacaan nats firman Tuhan kita. Diberkatilah kita semua yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Para pendengar RRI Pro 1 Sintang dimanapun Anda berada, jika kita melihat di dalam bacaan yang sudah kita baca bahwa kisah ini merupakan jawaban dari sungut-sungut orang Farisi dan ahli Taurat. Dr. Lukas menuliskan bahwa tiga perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan merupakan jawaban atas sungut-sungut dari ahli-ahli Taurat dan orang Farisi yang melihat orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk makan dan untuk mendengar apa yang ingin Tuhan sampaikan. Tiga perumpamaan, satu pesan Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah menyerah mencari yang terhilang. Di dalam Lukas 15 ayat 7 dikatakan, "Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat." Tiga perumpamaan ini, baik domba yang hilang, dirham yang hilang, maupun anak yang hilang, kalau kita mencermati sebenarnya yang kehilangan itu adalah Bapa di surga dan inisiatif Bapa mencari yang terhilang, maka dapat kita mendapatkan benang merah dari kisah ini adalah ada yang hilang, ada yang mencari atau dicari, lalu ditemukan, dan ada sukacita. Ditunjukkan dengan adanya pesta. Yang hilang, dicari, ditemukan, lalu ada sukacita berlimpah, ada pesta. Di dalam perumpamaan domba yang hilang, kita bisa melihat bagaimana Bapa itu mencari domba. Dan ketika dia menemukan domba yang hilang, dia meninggalkan 99 domba dan mencari satu yang terhilang. Ketika dia mendapatkan, dia panggul dan dia bawa ke rumah, dia bersuka cita. Dia mengadakan pesta, mengundang tetangga dan para sahabat karena domba yang hilang itu ditemukan. Di dalam perumpamaan dirham yang hilang, seorang wanita mempunyai 10 dirham, satu yang hilang. Dia bersihkan, dia nyalakan pelita, dia cari dengan sungguh-sungguh, dan ketika dia mendapatkan dirham itu, dia bersuka cita. Dan dia membagikan sukacita itu kepada semua orang. Para pendengar yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, siapakah kita sebenarnya? Kalau domba yang hilang itu, kita bisa melihat ya, bahwa gambaran kenapa Tuhan Yesus menggambarkan domba yang hilang. Domba yang hilang ini, domba itu bergerak. Dia aktif. Dan ketika dia terhilang, pasti dia salah arah, salah jalan. Sehingga dia tersesat dan memisah dari kawanan dombanya. Dari kawanan-kawanan, dari kelompoknya. dia terpisah karena memang degil, nakal. Dia tidak mendengar suara dari gembalanya. Dia memprotes, kenapa tidak ke kiri, kenapa harus ke kanan. Sehingga ketika dia melangkah dengan inisiatif dirinya sendiri, dia tersesat dan terhilang. Dan perumpamaan yang dipakai kedua adalah, Tuhan mengapa memakai dirham? Ya, dirham adalah alat tukar saat itu yang sah, uang. Ya, satu dirham adalah upah untuk satu hari. Kenapa dirham itu bisa hilang, tercecer? Ya, mungkin terjatuh dia. Tetapi kita melihat dirham ini adalah benda mati. Dia tidak berjalan sesuka hati. Ketika dia terjatuh, dia menetap di situ. Tetapi dia tidak bergerak. Ya. Dia tidak bergerak dan hanya di situ saja. Sebenarnya dekat, tetapi karena tidak terlihat, tidak bergerak, sehingga dirham itu terhilang. Dr. Lukas ini adalah seorang yang cendekiawan yang dipakai Tuhan. Dia adalah seorang tabib, seorang dokter, dan menuliskan bagaimana rahasia ini, bahwa anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Sungguh indah apa yang dituliskan firman Tuhan. Dirham ini tidak bergerak, tidak tersesat, tetapi dikatakan hilang. Apa reaksi dari pemilik dirham? Dia membersihkan, dia menyalakan pelita, dia cari di kolong-kolong sampai ketemu. Para pendengar yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, siapakah kita sebenarnya? Tetapi sebelum kita membahas siapa kita, mari kita bahas bagaimana Bapa peduli terhadap yang hilang. Para pendengar yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik digambarkan sebagai seorang gembala yang peduli terhadap domba-dombanya yang tersesat. Dari 100 domba, satu yang tersesat, dia rela mencari dengan kesungguhan hati. Domba itu tidak menyadari akan bahaya yang mengintai ketika dia jauh dari kumpulan kawanannya. Ada serigala yang siap menerkam. Ada bahaya yang siap membawa mereka kepada kehancuran. Hati Bapa seperti seorang gembala. Dia mencari meninggalkan 99 domba demi satu ekor domba yang tersesat. Hati gembala seperti seorang wanita. Dia membersihkan, bersih-bersih, menyalakan pelita, menyapu, dan mendapatkan dirham itu. Para pendengar yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tidakkah kau menyadari sebenarnya kita ini seperti domba yang nakal? Kita selalu protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa harus ke gereja? Tuhan, kenapa saya tidak boleh mengandalkan kekuatan-kekuatan yang lain mungkin? Ya kalau minggu saya ke gereja, Tuhan, tidak apa-apalah. Tapi kalau hari yang lain kan, bisa gak kita ada senjata-senjata, cimat-cimat, atau hal-hal lain? Tuhan, kenapa orang Kristen tidak boleh korupsi, Tuhan? Orang yang korupsi juga masih hidup kok, segar kok. Tuhan, kenapa banyak sekali larangan di dalam ajaran-ajaran-Mu, Tuhan? Seringkali kita degil, apa yang sudah Tuhan ajarkan bagi kita, tidak kita dengarkan baik-baik? Kita suka menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan. Suka-suka gue. Mau ke kiri atau ke kanan, yang terpenting gue senang. Tapi ingat, ketika engkau tersesat, maka itulah awal dari kehancuran. Dosa menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita tidak lagi peduli dengan Tuhan, sehingga kita akan berjalan jauh dari jalan Tuhan. Sebaliknya dirham, Tuhan aku ke gereja, Tuhan aku ikut PW, aku ikut ngajar sekolah minggu, aku sebagai guru sekolah minggu, sebagai pemain musik, bahkan aku sebagai pengkhotbah, aku sebagai gembala, aku sebagai majelis, KTP-ku Kristen Tuhan, asli Kristen, sejak dari lahir pun langsung Kristen. Tetapi kita hanya sekedar KTP Kristen, tapi sebenarnya hati kita jauh sama Tuhan. Kita penuh dengan keiri hatian. Kalau kita membahas di dalam ayat berikutnya, bagaimana anak yang terhilang itu menjelaskan bahwa bukan hanya dosa yang tidak bermoral atau berhubungan dengan norma-norma kesusilaan atau standar normatif di dalam lingkungan bermasyarakat yang merupakan dosa yang dibenci Tuhan, tetapi Tuhan sangat membenci juga orang yang mengakui bahwa dia orang dekat dengan Tuhan, tetapi hatinya dipenuhi dengan keiri hatian. Dia iri karena Tuhan itu baik, karena Tuhan menerima orang anak bungsu, si sulung, merasa bahwa dia udah menghabiskan hartamu, Bapa. Aku aja yang melayani Bapa, enggak pernah diadakan pesta. Bagaimana dengan dia yang sudah berfoya-foya, meninggalkan Bapa, menghabiskan harta Bapa? Sekali Bapa menerima dia, langsung diadakan pesta. Kita seolah-olah dekat, tetapi sebenarnya jauh, ketika hati kita dikuasai oleh iri hati dan sungut-sungut. Hati Bapa membersihkan hati yang dipenuhi dengan keiri hatian dan sungut-sungut. Hati Bapa mau mencari dan menerima kita apa adanya. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Setelah kita memahami betapa baiknya Tuhan itu di dalam hidup kita, para pendengar yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tidakkah engkau menyadari bahwa yang membuat Bapa kita bersukacita, dikatakan sukacita di sini adalah kata kunci yang perlu kita pahami. Sukacita itu terjadi, ayat yang ketujuh, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Kasih Tuhan ditujukan kepada semua orang. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, sudahkah menyadari bahwa sebenarnya kita adalah orang yang dicari Tuhan? Bahwa kita ini mungkin kita jatuh di dalam moralitas yang tidak benar. Mungkin kita adalah orang yang tidak bermoral. Mungkin kita adalah pemabuk. Mungkin kita adalah pecinah. Mungkin kita adalah orang yang suka membangkitkan amarah orang tua kita. Mungkin kita ini adalah pengedar sabu-sabu, koruptor, pencuri, dan tidak dipandang oleh lingkungan masyarakat kita. Kini engkau tahu rahasia kebenaran ini, bahwa hati Bapa penuh dengan kasih. Dia mencari setiap yang terhilang. Dan dia membersihkan luka-luka batin Anda. Yang perlu kita lakukan adalah, sudahkah engkau datang kepada Bapa dan mengakui segala kesalahanmu, menyesali apa yang sudah terjadi di dalam hidupmu, mengalami pertobatan, dan menjadi pribadi yang boleh menyukakan hati Bapa. Betapa membahagiakannya ketika setiap orang berdosa datang kepada Tuhan dan mengakui segala kesalahannya. Dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Para pendengar yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jangan merasa dirimu paling spesial, jangan merasa dirimu paling istimewa sehingga engkau menghakimi orang lain. Tetapi koreksilah dirimu agar engkau sadar bahwa Tuhan yang baik siap mengampuni kita. Jika engkau lepas dari jalan Tuhan dan tersesat, maka kembalilah dan terimalah Tuhan di dalam hidupmu dengan sungguh-sungguh. Niscaya pertobatanmu itu akan membawa sukacita yang berlimpah, sehingga semua orang akan turut merasakan kebahagiaan bahwa keselamatan itu hadir di tengah-tengah kita. Keselamatan tidak datang oleh karena usaha kita, karena usaha kita hanya akan mendatangkan sia-sia. Tetapi keselamatan datang atas inisiatif Allah. Dia rela datang ke dunia, merendahkan serendah-rendahnya sama seperti kita. Dan bahkan dia rela mati di Bukit Golgota, di kayu salib, menebus dosa kita. Mari, inilah kasih yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Inilah hati Bapa, bahwa Dia mengasihi kita. Marilah kita datang kepada Tuhan, tersungkur di bawah kakinya, dan menyatakan, Tuhan, inilah aku yang berdosa, ampunilah aku. Biarlah kami menikmati kebaikan hatimu, menjadi pribadi yang diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Kini kami tahu bahwa hati Bapa rela mencari dan membersihkan segenap dosa-dosa kami. Engkau mengampuni kami, Engkau membersihkan kami dari dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan, jika kami tidak memahami betapa baiknya Tuhan itu. Sehingga kami mudah bersungut-sungut, sehingga kami mudah menghakimi orang lain, kami mudah iri hati, karena anugerah itu diberikan cuma-cuma. Anugerah itu diberikan bagi semua orang yang mau sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
2: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Sintang, di mana saja Anda masih menikmati siaran kami 102,5 MHz. Kalau tadi rekan saya Yeptro bersama Anda, kini giliran saya Riko Saputra dalam program Sintang Menyapa Malam. Hari ini hari Jumat ya, menuju akhir pekan, dan merupakan hari terakhir di bulan Juli tahun 2026, yaitu 31 Juli 2026, tinggal hitungan jam maka bulan Juli akan segera meninggalkan kita, dan esok kita sudah menyambut bulan Agustus di tahun 2026. Ragam acara kami hadirkan untuk Anda dengan berbagai informasi-informasi menarik juga. Kita awali drama radio produksi RRI Fak Fak dengan judul Tanda Yang Diabaikan. Selamat malam dan selamat mengikuti.
4: Aduh, pusing.
5: Ima, aman kah? Seperhatikan ko dari tadi pegang kepala terus. Ko sakit?
4: Terada, Sar. Saya cuma pusing sedikit saja. Biasa.
5: Ima, ko pu bilang biasa ini macam selama kah? Kayaknya suara satu minggu lebih kapa ko bicara kepala pusing, kepala sakit.
4: Sapu pekerjaan banyak, Edil. Tara bisa stop hanya untuk pikir barang yang tara penting.
5: Saya kasih tahu kau, Ima. Kesehatan itu bukan hal kecil yang tara penting.
6: Betul itu yang Dila bilang. Kau jam pandang enteng kau pukul kesehatan sendiri. Mungkin itu kau tubuh kasih alarm supaya kau istirahat.
4: Tapi yang tahu sapu kondisi ini kan saya sendiri, toh. Dan saya merasa masih dalam batas wajar.
5: Duh, Ima, kau stop kepala batu sudah. Sekarang ini tuh ada program cek kesehatan gratis. Terada alasan untuk tunda-tunda periksa.
4: Aduh, apalagi yang gratis-gratis begitu, pasti ujung-ujungnya ribet.
5: Katong kasih tahu kok itu karena katong peduli.
6: Iyo, Ima, lebih baik kok coba periksa sudah. Seperhatikan, macam kok juga tambah kurus, kah?
4: Samalah, seh, kalau pi cek-cek begitu, pasti lama dan makan waktu.
5: Tapi kalau terasa salah, daftarnya itu bisa lewat aplikasi mo. Namanya itu Satu Sehat Mobile.
6: Iyo, saya dengar juga begitu. Sapu tetangga rumah malah langsung ke puskesmas pas dia ulang tahun. Katanya cepat saja mau teraribet.
7: Ima, tumben ku bikin kopi siang-siang begini.
4: Pekerjaan banyak jadi harus minum kopi biar bisa fokus toh.
7: Ada pantas, kupu muka macam loyo-loyo begitu.
4: Itu sudah, San. Biasa, capek. Banyak pekerjaan yang harus saya kasih selesai.
7: Tapi jangan ku anggap remeh. Dulu itu tuh, ada sahabat teman kayak begitu juga. Ujung-ujungnya dia kena stroke. Padahal masih muda.
4: Jangan ku kasih takut-takut saya begitu, kah?
7: Saya tidak kasih takut. Saya hanya ingatkan saja, Lebih baik periksa kesehatan daripada terlambat.
4: Iyo sih, tadi Sarah dengan Dila ada bilang juga untuk cek kesehatan gratis.
7: Nah, pas sudah. Sekarang sudah yang gratis begitu, tidak perlu kasih keluar uang. Enak tuh, kenapa aku tidak manfaatkan saja?
4: Memang tidak kasih keluar uang, tapi pasti ribet.
7: Tapi lebih ribet mana coba, kalau terlambat tahu. Seperti sahabat teman yang kena stroke itu, yang saya bilang tadi. Akhirnya biaya pengobatan jauh lebih banyak, ku.
4: Kok stop bahas ku pun teman itu sudah ke? Kok tambah bikin saya takut?
5: Lebih takut mana? Depo hasil atau depo akibat kalau kau tidak pernah periksa?
4: Aduh, dia sudah tambah-tambah lagi.
7: Tapi betul itu yang Dila bilang.
6: Jadi kapan kopi puskesmas, Ima?
4: Sesudah saya mendingan, Kamu tidak perlu khawatir, saya baik-baik saja.
5: Loh, saya kira Sabtu kemarin kok pergi periksa, Ima?
4: Rencananya sih begitu, tapi di rumah pekerjaan juga banyak ya, saya tidak ada waktu.
5: Astaga, Ima, kok tubuh itu bukan mesin. Kalau kok paksa terus kerja ya bisa rusak.
4: Tapi saya rasa baik-baik saja.
6: Betul ini, kok baik-baik saja. Saya lihat kok muka pucat begitu, Mo.
4: Pucat kah? Masa?
6: Ya ampun, kok pucat sekali, Ima. Kupi bak aja sana.
5: Hei, terabisa. Ini terabisa dibiarkan. Kau harus diperiksa, Ima. Ayo, santar kau sekarang.
6: Baru, Ima bagaimana?
5: Suster dong ada periksa di dalam.
6: Semoga saja dia tak kenapa-kenapa, Tapi dia itu paling melawan nih. Su bilang piperiksa, tapi tak mau piperiksa.
5: Itu lagi, katong yang khawatir lihat depo keadaan itu.
4: Maaf, su bikin kamong dua khawatir.
6: Sudah, aku terus pikir itu. Baru bagaimana depo hasil?
4: Sebut tekanan darah rendah, dokter bilang ada masalah di lambung juga. Ini masih tunggu hasil periksa darah keluar.
5: Ada pantas, kok pucat begitu. Tapi untunglah Yesu periksa, jadi tahu sekarang toh.
4: Itu lagi, kalau saya terus tunda periksa ini, mungkin saya baru sadar. Pas saya suparak apa?
6: Yang penting sekarang kok su periksa. Tinggal ikuti kata dokter harus bagaimana biar kok bisa pulih toh.
4: Terima kasih banyak ya. Kamong dua su peduli dengan saya. Sampai piantar periksa lah ya. Kamong dua memang teman terbaik kok. Oh.
5: Sama-sama Ima, tapi ingatan. Kalau tubuh suka si alarm itu, jangan abaikan.
6: Iyo, jangan tubuh sakit, bikin orang panik, baru mau picek kesehatan. Ima.
4: Yo.
8: Demikian drama radio, Tanda Yang Diabaikan. Persembahan.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merangkai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, simak dan ikuti informasi terkini, aktual dan terpercaya hanya di RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ya, pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda dengan rangkaian lagu-lagu hiburan, yaitu program acara Budaya Nusantara. Juga kami isi dengan informasi-informasi seputar kebudayaan Nusantara Indonesia yang mendunia. Tentunya juga harus kita ketahui dan kita lestarikan apa saja sih kebudayaan-kebudayaan Indonesia yang mendunia, dan tentu juga ini menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia ketika kebudayaan kita begitu dicintai di luar negeri. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk tetap menjaga kelestarian, begitu ya, adat budaya yang kita miliki. Jangan sampai kita gengsi, jangan sampai kita malu. Kalau bukan kita yang melestarikannya, kapan lagi dan siapa lagi? Dan tentu yang menjadi kebanggaan kita adalah orang luar, ya, dunia, dari berbagai negara yang ada di dunia ini justru cinta dan ingin mempelajari tentang adat istiadat kebudayaan yang kita sebagai bangsa Indonesia miliki.
5: Relas panggilan sidang nomor 62 garing PDT.G garing 2026 garing PN.STG pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Juli 2026, saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 62 garing PDT.G garing 2026 garing PN.STG untuk

memanggil. Nama Asep Iqbal Ralibi. Alamat dahulu beralamat di Jalan Dharma Putra, RT 09 RW 05, Kelurahan Baning Kota, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Rosdita Sukmahati sebagai penggugat lawan, Ratna Juwita sebagai tergugat 1, Asep Iqbal Laribi sebagai tergugat 2, BPN Kabupaten Sintang sebagai turut tergugat. Demikian, relas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia, RRI Sintang, sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.

Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Pakai aku merinang ruang metu damai. Gelak aku salah, jantungku sepatah. Ampun mebeluba pada mebelumai.
1: Ini adalah salah satu bejandeh dari suku Dayak Lebang yang artinya, oh saudaraku, ini untuk aku menghibur kalian semua. Jika aku salah tutur kata, mohon maaf dan aku siap dinasehati. Bejandeh atau puisi rakyat yang dilantunkan dengan sair-sair khusus seperti lantunan nyanyian yang berisi bermacam makna seperti nasihat, peringatan, bahkan pertanyaan. Jandeh juga bisa berisi rasa syukur dan permohonan keselamatan kepada Tuhan Sang Pencipta dari ancaman mara bahaya atau sakit penyakit, dan biasanya dilakukan oleh tokoh masyarakat atau tokoh adat setempat.

0: Ya, pendengar, kami berbagi informasi untuk Anda tentang beberapa kebudayaan Indonesia yang mendunia. Di Indonesia tentu banyak sekali budaya dan kesenian yang sudah dikenal luas oleh dunia, di mana warga dunia pun tentunya banyak yang tidak hanya menikmatinya, namun juga turut serta untuk mencoba lebih dekat dengan kebudayaan Indonesia. Nah, tentu kita sudah sepatutnya bangga dan turut melestarikan budaya Indonesia. Nah, berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, wayang kulit. Kesenian dari kulit kerbau yang berasal dari Jawa ini, pendengar, adalah satu dari jutaan kesenian budaya di Indonesia yang paling terkenal. Banyak para turis tentunya dari mancanegara yang datang ke Indonesia untuk belajar tentang wayang. Dalam pertunjukan, wayang selalu mempunyai simbol dan makna filosofis, di mana pertunjukan wayang lebih diakui, yaitu pertunjukan wayang juga telah diakui oleh UNESCO pada tanggal 7 November 2023, maksud kami pada 7 November tahun 2003, yaitu sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita, narasi, dan warisan yang indah dan berharga. Nah, lalu yang berikutnya ada angklung. Alat musik bernada ganda ini, pendengar, berasal dari Jawa Barat, di mana bahan dasar yang digunakan yaitu dalam alat musik ini adalah bambu. Angklung sendiri, pendengar, dimainkan dengan cara digetarkan sehingga pipa-pipa bambu yaitu akan bergetar dan menghasilkan nada tertentu. Selain fungsinya sebagai alat musik, angklung juga berfungsi sebagai salah satu alat yaitu dalam upacara adat untuk mengundang Dewi Sri atau Dewi Kemakmuran, yaitu untuk turun ke bumi dan memberikan kesuburan pada padi. Angklung juga dinobatkan sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia, yaitu oleh UNESCO pada bulan November 2010, dan telah menjadi salah satu budaya asli Indonesia yang mendunia. Lalu yang berikutnya ada keris. Nah, keris adalah senjata tajam tergolong belati, yaitu dengan banyak fungsi budaya yang dikenal di kawasan Indonesia bagian barat dan tengah. Nah, bentuk yang khas ini, pendengar, dan mudah dibedakan dari senjata lainnya karena tidak simetris dari bagian pangkal ke bagian ujungnya. Nah, pada masa lalu, pendengar, keris ini berfungsi sebagai senjata dalam duel sekaligus juga pelengkap sesaji dalam upacara adat. Dan dalam budaya Jawa, keris sering dikaitkan dengan hal mistik dan memiliki kekuatan tersendiri.
1: Tahukah Anda, tidak melakukan prosedur keselamatan yang baik saat memperbaiki jalan adalah tindakan melanggar hukum. Terkadang perbaikan jalan dilakukan seadanya dan tanpa persiapan yang matang. Misalnya, tidak menyediakan lampu atau rambu peringatan, atau malah menaruh tanah dan pasir di badan jalan. Hal ini kan dapat membahayakan pengguna jalan. Menurut KUHP, perbuatan tersebut melanggar pasal 494 ayat 1, 2, dan 3, serta diancam pidana denda sebesar Rp375.000. Wah, jangan sampai niat baik memperbaiki jalan malah didenda ya.

Pendengar, berikut kami sampaikan untuk Anda hutan terluas di Indonesia. 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia, yang pertama adalah Papua. Papua salah satu daerah yang memiliki hutan terluas di Indonesia, di mana Papua memiliki sekitar 40.564.360 hektar hutan yang terbentang luas di semenanjung tanah Papua. 2. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah memiliki hutan dengan luas 15.300 hektar. Kalimantan Tengah memiliki lahan rawa, gambut yang masih terjaga dengan baik hingga saat ini. 3. Kalimantan Timur. Daerah hutan terluas berikutnya adalah Kalimantan Timur, memiliki luas lahan 14.651.53 hektar. Selanjutnya adalah Riau. Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hutan dengan luas 9.456.160 hektar. Hal ini pula yang menjadikan Riau sebagai provinsi yang mempunyai hutan terluas di Pulau Sumatera. 5. Kalimantan Barat. Masih berada di Pulau Borneo, Kalimantan Barat juga menjadi salah satu daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Diketahui, luas hutan Kalimantan Barat mencapai 9.100.076 hektar. Demikian ulasan mengenai daerah dengan hutan terluas di Indonesia.

0: Relas panggilan sidang kedua nomor 47 garing PDT.G garing 2026 garing PN.STG pada hari ini Senin tanggal 13 bulan Mei tahun 2026. Saya Budi Pramono, jurusita pada Pengadilan Negeri Sintang atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor 47 garing PDT.G garing 2026 garing PN.STG untuk memanggil nama Sandi Lorenza, alamat Dusun Kedemba Air Tabun, RT 03 Panggi Agung, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, sebagai tergugat untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang diselenggarakan di Jalan Letjen S. Parman nomor 106 Sintang, hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara antara Kriswandi Wijaya Kusuma sebagai penggugat lawan Sandi Lorenza sebagai tergugat. Demikianlah relis panggilan ini dijalankan melalui Radio Republik Indonesia RRI Sintang sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Budi Pramono, cap ditandatangani.
1: Makna sila dalam Pancasila.
2: Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama, tidak mempersalahkan cara beribadah, dan tidak membanding-bandingkan agama mana yang paling benar.
1: Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai-nilai pengakuan yang adil bagi setiap individu dan martabatnya, serta perlakuan yang beradab bagi setiap makhluk di muka bumi.
2: Sila ketiga, Persatuan Indonesia mengandung nilai persatuan dan pengakuan terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama, Indonesia tetaplah satu kesatuan yang membentuk suatu harmoni kebudayaan yang menjadikan hal tersebut sebagai ciri khas tersendiri bagi Indonesia.
1: Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai kedaulatan musyawarah merupakan suatu yang sangat penting dan nilai persamaan hak serta kewajiban bagi setiap masyarakat.
2: Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial bermasyarakat guna terbentuknya nilai Pancasilais dalam setiap individu masyarakat untuk mencapai Indonesia yang bersatu.
1: Pancasila menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia.

Ya, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Pemberitahuan ataupun pengumuman, mari bergabung di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang ketiga. STKIP Persada Khatulistiwa Sintang memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali, B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Khatulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PG PAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBE yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas, sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu, di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang, lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill, sehingga siap bekerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dan menunjukkan, maksud kami pendengar, pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami di Jalan Pertamina, Kilometer 4, Sengkuang, Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi di WhatsApp 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami daftar.persada.katulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang. Ayo, raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang.

0: Baik pendengar, kami cukupkan hingga di sini rangkaian lagu-lagu daerah Nusantara dan juga semoga tadi informasi-informasi yang telah kami sampaikan menambah wawasan kita semua tentang kecintaan terhadap adat dan budaya Indonesia. Kami ajak Anda bergabung dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Tahukah Anda? Tradisi memasang lampion sudah ada di daratan Cina sejak era dinasti Sihan sekitar abad ke-3 Masehi. Rahel Dyson menyebut lampion awalnya memiliki tujuan sederhana yaitu sumber cahaya. Orang-orang dari dinasti Han Timur membuat rangka lampion dari bambu, kayu, atau jerami gandum, lalu meletakkan lilin di tengahnya dan merentangkan sutra atau kertas di atasnya, sehingga nyala api takkan tertiup angin. Di kemudian hari, lampion diadopsi para biksu Buddha sebagai bagian dari ritual ibadah mereka pada hari ke-15 bulan pertama kalender lunar. Atas perintah kaisar, orang-orang bergabung dalam ritual itu lalu menyalakan lampion untuk menghormati Buddha dan membawanya ke istana di Luoyang. Saat dinasti Tang, praktik itu berubah menjadi sebuah festival yang masih dirayakan setiap tahunnya. Ada sejumlah legenda yang berkaitan dengan lampion. Salah satunya mengenai Li Zicheng, seorang pemimpin pemberontakan petani pada masa akhir dinasti Ming. Dikisahkan, Li dan pasukannya menyerang kota Kaifeng tanpa mengganggu rumah-rumah penduduk yang menggantungkan lampion merah di pintu. Para penjaga kota Kaifeng yang kewalahan membuka bendungan untuk menghancurkan pasukan Li. Namun, banjir juga melanda rumah-rumah penduduk. Banyak orang naik ke atap rumah dengan membawa lampion merah. Li dan pasukannya menyelamatkan mereka dengan membawa lampion merah sebagai alat penerangan. Untuk memperingati kebaikan hati Li, bangsa Tionghoa selalu menggantung lampion merah pada setiap perayaan penting seperti Tahun Baru Imlek. Legenda klasik juga menggambarkan lampion sebagai pengusir kekuatan jahat angkara murka yang disimbolkan dengan raksasa bernama Nian. Memasang lampion di tiap rumah dipercaya menghindarkan penghuninya dari ancaman kejahatan.

0: Dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putus Ibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, pendengar, kami ajak Anda bergabung melalui layanan telepon dan Facebook. Masuk kami, layanan telepon dan WA, silakan. Di 0565274747 dan di WhatsApp kami 0857500470. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda bisa request lagu dan berkirim salam untuk kerabat, keluarga, dan teman-teman Anda. Beberapa lagu yang bisa Anda request ada lagu-lagu lawas dan ada lagu era 2000-an juga. Lagu era 2000-an ada Leto, Ruang Rindu, kemudian Saat Kau Pergi, Fagetos, Yang Terdalam, Peter Pan, Hati Yang Kau Sakiti, Rosa, Gantung dari Melly Goeslaw, Sejauh Mungkin Ungu, dan Kurelakan dari Ghea. Selanjutnya lagu-lagu lawas ada Jejaka dari Manya, kemudian Jumpa Untuk Berpisah dari Margi, kemudian Yang Harum dan Ranum dari Dian Pesisa, Main-Main Saja dari Dolowit, kemudian Menjaring Matahari ada dari Ebit GAD, Tinggalkan Daku ada Diana Nasution, kemudian Hatiku Beku dari Kos Plus, Kau Tercipta dari Tulang Rusukku dari Manya Angela, Tepuk Tangan dari miliknya Lilis Suryani, Harus Malam Ini dari Mayang Sari, dan terakhir ada Jangan Tinggalkan Ku Sendiri dari Iis Sugianto. Baik, kita sapa penelpon pertama 0565274747. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Rico.
0: Iya, malam juga. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, silakan Boman, pilih lagu yang mana ini?
1: Dari Maya.
0: Maya Angela.
1: Iya.
0: Oke, ada yang ingin disapa, silakan.
1: Salam buat Ayu Abadi Semelang, buat aku salamnya diborong habis Bang Rico.
0: Oke, siap.
1: Yo, selamat malam.
0: Selamat malam Boman yang ada di Penai. Setelah Boman kita sapa lagi di 0565274747. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
0: Oke, ini Bang Adi ya.
2: Iya, betul. Apa kabar Bang Rico?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Gimana cuaca di sana Bang Adi?
2: Cuacanya cerah banget seperti orangnya Bang Rico.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau Cintang bagaimana?
0: Sama juga cerah.
2: Cerah seperti nyiarnya juga.
0: Tapi sih suaranya lagi hilang nih, serak-serak nih.
2: Semoga cepat sembuh lah.
0: Amin, amin, amin. Oke, lagu yang mana nih?
2: Lagunya dari Dian Pesisa tadi, apa judulnya?
0: Dian Pesisa judulnya Jangan Tinggalkanku Sendiri.
2: Itu dari Dian Pesisa.
0: Oh, sorry, Dian Pesisa Yang Harum dan Yang Ranum.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Ada yang ingin disapa silakan.
2: Salamnya buat Bang Rico sekeluarga, semoga sehat selalu.
0: Terima kasih.
2: Buat yang di Lombok sih siapa?
0: Di mana?
2: Yang di Lombok tuh.
0: Yang di Lombok ada Jumira.
2: Buat Pak Jumira juga, semoga sehat selalu bersama keluarganya di sana. Semoga terima lah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
2: Salam buat warga Pak Rai juga di sini. Semoga sehat selalu juga.
0: Okay.
2: Bersama keluarganya di sana. Yang lain diborong habis sahabat. Ini semuanya Bang Rico. Buat Bang Rico semangat bertugas dan selalu berkati. Pulang hati-hati.
0: Amin. Terima kasih. Selamat malam Adi di Tanjung Baung. Dari Tanjung Baung dengan Ketungau kita lanjut lagi. Yang ingin bergabung boleh di layanan telepon, boleh di WhatsApp, kami nantikan Anda hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Banyak lagu yang bisa Anda request malam ini sambil Anda menikmati suasana indah di daerah Anda. Ya, atau yang lagi nunggu buah durian mungkin, yuk. Yang lagi di ladang cocok ya. Halo, selamat malam. Malam juga, Ruang Rindu. Oke, dengan siapa ini?
3: Mama Peggy.
0: Mama Peggy, di mana sekarang Mama Peggy? Masih di Sintang.
3: Iya.
0: Oke, lanjut.
3: Kabarnya?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
3: Lagunya Namanya dari Umi ya bang.
0: Dari? Umi. Oke.
3: Salamnya untuk Menuju Putri di Sambas. Lagunya dititip dengan Bang Andre.
0: Oke.
3: Okay. Semoga sehat selalu dan lekas sembuh dari.
0: Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke, okay, ada Mama PG di Gang Aneka 2 Sintang ya Baning. Dari Baning kita menuju mana lagi? Silakan di 0565274747. Jadi Anda jangan bingung dan heran kalau suara saya agak beda ya, karena memang lagi musim penyakit ispa ya. Ya sakit tenggorokan, ya radang, kemudian hidung tersumbat, batuk, ya flu. Inilah musiman penyakit kalau pergantian musim ya, memasuki musim kemarau kita. Baik di 0565274747 dan di WhatsApp kami 0857500074740 hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat di program 1 RRI Sintang dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Rp75.000 adalah uang kertas pecahan khusus yang dicetak pada tahun 2020 untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Uang kertas Rp75.000 diedarkan pada tanggal 17 Agustus 2020 dengan gambar utama sisi depan pahlawan nasional Dr. H.C. Insinyur Soekarno dan Dr. H.C. Dr. Andes Muhammad Hatta, gambar pengibaran bendera pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, gambar pembangunan infrastruktur Indonesia berupa tol Trans Jawa, jembatan Yutefa, Papua, dan Moda Raya Terpadu, Jakarta, gambar motif songket yang berasal dari daerah Sumatera Selatan, dan gambar gunungan wayang. Gambar belakang uang kertas Rp75.000 adalah gambar anak Indonesia dengan pakaian adat daerah, satelit merah putih, dan gambar peta wilayah Indonesia di dalam bola dunia. Warna dominan dari uang Rp75.000 adalah merah dan putih. Tanda air uang Rp75.000 adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Uang rupiah khusus Rp75.000 dicetak paling banyak sejumlah 75 juta biliet. Uang rupiah khusus Rp75.000 mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2020. Sebelumnya, Bank Indonesia juga telah mengeluarkan beberapa seri uang rupiah khusus. Misalnya, pada seri 25 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, BI pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka, lambang negara burung Garuda, dan

gambar belakang burung cendrawasih. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam perak kadar 1000/1000 dengan berat 8 gram serta diameter 26 mm. Selain itu, dengan seri serta bahan yang sama, BI juga pernah mengeluarkan uang dengan gambar muka lambang negara burung Garuda serta gambar belakang arca batu Manjusiri dari Candi Tumpang Malang. Uang seri yang sama juga dibuat dengan bahan logam emas kadar 900/1000. Adapun pada seri 50 tahun kemerdekaan Indonesia, BI juga pernah merilis uang rupiah logam khusus dengan gambar belakang Presiden Soeharto. Pada uang tersebut terdapat 50 bintang yang melingkari gambar utama serta teks melingkar bertuliskan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Uang tersebut dibuat dengan bahan logam emas kadar 23 karat serta memiliki berat 50 gram.

Masjid Jami Keraton Sambas adalah masjid yang berada di Komplek Keraton Kesultanan Sambas, Kota Sambas, Kalimantan Barat. Masjid yang resminya bernama Masjid Sultan Muhammad Syafiuddin II ini tercatat sebagai masjid tertua di Kalimantan Barat. Masjid Jami Keraton Sambas merupakan rumah sultan yang kemudian dijadikan musola. Dibangun oleh Sultan Umar Akomuddin yang memerintah negeri Sambas pada tahun 1702 hingga 1727 Masehi. Kemudian direnovasi oleh putranya Sultan Muhammad Syafiuddin dan dikembangkan menjadi Masjid Jami yang diresmikan pada tanggal 10 Oktober 1885 Masehi. Semua bangunan terbuat dari kayu belian, jumlah tiang tengah bagian dalam Masjid Jami berjumlah 8 batang yang bermakna pendirinya adalah Sultan ke-8 atau Sultan ke-14 garis Kesultanan Kerajaan Sambas.

0: Baik, kita lanjut lagi di segmen ini, pendengar 0565274747, dan Anda bisa request beberapa lagu yang sudah disiapkan. Kita sapa lagi. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu. Apa tuh? Ada memori lewat lagu.
0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dengan siapa ini? Adi di Kelam ya.
1: Iya.
0: Oke. Gimana cuaca di Kelam malam ini? Kabar baik.
1: Parahnya ngapa gitu? Jelek ya.
0: Radang tenggorokan.
1: Iya, Pak.
0: Biasa penyakit musim kemarau. Gimana di Kelam cuacanya, bagus?
1: Bagus.
0: Bagus. Oke, Pak Adi mau dengar lagu yang mana nih?
1: Sendiri apa
0: sudah di playlist, tinggal dipilih aja.
1: Baru dengar nih.
0: Ruang Rindu dari miliknya Leto, Saat Kau Pergi Fagetos, Yang Terdalam Peter Pan, Hati Yang Kau Sakiti Rosa, Gantung Melego Slow, Kurelakan Geisha, Jejaka Manya Romantir, Jumpa Untuk Berpisah dari Margi Siregar, lalu Main-Main Saja di Lowit, Menjaring Matahari dari Ebit G. Ade, Tinggalkanlah Daku dari Dina Nasution, Hatiku Deloitte. Oke, okay. Siap.
1: Itu aja, Bang.
0: Oke, Bang Adi. Terima kasih Bang Adi sudah bergabung bersama RRI dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yuk kita sapa lagi setelah Bang Adi di Kelam Permai, siapakah dia berikutnya? Ketungo Hilir, Ketungo Hulu, Ketungo Tengah, Merakai dan sekitarnya, selamat malam untuk Anda yang baru bergabung. Kami ucapkan selamat bergabung di 0565274747. Silakan di 0565274747, dan di WA kami juga nantikan Anda. Sebelum kami beralih ke WA, kami masih berikan ruang di layanan telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Ya, dengan siapa ini?
2: Agus
0: di Nengasilat. Gimana cuaca di sana, Pak Agus?
2: Alhamdulillah. Bagus.
0: Bagus ya. Oke, mau dengar lagu yang mana nih, Pak Agus?
2: Dari Didi Dores sana.
0: Didi Dores belum ada. Judulnya apa? Nanti boleh kita carikan.
2: Judulnya dari apa lagunya sih? Kami kok.
0: Salah satu lagu Didi Dores yang disukai apa coba, ayo.
2: Apa judulnya?
0: Kalau lagu Didi Dores nih banyak judulnya. Ingin Kembali, Dosakah Hanya Kamu, Derita Hidupku, Tiada Yang Abadi. Yang mana? Ya. Oke, Pak Agus.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus yang ada di Silat Hilir. Dari Silat Hilir kita ajak Anda kembali bergabung di 0565274747. Kami akan sapa juga dulu di TikTok RRI Sintang sudah bergabung ya. Terima kasih semuanya. Oke, selamat malam Bang Riko. Malam juga request lagu dari Peter Pan. Salam buat pendengar semua dari Thomas yang ada di Nengamau. Terima kasih Thomas sudah bergabung ya. Setelah itu kita lanjut lagi. Selamat malam Mas Riko, malam juga. Malam Ruang Rindu dari Pak Sandel Kristiantono yang ada di area Desa Peninjau, Kecamatan Tempunak. Tepatnya sedang tidur di pondok kebun, mantap. Lagunya diborong habis saja untuk menghibur para pendengar penggemar RRI Sintang dimanapun berada. Semoga terhibur. Untuk Bang Riko semoga cepat sembuh ya. Makasih, selamat malam, terima kasih juga. Baik, kita terima satu lagi dulu penelpon. Halo, selamat malam.
3: Halo, malam juga.
0: Malam, dengan siapa ini?
3: Dengan Bu Bilin di Lempar.
0: Bu Bilin, kenapa suaranya juga rusak kayaknya?
3: Iya, kena batuk Bilin ini udah
0: satu minggu. Sama kita Bu Bilin.
3: Iya.
0: Baik Bu Bilin.
3: Berapa hari ini bisa bersuara?
0: Hmm, Iya.
3: Sama kena ada musik suara.
0: Oke, mau dengar lagu apa nih? Lagu yang mana nih?
3: Lagunya Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, oke.
3: Lagunya dikirimkan buat Bang Aziz Tanjung Bawang. Sehat dan terhibur.
0: Oke.
3: Buat Bang Riko cepat sembuh ya Bang.
0: Sama-sama ya, cepat sembuh juga buat Bu Bilin.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam Bu Bilin yang ada di Tempunak.

Penyiar, berikut kami sampaikan beberapa kota tertua di Indonesia. Yang pertama, kota tertua di Indonesia adalah Palembang. Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan. Sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang telah berusia 1340 tahun dan berdiri sejak Juni 682 Masehi. Bukti Palembang sebagai kota tertua di Indonesia terdapat pada prasasti Kedukan Bukit bertanggal 16 Juni 682 Masehi yang ditemukan di Bukit Siguntang. Berikutnya adalah Salatiga. Salatiga adalah kota tertua kedua di Indonesia. Kota Salatiga berada di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Kota Salatiga berdiri sejak 24 Juli 750 Masehi. Sampai saat ini, sudah mencapai usia 1272 tahun. Sejarah Salatiga bersumber dari prasasti Pulumungan yang berada di Dukuh Pulumungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Salatiga dijuluki sebagai kota terindah di Jawa Tengah karena keindahan geografis, udara sejuk, dan letaknya sangat strategis. Berikutnya adalah Kota Kediri. Kota Kediri, Jawa Timur adalah kota ketiga tertua di Indonesia. Kota Kediri berdiri pada 27 Juli 879 Masehi berdasarkan dalam prasasti Kua. Sehingga jika dihitung saat ini, umur Kota Kediri sudah mencapai 1143 tahun. Selain itu, dari bukti peninggalan sejarah, Kota Kediri merupakan lokasi kerajaan Kediri sejak zaman dahulu. Berikutnya adalah Kota Magelang. Kota Magelang adalah tertua keempat di Indonesia. Kota ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan terkenal dengan Candi Borobudur yang sangat megah. Berdasarkan prasasti Mantiasi, Kota Magelang berdiri pada 11 April 907 Masehi sehingga saat ini usianya sudah menginjak 1115 tahun. Pada awal berdiri, Kota Magelang merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Saat ini, Kota Magelang dikenal sebagai Kota Sejuta Bunga lantaran ada berbagai macam bunga di Kota Magelang, Jawa Tengah. Berikutnya, Banda Aceh. Banda Aceh, kota tertua kelima di Indonesia. Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh ini dibangun oleh Sultan Alaeddin John Shah pada 22 April 1205 Masehi atau pada 1 Ramadan 601 Masehi. Sehingga, saat ini usia kota Banda Aceh adalah 817 tahun. Bukti pembangunan kota Banda Aceh tercantum dalam naskah pembangunan ibu kota baru oleh Sultan. Dulu, kota Banda Aceh merupakan pusat kerajaan Aceh. Demikian pendengar penjelasan mengenai 5 kota tertua yang ada di Indonesia.

Anda menerima pesan singkat atau bahkan menerima panggilan suara dari seseorang yang tidak dikenal yang berisi kata-kata kasar dan mendiskreditkan seseorang yang Anda sendiri tidak paham kenapa. Di zaman teknologi seperti saat ini, semua hal terasa serba mudah. Begitupun dengan permodalan. Jika dulu masyarakat Indonesia sangat sulit mendapatkan pinjaman, kini untuk mendapatkan pinjaman uang begitu mudah. Salah satu yang memudahkan ialah adanya platform penyedia jasa pinjaman secara digital atau biasa disebut pinjaman online atau pinjol. Apa itu pinjol? Pinjaman online atau yang lumrah disebut pinjol adalah pinjaman yang dilakukan secara online, baik itu melalui aplikasi atau website tanpa perlu menyertakan jaminan atau aset. Dengan kata lain, transaksi yang berlangsung antara peminjam dan pinjol dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung. Meski pinjol memberikan kemudahan, masyarakat tidak serta-merta bisa mengajukan pinjaman. Jika ingin meminjam uang di pinjol, pastikan pada layanan resmi yang terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan OJK. Perlu dicatat agar jangan meminjam di pinjol ilegal. Alasannya, pinjol ilegal memberikan bunga yang tinggi yang membuat peminjam harus menghadapi tumpukan utang. Namun, dalam meminjam di pinjol legal pun, masyarakat juga harus meminjam sesuai kemampuan. Jangan pinjam di mana Anda tidak mampu membayar. Itu akan mengakibatkan nasabah sulit membayar utang. Lalu, apakah jika tak bisa membayar utang di pinjol, bisa dipenjara? Saat ini belum ada ancaman penjara bagi mereka yang tidak mampu membayar pinjaman online di Indonesia. Hukuman terberat adalah aset disita dan tidak bisa lagi meminjam di pinjol ilegal dan perbankan. Saat telat membayar pinjaman, Anda harus membayar denda. Beban ini akan terus menumpuk dan membuat utang menjadi makin banyak. Selain itu, bunga yang dibebankan juga tinggi. Tidak butuh waktu lama hingga jumlah pinjaman menjadi membengkak besar dan mustahil dilunasi.

0: Suku Dayak Lebang adalah salah satu suku yang mendiami Pulau Kalimantan Barat, di mana suku ini memiliki tradisi dan budaya yang sampai saat ini masih terus dilestarikan. Salah satunya adalah tradisi sengkelan atau nyengkelan.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
0: Salah satu contoh sengkelan memanggil semengat atau roh, karena suku Dayak Lebang percaya semua makhluk hidup memiliki roh, dan roh itu bisa saja terganggu oleh roh-roh jahat yang hendak menyakiti dan menyesatkan, sehingga mengakibatkan gangguan fisik atau mental orang yang bersangkutan. Roh yang lemah dan lelah akibat kesibukan pekerjaan hingga hilang konsentrasi bisa juga terbawa dalam mimpi-mimpi buruk dan berhalusinasi. Dalam ritual sengkelan ini, bahan yang diperlukan seperti darah ayam kampung dipercaya sebagai darah tebusan, beras kuning dipercaya sebagai kebutuhan hidup manusia, sedangkan besi sebagai lambang kekuatan supaya semangat atau roh mentalnya kuat dan berani seperti besi. Pipi kiri supaya terhindar dari mimpi-mimpi buruk dan sial celaka, pantang mali, dan bermacam-macam jenis penyakit. Pipi kanan mendatangkan rejeki, kesehatan hingga senang dan kesuksesan. Belakang tinggalkan kutuk, sumpah serapah, sial, dan penyakit. Dada menuju sukses, rejeki yang berlimpah, hidup yang senang, anak yang sehat-sehat dan semakin maju. Sedangkan dahi atau kening, umur panjang, tinggi derajat, kuat mental, rejeki naik, cerdas dan bertuah. Kalimat jampi-jampi atau mantra ini biasanya dibacakan oleh ketua adat, dan ritual ini dilakukan pada saat momen tertentu atau atas permintaan orang yang bersangkutan.

0: Baik, kita lanjutkan kembali pendengar. Pukul 22 waktu Indonesia Barat, masih ada 60 menit ke depan kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita sapa kembali 0565274447. Silakan, halo, selamat malam. Halo. Selamat malam, dengan siapa ini?
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Apa kabar abang yang ganteng, jauh di mata, dekat di hati ini?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kabarnya?
1: Apanya abang?
0: Kabar di sana bagaimana?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Tuh, abang Rindu sehat keluarganya?
0: Sehat juga.
1: Lagunya apa Pak coba?
0: Lagu ada Saat Kau Pergi, Fagetos, Hati Yang Kau Sakiti, Rosa, Gantung, Meligus Low, Kurelakan, Gea, Jejaka dari Maya Rumantir, Jumpa Untuk Berpisah dari Margi Siregar.
1: Itu aja lah, Jumpa Untuk Berpisah itu kan Bang?
0: Oke, okay, betul-betul Jumpa Untuk Berpisah ya.
1: Boleh-boleh, salam-salam.
0: Boleh,
1: buat Abang Andre di SD5 Blitar, semoga tetap sehat keluarganya, apa cita-cita mudah-mudahan dipakaikan oleh Allah.
0: Amin.
1: Abang Adi di Tanjungbau, semoga dia tetap sehat. Buat Abang Riko, sehat keluarga, moga-moga panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Yuk, selamat malam.
0: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Jumirah yang dari NTB Lombok ya. Dari Lombok NTB, kita sudah menyeberang pulau, menyeberang provinsi ya, cukup jauh pendengar kita di sana. Namun yang namanya RRI bisa Anda akses dimanapun berada, yang penting ada jaringan internet. Baik, silakan di layanan telepon ataupun WA, kami nantikan Anda yang ingin bergabung malam ini hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yuk, silakan untuk Anda semuanya yang baru bergabung, kami ucapkan selamat bergabung mendengarkan siaran RRI Pro 1 Sintang. Di layanan telepon juga kami berikan ruang untuk Anda. Dan ini juga masih momen gawai daya tingkat Kabupaten Sintang yang ke-13 tahun 2026. Hati-hati semuanya untuk Anda yang sedang dalam perjalanan menuju ke suatu tempat ataupun pulang dari tempat gawai daya. Hati-hati selama sampai tempat tujuan untuk diri Anda dan juga keluarga. Di layanan telepon dan juga WA masih kami nantikan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

Sistem handphone pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper, seorang karyawan di pabrik Motorola, 3 April 1973. Sejak saat itu, Cooper mencetuskan ide untuk sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Dari situlah sebuah tantangan hadir, yaitu sebuah perangkat kecil yang memiliki komponen atau material elektronik di dalamnya. Dengan model pertama telepon genggaman itu adalah Motorola Dynatec atau Dynamic Adaptive Total Area Coverage. Akhirnya, sebuah telepon genggam pertama lahir 21 September 1983 dengan berat sekitar 2 kg. Saat itu, perangkat komunikasi tersebut dijual dengan harga $3,995 Amerika Serikat atau setara dengan 39 juta rupiah. Namun sayangnya, saat itu bukan nama Cooper yang terkenal sebagai pencipta handphone, melainkan perusahaan yang dinaunginya, yaitu Motorola. Telepon genggam ini adalah merupakan prototipe handphone yang dibuat oleh Motorola. Jangan bayangkan bentuknya sudah seperti handphone yang beredar saat ini ya. Ukuran Dynatec sangat besar dan tidak nyaman dibawa kemana-mana. Meski demikian, prototipe ini memang sudah bisa dipakai menelpon tanpa harus terhubung dengan kabel. Baterai dari telepon genggam yang digunakan ini pun hanya bertahan selama 20 menit.

Rabies adalah penyakit mematikan yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui air liur hewan yang terinfeksi, terutama lewat gigitan atau cakaran. Hewan penular utama biasanya anjing, kucing, dan kelelawar. Kenapa harus waspada? Rabies 100% fatal jika gejala sudah muncul. Bisa dicegah jika ditangani segera setelah gigitan. Banyak korban terlambat ditangani karena kurang informasi. Gejala rabies pada manusia yaitu demam, nyeri di lokasi gigitan, kesemutan atau sensasi terbakar, takut air atau hidrofobia, kejang, halusinasi, dan kelumpuhan. Kematian dalam beberapa hari setelah gejala muncul. Gejala rabies pada hewan yaitu berubah agresif atau terlalu jinak, menyerang tanpa sebab, takut air atau suara, air liur berlebihan, lumpuh, dan mati. Bagaimana langkah pencegahannya? Vaksinasi hewan peliharaan secara rutin. Hindari kontak dengan hewan liar atau mencurigakan. Laporkan hewan yang menunjukkan gejala rabies ke dinas terkait. Edukasi anak-anak untuk tidak bermain dengan hewan asing. Apa yang harus dilakukan jika digigit hewan? Cuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit. Oleskan antiseptik atau alkohol atau iodin. Segera ke fasilitas kesehatan untuk vaksin

pasti pernah berpikir, dari mana asalnya bahasa manusia? Nah, ternyata bahasa itu muncul bukan secara instan, tetapi berkembang bersama manusia sebagai

alat untuk komunikasi, kerjasama, dan berbagi cerita dari generasi ke generasi. Para ilmuwan percaya kemampuan berbicara sudah ada sejak zaman nenek moyang kita sekitar 135.000 tahun yang lalu. Dan digunakan secara sosial 100.000 tahun yang lalu saat manusia hidup dalam komunitas dan mulai berburu, berbagi, dan merawat satu sama lain. Asal-usul bahasa masih menjadi misteri dari banyak teori yang diajukan, seperti mengatakan bahasa adalah tiruan bunyi alam, melihatnya sebagai ekspresi emosional manusia, dan bahasa muncul dari kebutuhan kerjasama sosial. Walau belum ada jawaban yang pasti, tapi satu hal yang jelas, bahasa merupakan penemuan manusia yang luar biasa, kunci peradaban, komunikasi, dan identitas kita.

Ya, berkat malam semakin larut mengantarkan kita di pertengahan kebersamaan ya, masih menyisakan waktu 30 menit ke depan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Selamat malam dan selamat menikmati istirahat Anda bersama keluarga tercinta di malam ini. Pendengar, semoga tidurnya yang nyenyak, mimpi yang indah, dan esok kembali bangun melakukan rangkaian aktivitas Anda. Selamat malam buat warga yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu dan sekitarnya, daerah Putu Sibau, Kedamin Hulu, Kedamin Hilir, daerah Dogom, Kampung Prajurit, ya. Taman Alun-Alun di Kompleks Pendopo Bupati Kapuas Hulu. Dan selamat malam buat seluruh masyarakat yang ada di Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, di Desa Landau Badai, buat kedua orang tuaku tercinta, Pak Sermadi dan Ibu Ayang. Kemudian daerah Selimo dan sekitarnya, Tanjung Luar, daerah Nangalungu, Kerangan Lintang, daerah Gedabang, Merambang, ya. Kemudian Nangaluan, Menyabai, Lubuk Rubin, Riam Tapang, Bangan Baru, ya. Selamat malam semuanya, Nangas Selangkai dan sekitarnya. Daerah Nanga Pengga, Sungai Ramah, Landau Temiang, Perjuk, ya, Inggut, Pengga Putih, Sengkuang Teribu. Kemudian daerah Kecamatan Ngedangkan, ya, lalu daerah Sempapa, Rombe, Kranji, Entibab, Lebak Najah dan sekitarnya. Selamat malam untuk Anda semuanya yang ada di Kecamatan Silat Hulu dan sekitarnya. Landau Rantau juga ya. Kemudian Silat Hilir, Perigi, Pengiran, Kampung Baru, SP1 dan seterusnya, Bongkong, selamat malam untuk Anda, Sungai Mali. Yang sudah menikmati istirahat malam, kami ucapkan selamat beristirahat, sehat dan bahagia selalu untuk Anda bersama keluarga. Di layanan telepon 0565274747 dan di WhatsApp juga masih kami nantikan untuk Anda. Saya juga mohon maaf suara saya belum begitu pulih ya, karena adanya radang. Di WA 0857500047 dan di layanan telepon 0565274747.

Tidak semua penyakit bisa dijelaskan. Ada kondisi ketika seseorang tiba-tiba sering sakit tanpa sebab yang jelas. Sudah diperiksa secara medis, namun tidak ditemukan apapun. Sudah mencoba berbagai obat, tetapi tidak kunjung membaik. Yang menarik, kondisi ini sering terjadi setelah pernikahan. Di Kalimantan Barat, fenomena ini dikenal dengan istilah sarak semanang. Secara makna, sarak diartikan sebagai perpisahan atau bercerai. Namun, dalam praktek ini tidak merujuk pada perceraian secara hukum, melainkan pemisahan sementara sebagai bagian dari proses pengobatan tradisional. Sementara itu, semanang merujuk pada pengobatan tradisional. Keduanya menjadi satu kesatuan dalam sebuah tradisi penyembuhan suku Dayak. Dalam kepercayaan ini, sakit tidak hanya dilihat dari sisi medis, tetapi juga dikaitkan dengan ketidakcocokan antara seseorang dengan lingkungan barunya. Hal ini bisa berkaitan dengan proses adaptasi, tekanan batin, atau bahkan dianggap belum diterima secara adat. Dalam beberapa kasus, kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh salah satu pihak. Suami dan istri dapat mengalami sakit secara bergantian. Ketika salah satu sakit, yang lain justru dalam kondisi sehat. Namun, saat yang sakit mulai membaik, giliran pasangannya yang mengalami hal serupa. Melihat kondisi ini, kedua keluarga kemudian melakukan musyawarah bersama ketua adat setempat. Dari hasil musyawarah tersebut, diputuskan untuk menempuh pengobatan tradisional yang dikenal dengan sarak semanang. Karena itu, cara yang dilakukan bukan dengan menambah pengobatan, melainkan dengan sarak atau berpisah sementara sebagai bagian dari proses semanang. Dalam prakteknya, pasangan suami istri akan dipisahkan untuk sementara waktu. Keduanya tidak diperbolehkan bertemu dalam jangka waktu seminggu, satu bulan, dua bulan, bahkan lebih. Tujuannya adalah untuk mengembalikan keseimbangan tubuh dan jiwa, memberi ruang untuk menyesuaikan diri, serta memulihkan kondisi yang dianggap terganggu. Dalam pandangan ini, sakit bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan perasaan dan lingkungan tempat seseorang berada. Sarak semanang merupakan praktik pemisahan sementara pasangan suami istri sebagai bagian dari pengobatan tradisional suku Dayak dengan tujuan membantu proses pemulihan terhadap kondisi yang diyakini tidak dapat dijelaskan secara medis.

Salah satu kebutuhan yang diperlukan untuk menghadapi bencana adalah rencana kesiapsiagaan. Tiga upaya utama dalam menyusun rencana kesiapsiagaan menghadapi bencana antara lain, 1. Memiliki sebuah rencana darurat keluarga. Rencana ini mencakup pahami ancaman bahaya di sekitar lingkungan, identifikasi titik kumpul, mengetahui rute evakuasi, rencana pengungsian, dan nomor kontak penting. Identifikasi lokasi untuk mematikan air, gas, dan cabut semua peralatan yang menggunakan listrik. Pahami titik aman dalam rumah Anda, identifikasi keluarga Anda yang rentan, seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. 2. Tas siaga bencana atau TSB merupakan tas yang disiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lain. Tujuan TSB sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat aman. Tas siaga bencana berisi kebutuhan dasar selama 3 hari, misalnya surat-surat penting, pakaian untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, kotak obat-obatan atau P3K, alat bantuan penerangan, uang cash, perlengkapan mandi, dan masker. Yang ketiga, menyimak informasi dari berbagai media seperti radio, televisi, media online maupun sumber lain yang resmi. Tips untuk meningkatkan keselamatan selama bencana alam. Tetap tenang dan jangan panik selama bencana alam. Ikuti rencana darurat yang telah Anda buat. Tetap terhubung dengan keluarga Anda selama bencana alam. Jangan mengambil risiko yang tidak perlu selama bencana alam.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Buku dengan judul 1000 Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurun Ala merupakan salah satu novel yang membawa tema tentang orang tua. Novel karya dari Nurun Ala ini menceritakan sosok kamu dalam novel ini yang diceritakan lahir sudah dalam keadaan piatu. Sang ibu meninggal ketika baru melahirkannya. Akhirnya ia pun hidup dibesarkan oleh ayahnya yang juga merangkap peran sebagai seorang ibu. Novel ini menceritakan seorang anak yang dinamakan dengan sosok kamu yang kembali mengenang kisah hidupnya bersama sang ayah tercinta. Terdapat 10 foto dalam sebuah album kenangan. Sang anak seakan masuk ke dalam mesin waktu dan muncul saat ia baru dilahirkan hingga akhirnya tumbuh dewasa. Potongan-potongan kenangan kembali bermunculan setiap kali melihat foto-foto di album kenangan satu persatu. 1000 Wajah Ayah ini merupakan sebuah buku ringan namun juga terasa sangat hangat atas sosok ayah yang diceritakannya. Sosok ayah ini dikenang dalam kepingan-kepingan foto di dalam album. Novel yang ditulis oleh Nurun Ala ini bercerita tentang perasaan rindu mendalam dari ayah ke anaknya sekaligus dari anak ke ayahnya. Keduanya saling merindu tapi tak saling mengungkapkan. Mungkin sang ayah dan anaknya berkomunikasi tiap hari tetapi rindu mereka tak pernah tersampaikan. Inilah jarak perasaan yang bisa mengubah dua orang yang saling menyayangi jadi orang asing. Novel ini mengisahkan tentang seorang anak yang ditinggal ibunya saat dilahirkan ke dunia ini. Lantas sang ayah pun merangkap dua pekerjaan, yaitu sebagai ibu dan ayah untuk anaknya. Diceritakan bagaimana perjuangan sang ayah saat merawat dan membesarkan anak itu dengan dirinya sendiri. Pada akhirnya, sang anak tumbuh menjadi anak pintar. Ayah dan anak tersebut kemudian menjalani hari berdua. Mereka bahagia meski sang ibu sudah tiada. Waktu berjalan begitu cepat, SD, SMP, SMA, dan tak terasa sang anak berhasil menempuh gelar sarjana yang ia raih. Ayah sangat bahagia melihat anaknya wisuda. Permintaannya tak banyak. Ayah hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah menemaninya di hari tua. Namun hal terduga mulai terjadi. Sang anak mendaftar beasiswa S2 ke Inggris dan dia diterima. Hal tersebut membuat sang ayah merasa kecewa karena sang anak tidak memberitahu tentang S2 ke ayahnya. Terlebih sang kekasihnya juga melanjutkan sekolah ke sana. Walaupun ayah memintanya untuk mengurungkan niat melanjutkan studi S2-nya itu, ia tetap bersikeras meraih mimpi. Ia merasa kesempatan emas ini takkan terulang lagi. Ayah begitu kecewa. Ia tak pernah meminta banyak. Ia hanya menginginkan anaknya pulang ke rumah dan menemaninya di hari tua yang akan datang. Buku 1000 Wajah Ayah ini berkisah tentang seorang anak yang pulang kembali ke rumah setelah ayahnya meninggal. Sang anak kemudian diajak kembali mengulang waktu ke masa lalu di mana saat ia lahir hingga saat ini melalui sebuah album yang berisi 10 foto kenang-kenangan penting dirinya dan sang ayah. Sesuai jumlah foto dalam album tersebut, penulis membagi buku ini dalam 10 bab yang menjelaskan tentang foto-foto tersebut. Melalui album foto tersebut, sang anak mulai mengingat kenangannya bersama ayahnya dahulu kala. Novel 1000 Wajah Ayah ini dapat membuat para pembaca mengintrospeksi diri sendiri tentang kewajiban anak memuliakan seorang ayah, dan pembaca bisa lebih tahu teguhnya perasaan seorang ayah ketika anaknya tidak berpihak kepadanya. Novel ini juga dikemas dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti sehingga pembaca tidak sulit untuk memahaminya. Novel ini dibuat seakan-akan sosok ayah dapat merangkap pekerjaan ibu. Setiap halaman di novel ini juga memberikan kepada pembaca berbagai macam inspirasi. Novel ini mengajak para pembaca merenungkan diri sendiri dan memperbaiki perilaku-perilaku terhadap orang tuanya. Jika Anda penasaran, Anda bisa membaca 1000 Wajah Ayah ini dan dapatkan cerita yang sangat menguras air mata dan emosi, juga membuat tersadar atas kehadiran orang tua. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Novel The Star and I menceritakan polemik kehidupan Olivia Mizell. Olivia Mizell ini merupakan seorang aktris Broadway asal Skotlandia yang sangat berbakat dan terkenal di New York. Olivia sendiri merupakan anak angkat keluarga Mizell dari sebuah panti asuhan yang ada di New York. Sejak kecil, Olivia Mizell terus mencari informasi mengenai siapa orang tuanya. Bukan karena ia tidak mencintai orang tua angkatnya, melainkan karena ia ingin tahu alasan mengapa orang tuanya tega menelantarkannya. Kisahnya dimulai sejak Olivia Mizell mendapatkan tawaran pekerjaan di New York. New York merupakan tempat yang selalu diimpikan oleh Olivia. Hal tersebut lantaran Olivia memiliki cita-cita ingin menjadi aktris musikal di Broadway. Tidak berpikir panjang, Olivia pun langsung mengiyakan tawaran tersebut. Di samping mewujudkan cita-citanya, Olivia juga ingin mencari tahu kebenaran tentang siapa orang tua kandungnya. Olivia sudah tahu dari kecil bahwa ia merupakan anak angkat yang diambil dari panti asuhan Madeline West Home for Children yang ada di New York. Satu momen di mana saat sore hari setelah selesai pertunjukan, Olivia memutuskan untuk menghabiskan waktunya bersama kedua sahabatnya, yakni Abigail dan Adam, di restoran Meksiko milik Mama Rosa. Di restoran tersebut, Olivia bertemu dengan Lauren Rex Rankin, sahabat masa kecil yang sangat dekat dengannya. Hubungan Olivia dan Rex Rankin mulai merenggang ketika masa sekolah menengah atas. Keduanya memiliki cita-cita yang berbeda, mengambil jurusan kuliah yang berbeda, bahkan sejak 9 tahun silam, di antara mereka tidak ada yang berkeinginan untuk menanyakan kabar. Rex Rankin juga menjadi cinta pertama Olivia. Dulu, mereka selalu menjalani hari-hari bersama. Bahkan, Rex berjanji pada Olivia akan menemukan kedua orang tua Olivia. Hingga pada waktu itu, mereka mulai melakukan penyelidikan terkait orang tua kandung Olivia. Penyelidikan mereka membuktikan bahwa di handuk Olivia terdapat nama Mary Lynn yang diyakini sebagai ibu kandung Olivia. Pertemuan Olivia dan Rex ini membuka penyelidikan kembali. Rex kemudian meminta bantuan pada jasa detektif swasta bernama Robert Renford. Detektif tersebut akhirnya menemukan informasi bahwa nama perempuan yang dimaksud adalah Mary atau Lynn. Selama proses penyelidikan lebih lanjut oleh Renford, Rex dan Olivia pun sering menghabiskan waktu bersama. Selama kebersamaan yang mereka lalui, Rex kemudian mengetahui bahwa Olivia dekat dengan seorang lelaki bernama Nicholas Lee. Olive juga menyadari bahwa Rex didekati oleh Clara King, yakni adik dari David King yang merupakan teman baik Rex sendiri. Kecanggungan antara Rex dan Olive pun membuat keduanya merasa tidak nyaman selama dalam penyelidikan. Penyelidikan itu pun terus berlanjut hingga pada akhirnya Renford menemukan informasi nomor telepon Mary. Setelah menghubunginya, Renford dan Rex pun langsung bergegas ke tempat Mary. Pada pertemuan itu, Rex melihat seorang wanita tirus dengan bayangan hitam pada kelopak matanya. Setelah diselidiki, Mary ternyata bukan ibu kandung Olive, melainkan bibinya. Mary Lynn ini merupakan kakak dari ibu kandung Olive. Kemudian Mary Lynn memberikan informasi mengenai adiknya bernama Kat. Kat mengelola restoran Eastern Sea di Chinatown. Kat terus mengelak mengenai masa lalunya. Namun informasi yang telah didapatkan Renford berhasil membungkam mulutnya. Pertemuan Olive dengan ibu kandungnya sungguh tidak sesuai dengan ekspektasi. Kat menyatakan bahwa Olive lahir bukan atas dasar cinta. Pada masa lalu, Kat dicerumuskan ke dunia prostitusi oleh kakaknya. Kehadiran Olive merupakan hasil dari tindakan pekerjaan yang dijalani Kat. Kat benar-benar tidak mengharapkan Olive datang ke hadapannya. Bahkan, jika bisa, Kat tidak ingin Olive terlahir. Mendengar perkataan Kat membuat dada Olive sangat sesak. Pada suatu hari, Nicholas mengajak Olive bertemu dengan keluarganya di restoran Eastern Sea di Chinatown. Betapa terkejutnya Olive ketika mengetahui bahwa Kat merupakan ibu kandung Nicholas yang tidak lain merupakan saudara kandung Olive. Kisah Olive dan Rex kemudian berlanjut. Mereka mulai saling menjelaskan kesalahpahaman satu sama lain. Hingga akhirnya, keduanya saling menyatakan perasaannya.
Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu kami cukupkan hingga di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan pukul 23 sesaat lagi kami akan hadirkan, yaitu jazz musik temani istirahat malam Anda hingga tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan selamat beristirahat, mimpi yang indah, tidur yang nyenyak tentunya. Dan sebelum tidur, alangkah baiknya Anda kembali mengecek jendela-jendela rumah Anda, pintu beserta pagar, dan kendaraan-kendaraan Anda terparkir di tempat yang aman dan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang fatal tentunya kepada diri Anda dan juga keluarga.

0: masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, pukul 23 hingga pukul 24 kami hadirkan program Jazz Musik temani istirahat malam Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan inilah Jazz Musik RRI Sintang selengkapnya.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Ada satu pertanyaan yang selalu menarik untuk dibahas bagi siapapun yang peduli pada proses pengembangan diri. Mengapa satu orang bisa menguasai satu keahlian tertentu, sementara yang lain tidak? Lebih jauh lagi pertanyaannya berkembang menjadi, bagaimana seseorang bisa menguasai suatu keahlian? Buku How to Master Your Habits adalah sebuah buku motivasi inspirasi ditulis oleh Felix Ye Xiao. Cover buku ini mendapatkan penghargaan Anugerah Pembaca Indonesia for Penulis dan Buku Nonfiksi Terfavorit dan Sampul Buku Nonfiksi Terfavorit pada tahun 2012. Dalam buku ini disampaikan, bagi sebagian besar manusia, keahlian adalah perkara bakat. Bagi sebagian yang lain, keahlian adalah masalah latihan dan pengulangan. Yang menarik pula, terkadang kita saksikan seseorang sangat termotivasi untuk menguasai satu keahlian, namun dia tidak dapat menguasainya. Di sisi lain, ada seseorang yang sama sekali tidak mempunyai motivasi, namun menguasai suatu keahlian. Kita dapat menjadi apapun, atau menguasai keahlian apapun yang kita inginkan, bila kita benar-benar menginginkannya, dengan cara membiasakan dan membentuk habits pada diri kita. Menjadikan yang luar biasa menjadi kebiasaan. Terdapat pada halaman 21. Kemudian, kalimat sehebat apapun seseorang untuk berpikir, merasa, dan beraktivitas berbeda dengan habitsnya, dia tidak akan bisa menipu habitsnya. Halaman 25. Habits adalah hasil pada pengulangan suatu aktivitas dalam jangka waktu tertentu. Semakin banyak satu aktivitas diulang dalam jangka waktu yang lama, maka habits akan semakin kuat. Habits dibentuk dari latihan dan pengulangan dalam rentan waktu tertentu. Halaman 37. Felix Ye Xiao dalam bukunya menekankan bahwa jika kita memperhatikan, melatih, dan tegas pada habits kita, habits tersebut akan meletakkan dunia di bawah kaki kita. Ini jika habitsnya baik. Namun jika yang diulang adalah habits yang jelek, maka akan hancurlah kehidupan kita. Maka mengendalikan habits sepenuhnya ada di tangan kita sendiri sebagai pemegang kendali. Habits memang seperti spiral, hanya ada dua pilihan di dalamnya, bertambah besar atau bertambah ciut.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.

Esensi Buku Prosatu Radio Republik Indonesia Sintang. Lirik Cinta dalam Musaf merupakan karya yang mempesona dari Dewi Suryati yang menggabungkan keindahan puisi, perjuangan, keajaiban Quran, dan kekuatan cinta yang abadi. Novel ini mengajak pembaca untuk menjelajahi kedalaman emosi, memahami pentingnya kesetiaan, persahabatan, dan menemukan cahaya di tengah-tengah kegelapan. Pada intinya, novel ini adalah tentang pencarian cinta sejati yang melampaui batas waktu dan ruang. Lewat penelusuran Asia dan Daiki terhadap Musaf, kita diajak untuk memahami bahwa cinta tidak hanya sebuah perasaan.

0: Belajar bahwa cinta bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi ia layak untuk diperjuangkan. Novel ini menyeratkan pesan bahwa cinta adalah titik terang di tengah-tengah kegelapan, dan melalui cinta kita bisa menemukan makna sejati dari hidup. Dengan bahasa yang indah dan atmosfer yang memikat, lirik cinta dalam Musaf bukan hanya sekedar novel tentang cinta, tetapi juga tentang pencarian jati diri, penerimaan, dan harapan. Esensi dari karya ini adalah keindahan dalam penemuan cinta sejati, di mana kata-kata menjadi lirik yang memandu jiwa untuk menemukan kebenaran terdalam tentang diri dan cinta itu sendiri. Novel ini terbit tahun 2017 oleh Azizah Publishing.
1: Demikian esensi buku Prosatur RRI Sintang.

Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang. Kembali bijak, mengembalikan keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Oleh Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb tidak hanya berhati terbuka, berani, bijaksana, dan penuh belas kasih, tetapi juga lucu dan belak-belakan. Kembali Bijak adalah sebuah buku yang mengajari kita bagaimana hidup. Dalam buku ini tidak ada formula, tidak ada jawaban yang mudah. Namun cara dan berbagi mengenai hidupnya, termasuk kerapuhannya, memberi kita kekuatan untuk menghadapi rasa sakit terdalam kita sendiri dan inspirasi untuk bersuka cita dalam setiap hal. Ellen Bass, penyair dan rekan penulis, The Courage to Heal. Buku ini menyajikan sebuah pandangan baru tentang mendapatkan kembali perspektif dalam hidup kita. Kita telah hidup dengan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Pengetahuan itu merupakan percikan kebijaksanaan ilahi yang telah ditanamkan di dalam diri kita sejak sebelum kita lahir. Itulah yang kita sebut dengan kebijaksanaan batiniah. Seiring berjalannya kehidupan kita, pengalaman traumatis, penderitaan, kekhawatiran, kekecewaan, dan kerumitan hidup yang lain kerap membuat kita lupa atau tidak menyadari lagi akan adanya karunia tak ternilai ini di dalam diri kita. Tetapi kebijaksanaan itu ibarat batu besar di lautan, bergeming ketika air di permukaan berkecamuk, berbadai, mengguncang, bahkan membahayakan. Ia senantiasa berada bersama kita. Kita hanya perlu menemukannya kembali. Penulis membagikan saat-saat traumatis dalam hidupnya dengan keterbukaan dan kejujuran, serta menyuarakan kekhawatiran-kekhawatiran para pasiennya agar kita tahu bahwa kita tidak sendirian di dalam perjuangan kita. Tak peduli seberapapun dalamnya penderitaan itu, cerita-cerita pengulatan orang lain itu membantu kita membebaskan diri dari kebiasaan berpikir kita dan memberi kita perspektif tentang apapun yang benar-benar penting, tak kala menghadapi trauma-trauma tak terduga. Penulis mengajak kita untuk menemukan kembali kebijaksanaan batiniah itu yang akan menuntun hidup kita, mengembalikan harapan dan keyakinan kita, serta menginspirasi rasa bersyukur atas karunia kehidupan yang kita miliki. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center, hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia, yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia, yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Penyiar, berikut kami sampaikan beberapa kota tertua di Indonesia. Yang pertama, kota tertua di Indonesia adalah Palembang. Palembang adalah ibu kota Sumatera Selatan. Sebagai kota tertua di Indonesia, Palembang telah berusia 1340 tahun dan berdiri sejak Juni 682 Masehi. Bukti Palembang sebagai kota tertua di Indonesia terdapat pada Prasasti Kedukan Bukit bertanggal 16 Juni 682 Masehi yang ditemukan di Bukit Siguntang. Berikutnya adalah Salatiga. Salatiga adalah kota tertua kedua di Indonesia. Kota Salatiga berada di kaki Gunung Merbabu, Jawa Tengah. Kota Salatiga berdiri sejak 24 Juli 750 Masehi. Sampai saat ini, sudah mencapai usia 1272 tahun. Sejarah Salatiga bersumber dari Prasasti Pulumungan yang berada di Dukuh Pulumungan, Kelurahan Kauman Kidul, Kecamatan Sidoarjo. Salatiga dijuluki sebagai kota terindah di Jawa Tengah karena keindahan geografis, udara sejuk, dan letaknya sangat strategis. Berikutnya adalah Kota Kediri. Kota Kediri, Jawa Timur adalah kota ketiga tertua di Indonesia. Kota Kediri berdiri pada 27 Juli 879 Masehi berdasarkan dalam Prasasti Kuak. Sehingga jika dihitung saat ini, umur Kota Kediri sudah mencapai 1143 tahun. Selain itu, dari bukti peninggalan sejarah, Kota Kediri merupakan lokasi kerajaan Kediri sejak zaman dahulu. Berikutnya adalah Kota Magelang. Kota Magelang adalah tertua keempat di Indonesia. Kota ini telah ada sejak ribuan tahun yang lalu dan terkenal dengan Candi Borobudur yang sangat megah. Berdasarkan Prasasti Mantiasi, Kota Magelang berdiri pada 11 April 907 Masehi, sehingga saat ini usianya sudah menginjak 1115 tahun. Pada awal berdiri, Kota Magelang merupakan bagian dari Kerajaan Mataram kuno. Saat ini, Kota Magelang dikenal sebagai Kota Sejuta Bunga lantaran ada berbagai macam bunga di Kota Magelang, Jawa Tengah. Berikutnya, Banda Aceh. Banda Aceh, kota tertua kelima di Indonesia. Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh ini dibangun oleh Sultan Alaeddin John Shah pada 22 April 1205 Masehi atau pada 1 Ramadan 601 Masehi. Sehingga saat ini usia Kota Banda Aceh adalah 817 tahun. Bukti pembangunan Kota Banda Aceh tercantum dalam naskah pembangunan ibu kota baru oleh Sultan. Dulu, Kota Banda Aceh merupakan pusat kerajaan Aceh. Demikian pendengar penjelasan mengenai 5 kota tertua yang ada di Indonesia.

Pendengar, berikut adalah beberapa negara di dunia yang pernah memindahkan ibu kota negaranya dengan berbagai pertimbangan dan alasan yang mendasar. Rusia. Rusia sempat dua kali melakukan pemindahan ibu kota. Mulanya Moskow menjadi ibu kota Rusia, tapi pada tahun 1712 dipindahkan ke Saint Petersburg. Kemudian pada tahun 1918, Rusia memindahkan ibu kotanya kembali ke Moskow hingga saat ini. Alasannya, karena Moskow lebih dekat ke negara Eropa. Berikutnya Brazil. Brazil berhasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1956. Pasalnya, Rio de Janeiro saat itu terkenal akan penduduknya yang padat dan tingkat kemacetan tinggi. Oleh karenanya, pemerintah Brazil membangun sebuah kota yang terletak di pusat negara bernama Brasilia. Kota Brasilia dirancang dengan futuristik oleh seorang arsitek bernama Oscar Niemeyer. Bahkan, jika menelusuri lebih jauh, sebelum Rio de Janeiro ibu kota Brazil berada di Salvador de Bahia pada masa awal kolonial Portugis. Berikutnya adalah Pakistan. Pada tahun 1959, Pakistan memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Karachi ke Islamabad. Islamabad dibangun khusus untuk menjadi ibu kota Pakistan, di mana konstruksinya mulai dibangun pada tahun 1961. Berikutnya adalah Nigeria. Pemindahan ibu kota Nigeria terjadi pada 1975 dari Lagos ke Abuja. Pemindahan ini menjadikan Nigeria salah satu negara yang memindahkan ibu kotanya jauh dari kota besar dan pusat perekonomiannya. Pasalnya, alasan pemindahan ibu kota Nigeria adalah agar terjadi pemerataan penduduk. Kini, kota yang dirancang khusus menjadi ibu kota ini semakin banyak didatangi penduduk. Jerman. Jerman adalah pemindahan ibu kotanya tahun 1990 dari Bonn ke Berlin. Pemindahan ibu kota ini merupakan akibat dari penyatuan kembali antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang berikutnya adalah Kazakhstan. Pemindahan ibu kota Kazakhstan pada tahun 1997 dari kota Almaty ke Astana. Alasannya, Almaty merupakan pusat komersial dan pusat populasi terbesar di Kazakhstan. Selain itu, pemerintah Kazakhstan membangun secara khusus kota Astana dengan lebih futuristik dari kota Almaty. Hal ini untuk mendorong negara Kazakhstan yang menjadi negara di mana timur dan barat bertemu. Berikutnya adalah Malaysia. Malaysia merupakan salah satu negara yang pernah memindahkan ibu kotanya pada tahun 1999 dengan alasan kesemerautan kota. Ibu kota pun pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Selama menjadi ibu kota, Kuala Lumpur menjadi pusat pertumbuhan, tapi kondisinya semakin sulit ditangani. Kemudian, saat ibu kota pindah ke Putrajaya, ternyata berimbas pada perkembangan ekonomi yang signifikan. Berikutnya adalah Myanmar. Penguasa militer Myanmar melakukan pemindahan ibu kota Myanmar ke Naypyidaw pada tahun 2005. Kota Naypyidaw terletak 329 km dari ibu kota sebelumnya, yaitu Yangon. Ibu kota baru Myanmar lebih terpusat dan strategis. Pemerintah membangun kota ini dengan fasilitas dan bangunan yang megah, termasuk replika pagoda Suedagon Yangon. Pendengar, itulah beberapa negara di dunia yang pernah pindah ibu kota negaranya.

Hidup sederhana, apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik untuk Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita menghemat uang, energi, dan waktu, sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup tanpa kemewahan. Psikolog Ami Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, mental, maupun di kalender. Ia menyadari, punya sedikit barang berarti lebih sedikit barang yang harus diurus sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang ia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi Anda untuk menyederhanakan hidup. Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Ami Morin. Yang pertama, rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk diantaranya memikirkan masa lalu, menyesal terus-menerus. Bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan diskusi dengan diri yang realistis. 3. Singkirkan orang-orang yang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilihlah orang di sekitar Anda, jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju, dan selamat tinggal pada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. 4. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas, Anda jadi tidak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda butuhkan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Waktu adalah sumber daya yang berharga. Namun, tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak esensial. Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk melakukan hal-hal penting dan menikmati momen hidup. Bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa, bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan baik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda?

Selamat pagi saudara pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Sintang mengudara hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 melalui gelombang FM 102,5 MHz. Selamat mendengarkan dan terimalah salam nasional dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, kembali di Sintang pagi ini pendengar. Penyiar Anda, saya Herlinda, menemani nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Banyak rangkaian acara yang bisa Anda ikuti bersama saya di pagi hari ini bersama penyiar Anda, saya Herlinda. Sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda. Jangan lewatkan Warta Berita Daerah pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kami hadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda nanti hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah pendengar, itulah beberapa acara yang bisa Anda ikuti bersama saya Herlinda di pagi hari ini. Dan selanjutnya pendengar, di pagi hari ini kami akan hadirkan Mutiara Pagi Islam ke ruang dengar Anda bersama Kiki Aprianto.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi khalaqal quluba waja'ala salahaha fi salamatiha minal amradi wal adwa wa hassana ala tazkiyatin nufusi wa tathiril qulubi minal ghalli wal hasad wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi khadzarana minal hasadi wa akhrabana bima tarkuhu minal athari fil khasibi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayuhal ladhina amanu attakullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama, marilah kita senantiasa haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, rahmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya, selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang istiqomah berselawat kepada beliau kelak mendapatkan syafaatnya. Ada satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aulan nasi biyaumil qiyamah aksaruhum alayya salatan." Orang yang paling pantas masuk surga di hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca selawat. Artinya, ketika kita memperbanyak membaca selawat, ini adalah bagian mahabbah, kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, para pendengar dimanapun berada, ya, di sini sedikit kami ingin menyampaikan tentang hasad, yaitu penyakit hati. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hasad secara bahasa berarti dengki. Dalam istilah ilmu tasawuf, hasad itu perasaan yang tidak suka terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain, disertai keinginan agar nikmat itu hilang dari orang lain. Nah, Imam Al-Ghazali rahimallahu menjelaskan bahwa di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan, al-hasadu huwa karahiyatun ni'mah alal mahsudi wa mahabbatu zawaliha anhu. Hasad adalah membenci nikmat yang ada pada orang yang dihasadi dan mencintai hilangnya nikmat tersebut darinya. Nah, ini penjelasan dari Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Seseorang yang merasa tidak nyaman ketika tetangganya mendapat rezeki yang lebih misalnya, Seseorang yang tidak senang melihat saudaranya dipuji. Seseorang yang berharap karir rekannya tidak maju. Nah, itu masuk dalam kategori hasad. Ia bukan sekedar perasaan yang lewat, ya. Hasad ini bukan sekedar perasaan yang lewat. Akan tetapi penyakit hati yang jika dibiarkan akan menghancurkan ketenangan diri dan membakar pahala amal kebaikan. Makanya hasad memakan kebaikan seperti api memakan kayu. Para pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan bahaya hasad dengan gambaran yang sangat kuat. Beliau bersabda, "Iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab." Jauhilah oleh kalian hasad, karena sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Tapi perlu menjadi catatan kita bahwa Rasulullah tidak mengatakan hasad menghalangi pahala atau mengurangi pahala. Sekali lagi, Rasulullah tidak mengatakan hasad menghalangi pahala atau mengurangi pahala. Rasulullah hanya mengatakan bahwa hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Hasad membakar habis amal kebaikan yang sudah susah payah kita kumpulkan. Misalnya, orang berpuasa, orang yang sholat, orang yang bersedekah, lalu menyimpan hasad dalam hatinya, bisa jadi amal-amalnya itu habis terbakar oleh penyakit yang tersembunyi di dalam dadanya. Nah, Imam Al-Ghazali kembali menambahkan penjelasan yang lebih dalam. Hasad adalah penyakit yang menyiksa pemiliknya sendiri sebelum menyiksa orang yang dihasadi, artinya orang yang didengkikan. Beliau berkata, "Al-hasidu la yanalu minal mahsudi syai'an, walakinnahu yata'adzabu fi nafsihi wa yuhramu minar rahati was-surur." Orang yang hasad tidak mendapatkan apapun dari orang yang dihasadi, tapi ia menyiksa dirinya sendiri dan terhalang dari ketenangan dan kesenangan. Nah, ini penjelasan dari Imam Ghazali sudah sangat jelas. Inilah ironi dari hasad. Nikmat orang yang dihasadi tidak akan berkurang sedikit pun. Allah yang memberi nikmat itu, dan hanya Allah yang bisa mencabutnya. Sementara orang yang berhati hasad hanya menyiksa dirinya dengan kegelisahan yang tidak ada ujungnya. Pokok orang yang hasad tuh selalu apa ya? Selalu gelisah, tidak ada ujung-ujungnya. Dalam hatinya tuh gelisah, kesal, itu yang bawaannya. Jadi tidak baik juga. Nah, kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasad ini bukan penyakit baru. Hasad adalah penyakit tertua yang pernah ada di muka bumi ini. Kenapa? Hasad pertama kali tercatat dalam sejarah manusia adalah hasad Qabil kepada saudaranya Habil. Allah mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran di dalam surah Al-Maidah ayat 27. Watslu alaihim naba'a ibnai adama bilhaqti idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yatuqabbal minal akhari qala la'aktulannak. Dan ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam dengan sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, lalu diterima dari salah seorang dari mereka dan tidak diterima dari yang lain, ia berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Bayangkan, Qabil tidak terima bahwa kurban saudaranya diterima oleh Allah, sementara kurbannya ditolak. Nah, disinilah timbul pertama kali penyakit hasad. Alih-alih bertanya kepada dirinya sendiri apa yang kurang dari ibadahnya, ia malah membenci saudaranya yang tidak bersalah. Hasad itu kemudian mendorongnya melakukan kejahatan paling pertama dalam sejarah manusia, yaitu pembunuhan. Jadi kalau ditanya, pertama kali adanya pembunuhan adalah terjadi pada Qabil dan Habil. Hadirin, para pendengar dimanapun berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Hasad tidak datang sendirian. Ia adalah pintu yang membuka penyakit-penyakit lain. Apa itu? Kebencian, fitnah, permusuhan, bahkan tindakan yang menzolimi. Seseorang yang membiarkan hasad tumbuh dalam hatinya tidak akan berhenti di sekedar perasaan tidak suka. Hasad akan terus tumbuh sampai ia mendorong sang pemiliknya berbuat sesuatu yang ia sendiri akan sesali. Jadi orang hasad itu tidak berpikir. Orang iri, dengki, cemburu itu tidak berpikir. Apa yang ada dalam unek-uneknya, apa yang ada dalam otaknya, itulah yang dia lakukan karena kebencian dan kedengkian itu tadi. Kalau sudah terjadi, pastilah penyesalan yang akan dia terima. Para pendengar dimanapun berada, yang mudah-mudahan dalam keadaan bahagia, Islam tidak melarang semua bentuk keinginan terhadap apa yang dimiliki orang lain. Ada satu bentuk perasaan yang mirip dengan hasad, namun boleh, halal, bahkan dianjurkan, yaitu ghibtoh namanya. Jadi ini kebalikan, ya. Ada namanya ghibtoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La hasada illa fisnain, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqq, wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yuallimuha." Tidak ada hasad kecuali dua perkara. Seseorang yang Allah beri harta, lalu ia gunakan untuk kebenaran. Dan seseorang yang Allah beri hikmah, ilmu, lalu ia memutuskan perkara dengannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kata hasad

itu hilang dari orang lain. Baik itu nikmat berpindah kepadanya ataupun enggak. Nah, ini haram hukumnya. Sedangkan ribtoh itu adalah menginginkan nikmat yang sama dengan yang dimiliki orang lain tanpa menginginkan nikmat itu hilang dari pemiliknya. Dan ini boleh, halal, bahkan dianjurkan. Bahkan dalam dua hal yang disebutkan dalam hadis tadi, itu malah dianjurkan. Nah, maka jika kita melihat seseorang rajin bersedekah, lalu kita ingin juga seperti dia, ingin juga rajin sedekah, itu adalah ghibtoh yang terpuji. Tapi jika melihat orang lain yang rajin bersedekah, lalu kita berharap kemampuannya bersedekah itu berkurang atau hilang, nah, ini hasad. Hasad yang tercela. Hasad yang tidak boleh. Gitu, Pak. Jadi kalau kita melihat orang lain melakukan kebaikan, kemudian kita juga ingin melakukan kebaikan seperti dia tanpa ada perasaan, oh, biar saya yang lebih baik, itu boleh. Ghibtoh itu boleh. Bahkan itu bagus, menjadi motivasi kepada kita untuk berbuat satu kebaikan. Nah, kemudian para pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT, obat dari hasad telah diajarkan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sangat jelas sekali. Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa cara paling ampuh untuk mengobati hasad adalah dengan melakukan kebalikan dari apa yang didorong oleh hasad. Imam Al-Ghazali mengatakan, dawa'ul hasadi an ta'mala bididdima yaqtadihil hasad. Fa innal hasada yab'atsuka 'ala dhammi fa 'alaika bis-sana. Obat hasad adalah dengan melakukan kebalikan dari apa yang didorong oleh hasad. Jika hasad mendorongmu untuk mencela, maka hendaklah engkau memuji. Jadi keterbalikannya. Nah, ini Imam Ghazali menyampaikan begini. Ketika hasad mendorong kita membenci seseorang karena nikmat yang dia punya, lawanlah dengan mendoakannya. Oh, ini keren ini. Ya. Ketika hati ini timbul rasa benci, tidak suka melihat nikmat yang lebih baik dimiliki oleh orang lain, lawanlah itu dengan doa. Kita doakan. Ketika ada saudara kita, teman kita, sahabat kita memiliki nikmat yang luar biasa diberikan Allah, kita doakan supaya nikmat itu baik baginya. Nikmat itu selamanya ada pada diri orang tersebut. Itu bagus, baik. Artinya kita saling mendoakan. Ketika hasad mendorong kita diam ketika ia dipuji, lawanlah dengan ikut memujinya. Latihan melawan dorongan hasad ini bukan hanya menyembuhkan penyakit itu, tapi sekaligus melahirkan akhlak mulia yang menggantikannya. Selain itu, obat yang paling dalam dari hasad adalah syukur dan qanaah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah yang ke-4, ya, surah An-Nisa ayat 32. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Lirrijali nasibum mimmaktasabu walinnisa'i nasibum mimmaktasabna. Was'alullahu min fadlih. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Quran surah An-Nisa ayat 32. Nah, ayat ini

Ayat ini mengajarkan resep kepada kita yang sangat indah. Daripada iri terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain, mintalah kepada Allah dari karunia-Nya. Ya, minta kepada Allah dari karunia-Nya. Karena apa? Karena karunia Allah tidak terbatas dan tidak akan habis hanya karena diberikan kepada orang banyak. Para pendengar yang dimanapun berada, hasad adalah penyakit yang tidak hanya merusak hubungan kita dengan sesama, tapi juga merusak hubungan kita dengan Allah. Karena apa? Karena ia membakar amal yang susah payah kita bangun. Obatnya ada dua hal. Mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dan mendoakan kebaikan bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha." Sesungguhnya sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Quran Surah Asy-Syam ayat 9 dan 10. Hadirin para pendengar dimanapun berada, kemudian untuk menghindarkan kita dari sifat hasad, iri dengki, ya. Kemudian di antara sifat-sifat yang menjadi tiang bangunan kehidupan seorang mukmin adalah sabar. Sabar ini juga penting, ada pada diri kita. Tidak ada satupun perjalanan hidup manusia yang terlepas dari kebutuhan kepada sabar. Ia dibutuhkan dalam kesenangan, dalam kesusahan, dalam ibadah, bahkan dalam menghindari kemaksiatan. Sabar itu diperlukan. Bahkan hasad itu juga membutuhkan sabar supaya kita tidak melakukan hasad, iri kepada orang lain. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun sifat dalam Al-Qur'an yang Allah sebut sebanyak sabar. Para ulama menghitung kata sabar, ya. Para ulama tuh menghitung kata sabar dan definisinya dalam Al-Qur'an lebih dari 90 kali. Bayangkan. Kata sabar disebutkan kurang lebih dari 90 kali. Ini menunjukkan betapa sentralnya kedudukan sabar dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah." Waulaika humul muhtadun. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Mereka itulah yang mendapat selawat dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Al-Baqarah ayat 155-157. Tiga karunia sekaligus Allah janjikan kepada orang yang sabar dalam ayat ini. Apa? Selawat dari Allah, rahmat dan petunjuk. Bayangkan, orang sabar akan mendapatkan tiga karunia itu. Tidak ada satupun sifat lain dalam Al-Quran yang Allah janjikan ketiga hal ini sekaligus. Bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegaskan keistimewaan sabar dalam sabdanya, was-sabru diyaun. Dan sabar itu adalah cahaya. Bayangkan. Rasulullah menggunakan kata diyaun, cahaya yang sangat terang, bukan sekedar nur yang remang. Sabar adalah cahaya yang menerangi jalan seorang mukmin di tengah kegelapan, cobaan dan kesulitan. Para pendengar dimanapun berada, para ulama tasawuf dan para ulama akhlak, di antaranya Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, membagi sabar menjadi tiga jenis.
yang keseluruhannya wajib dimiliki oleh seorang mukmin. Pertama, saya jelaskan dulu. Yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ini adalah sabar yang dibutuhkan setiap hari. Sabar untuk bangun di saat fajar demi sholat subuh. Sabar meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran di tengah-tengah kesibukan dan aktivitas. Ini pun memerlukan sebuah kesabaran. Kedua, sabar dari kemaksiatan, yaitu menahan diri dari segala yang diharamkan Allah, meskipun jiwa menginginkannya dan kesempatan untuk melakukannya terbuka lebar. Ini adalah yang digambarkan Rasulullah dalam kisah seorang pemuda yang diundang oleh seorang wanita berkedudukan tinggi untuk berbuat maksiat. Lalu ia menjawab, "Inni akhafullaha rabbal alamin." Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sabar atas musibah dan ujian. Nah, apa itu? Menerima dengan lapang dada setiap takdir yang Allah terasa menyakitkan, tanpa mengeluh, tanpa berputus asa, dan tanpa meragukan kebijaksanaan Allah. Inilah yang paling sering diuji dalam kehidupan kita sehari-hari. Para pendengar dimanapun berada, yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Banyak orang yang salah memahami musibah. Mereka mengira bahwa musibah adalah tanda bahwa Allah itu marah. Musibah tanda Allah tidak peduli. Bukan. Bahkan itu keterbalikannya. Ketika Allah memberi ujian kepada kita, berarti Allah itu sayang. Padahal dalam pandangan Islam, musibah yang disikapi dengan sabar adalah salah satu cara Allah memuliakan hambanya. Rasul pernah bilang begini dalam sabdanya, "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala azan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoya." Itu kata Nabi. Tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, sakit, kekhawatiran, kesedihan, gangguan, maupun kesusahan, bahkan duri yang menusuknya sekalipun, kecuali Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini menggambarkan betapa luasnya rahmat Allah kepada orang yang sabar. Bahkan duri yang menusuk jari pun, jika disikapi dengan sabar, menjadi penghapus dosa. Tidak ada penderitaan seorang muslim yang sia-sia di sisi Allah selama ia menyikapinya dengan sabar. Imam Al-Ghazali menjelaskan kembali hikmah di balik musibah dengan sangat indah. Beliau berkata bahwa musibah adalah cara Allah membersihkan hambanya dari noda-noda dosa yang menempel. Sebagaimana emas dibersihkan dalam api, beliau mengutip perkataan sebagian ulama, "Laula masaibud dunya lauratnal qiyamah muflisin." Seandainya tidak ada musibah-musibah di dunia, niscaya kita akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bangkrut tanpa pahala. Dinukil Imam Ghazali ya dalam kitab Iyaulumuddin. Para pendengar dimanapun berada, yang mudah-mudahan dirahmati Allah, Al-Quran menghadirkan dua teladan sabar yang paling agung dalam sejarah para nabi, yaitu Nabi Ayub dan Nabi Yusuf. Keduanya mengajarkan dua dimensi sabar yang berbeda, namun sama-sama dibutuhkan. Nabi Ayub alaihissalam misalnya mengajarkan sabar atas musibah jasmaniah dan kehilangan. Beliau kehilangan harta,
kehilangan anak-anaknya, kehilangan kesehatannya dalam waktu yang hampir bersamaan. Bayangkan, bayangkan kalau itu terjadi kepada kita. Bertahun-tahun lamanya beliau menderita, namun tidak satupun keluhan yang ia arahkan kepada Allah. Doanya yang diabadikan dalam Al-Quran adalah doa yang paling rendah hati yang pernah ada. Anni masniyad durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan engkaulah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Bayangkan itu. Doa Nabi Ayub diabadikan dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 83. Betapa mengharukan, betapa sedihnya kisah yang dialami oleh Nabi Ayub. Coba kalau itu terjadi kepada diri kita, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita pelajari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau mengajarkan sabar atas kezoliman manusia dan godaan hawa nafsu. Beliau dikhianati oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dijual sebagai budak, lalu dibencar, lalu beliau dipenjara. Padahal tuduhan tidak benar. Setiap kali Allah memberi jalan keluar, datang lagi dan datang lagi ujian yang lebih berat. Namun Nabi Yusuf tidak pernah menyimpan dendam kepada siapapun yang menjoliminya. Allah memujinya bahkan. Innahu mayyattaqi wa yasbiru fa innallaha la yudhi'al ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Nah, kedua kisah ini yang diajarkan dari Nabi Ayub dan Nabi Yusuf mengajarkan satu prinsip yang sama. Kesabaran yang benar tidak berujung pada kekalahan. Nabi Ayub disembuhkan dan dikembalikan seluruh nikmatnya, bahkan berlipat ganda. Sedangkan Nabi Yusuf diangkat menjadi pembesar negeri Mesir. Tahu Mesir? Di balik setiap kesabaran yang tulus, Allah selalu menyiapkan jalan keluar. Para pendengar dimanapun berada, ada kesalahpahaman yang sangat umum tentang sabar yang perlu kita luruskan. Sebagian orang mengira sabar berarti diam, pasrah, tanpa usaha, menerima keadaan buruk tanpa berupaya mengubahnya. Ini adalah kepahaman yang keliru. Sabar dalam Islam bukanlah kepasifan. Nabi Ayub berdoa kepada Allah, memohon kesembuhan. Itu adalah usaha. Nabi Yusuf bekerja dengan sepenuh hati, meskipun berstatus budak dan tahanan. Itu adalah usaha. Rasulullah SAW, Nabi yang kita cintai, bersabar atas penolakan kaumnya, namun tidak pernah berhenti berdakwah. Ini juga adalah dosa. Imam Al-Ghazali mendefinisikan sabar dengan tepat. As-sabru huwa sabatu ba'isid dini fi muqabalati ba'isil hawa. Sabar adalah teguhnya dorongan agama dalam menghadapi dorongan hawa nafsu. Sabar adalah keteguhan, bukan kebekuan. Sabar adalah kekuatan jiwa yang membuat seseorang tetap berjalan di atas kebenaran, meskipun angin kesulitan bertiup kencang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran surah Al Imran ayat 200. Allah menggunakan tiga kata sekaligus. Isbiru, bersabarlah. Sobiru, kuatkan kesabaranmu. Warobitu, dan tetaplah siaga. Ini adalah gambaran orang yang bukan sekedar diam menunggu, tapi aktif bertahan, menguatkan diri, dan bersiap menghadapi setiap kemungkinan yang akan datang. Para pendengar dimanapun berada, sabar adalah separuh dari iman. Rasulullah SAW pernah bersabda, al-imanu nisfan,
nisfun fil sabri wa nisfan fis syukri. Iman itu terbagi dua, separuhnya ada pada sabar dan separuhnya ada pada syukur. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita sabar yang hakiki, kita terjauh dari sifat hasad, kita terjauh dari sifat iri dengki yang tidak hanya bertahan dalam kesulitan tapi juga terus bergerak menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami mendoakan kepada Bapak Ibu, para pendengar dimanapun berada, baik di rumah, di kantor, di masjid, di musola, di pondok pesantren, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salam dari kami untuk teman-teman kami yang ada di pondok pesantren Al-Iman Tebelian, yang ada di pondok pesantren semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah dan kita dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Kiki Afrianto, Sarjana Pendidikan Islam, mohon undur diri. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan terdapat manfaat, karena manfaat itu datangnya dari Allah. Apabila ada kekeliruan, itu murni datang dari kami pribadi selaku manusia yang doif. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya, dan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 260.

acara-acara yang memiliki tantangan. Setelah menyelesaikannya, kita dapat hadiah. Bahkan lomba-lomba juga begitu, berhasil dapat hadiah. Pernahkah kepikiran oleh kita kalau sebenarnya hidup kita juga adalah sebuah tantangan? Ada jurang masalah, ada kerikil malas, ada medan usaha, ada lautan pilihan, dan ada hamparan keinginan. Sama seperti halnya ingin juga membaca Al-Quran. Malasnya luar biasa, itu juga tantangan. Taklukan dengan tekad dan kita bisa baca hari ini. Tapi jangan niat saja, harus dikerjakan. Dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dan ridho. Ketahuilah setiap akan melakukan kebaikan, pasti tantangannya luar biasa. Bila berhasil dari tantangannya, insya Allah hadiahnya pahala dari Allah. Tantangan hidup setiap orang pasti ada. Taklukkan dan jadilah pemenang. Kemenanganmu bukti perjuanganmu. Makin gigih berjuang, makin terbuka pintu kebahagiaanmu. Lewati setiap helai rintangan dengan cinta dan ketulusan, hingga engkau temukan rasa kemenangan.

siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam suatu masjid dari masjid-masjid Allah, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, melainkan turunlah ketenangan jiwa, dan rahmat menyelimuti mereka, dan para malaikat menaungi mereka. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Dan barang siapa yang malas beramal, maka tidak akan mencapai pada martabat orang yang beramal.

0: Dari kawasan Jalan Yeseu Fangurai Sintang, inilah Warta Berita Daerah edisi Sabtu 1 Agustus 2026. Berita utama pagi ini diantaranya. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala didampingi Direktur PDAM Tirta Senentang meninjau kondisi intek Baning. Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen dalam penanganan sampah di Kabupaten Sintang dan segera membenahi TPA sampah di Nenak Sintang. Selain itu, ke depan akan mempersiapkan TPA baru di Jerora dengan luas lahan 11 hektar. Berita selengkapnya dibacakan oleh Herlinda. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala didampingi Direktur PDAM Tirta Senentang meninjau kondisi intek Baning guna memastikan langkah dalam mengatasi penurunan debit air yang berpotensi mengganggu pasokan air bersih kepada pelanggan PDAM Tirta Senentang. Laporan selengkapnya disampaikan Tian Benyuda.
1: Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala turun langsung meninjau intake Baning di Desa Sungai Ana, Kecamatan Sintang, Jumat kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan langkah cepat dalam mengantisipasi penurunan debit air yang berpotensi mengganggu pasokan air bersih kepada ribuan pelanggan PDAM Tirta Senentang Sintang. Dalam peninjauan tersebut, Bupati didampingi Direktur PDAM Tirta Senentang, Camat Sintang, serta Kepala Desa Sungai Ana. Rombongan melihat secara langsung proses pengerukan sungai yang dilakukan agar aliran air tetap dapat mencapai titik penyedotan milik PDAM. Bupati Sintang mengatakan pemerintah daerah ingin memastikan kondisi di lapangan dapat segera ditangani sehingga pelayanan air bersih kepada masyarakat tidak terganggu.
2: Kita datang ke sini melihat situasi ini, jadi tentu saya berharap dengan kawan-kawan di PDAM untuk bisa ngambil langkah-langkah seperti apa untuk menindak situasi yang seperti ini. Tapi yang lebih penting juga, andaikan harus ada air yang tidak datang dengan kondisi ini, saya juga mengharapkan kawan-kawan media untuk memberi pengertian juga kepada masyarakat. Karena kalau saya lihat kawan-kawan PDAM sudah kerjanya dah luar biasa, baik dari kawan-kawan dibantu dari Pak Camat sama Pak Lurah juga sudah hadir, Pak Kades juga sudah hadir di sini melihat situasi hari ini, pengerukan sungai untuk menjaga, menjamin biar suplai dari tengah sungai itu bisa nyampai ke titik sedot PDAM itu sendiri.
1: Peninjauan tersebut, kata Bupati, menjadi bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Sintang terhadap keberlangsungan layanan air bersih, terutama di tengah menurunnya debit air yang dapat mempengaruhi proses pengambilan air baku di intek Baning. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama PDAM Tirta Senentang diharapkan dapat terus melakukan langkah-langkah teknis yang diperlukan agar distribusi air bersih kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Dian Benyuda melaporkan.
0: Kapolres Kapuas Hulu yang baru AKBP Wisnu Perdana Putra bersama Ketua Bayangkari Cabang Kapuas Hulu Nia Wisnu Perdana mengikuti tradisi penyambutan di Mapolres Kapuas Hulu Kamis 30 Juli 2026. Kedatangan keduanya disambut melalui tradisi pedang pora sebagai bentuk penghormatan kepada pemimpin baru di lingkungan Polri. Prosesi tersebut turut didampingi Kapolres sebelumnya AKBP Roberto Aprianto Uda sebagai simbol estafet kepemimpinan yang berlangsung harmonis. Tradisi berlangsung hikmat, tertib, dan penuh makna sebagai simbol penerima resmi sekaligus komitmen seluruh personil Polres Kapuas Hulu untuk mendukung kepemimpinan AKBP Wisnu Perdana Putra. Kapolres berharap kepemimpinan yang baru semakin memperkuat solidaritas internal, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu. Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen dalam penanganan sampah di Kabupaten Sintang dan segera membenahi TPA sampah di Nenak Sintang. Selain itu, kedepannya akan mempersiapkan TPA baru di Jerora dengan luas lahan 11 hektar. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Kartius mengatakan, permasalahan sampah yang menumpuk di Kabupaten Sintang harus segera diatasi. Jumlah sampah di Kabupaten Sintang perharinya dapat mencapai 100 ton. Kartius menjelaskan Kabupaten Sintang menjadi salah satu dari 334 kabupaten kota di Indonesia yang mendapat sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup terkait penggunaan sistem open dumping di tempat pembuangan akhir sampah atau TPA yang berada di nenak jalan kilometer 7 Sintang. Kartius menuturkan, dikarenakan adanya sanksi administratif tersebut, pemerintah Kabupaten Sintang dituntut agar segera memiliki TPA yang baru dan tidak diperbolehkan menggunakan sistem open dumping di TPA. Ia menambahkan untuk TPA yang ada saat ini di Nenak dibenahkan terlebih dahulu, khususnya untuk saluran air dan harus menyelesaikan sampah yang ada.
2: Tapi kita mau ciptakan masih di Nenak juga, nanti sistem sanitary landfill digali, makanya aku minta bantu pesan-pesan tadi, buatkan kolam yang besar untuk sampah dibuang ke lubang, nanti kita timbun. Nah, nanti baru kita tutup pakai terpal, jadi begitu. Nanti kita tahun depan mau beli insinerator, ya, kita bakar lagi, bakar perlahan-lahan. Tapi untuk yang tempat sisa yang baru lagi dibuang, harus dibuang dalam lubang. Ya. Itu saya minta kerja sama kolaborasi dan pesan-pesan tadi untuk buatkan tanggul sama lubangnya. Jadi nanti truk bawa sampah masuk lubang lagi. Tidak boleh lagi terbuka lagi.
3: Pemerintah Kabupaten Sintang harus mempersiapkan dengan baik, termasuk dengan anggaran. Solusinya akan dipindahkan ke TPA Jerora. PMK Sintang memiliki tanah seluas 11 hektar di Jerora akan disiapkan secara bertahap. Mengingat tahun 2030, sampah harus diolah, kemudian bisa juga menjadi kompos. Pemerintah Kabupaten Sintang, kata Kartius, sedang menyusun perencanaan terkait pemindahan TPA sampah ini. Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen akan terus fokus pada penanganan sampah di Kabupaten Sintang. Demikian, Adi Ramli melaporkan.
0: Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tahun 2026 kembali menghadirkan berbagai kegiatan menarik pada hari ini. Sejumlah perlombaan festival budaya hingga hiburan rakyat akan berlangsung sepanjang hari di Rumah Betang Tampunjua. Rangkaian kegiatan dimulai sejak pagi dengan lomba menangkap babi yang berlangsung pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Pada waktu yang hampir bersamaan, panitia juga menggelar gladi festival bujang dan dara gawai mulai pukul 9 hingga 12 waktu sebagai persiapan menuju malam puncak pemilihan memasuki siang hingga sore hari. Pengunjung dapat menyaksikan festival busana Dayak kategori anak yang dijadwalkan berlangsung pukul 13 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Pada malam harinya, mulai pukul 18.30 hingga 22 waktu Indonesia Barat, akan digelar final festival bujang dan dara gawai yang menjadi salah satu agenda utama dalam rangkaian Pekan Gawai Dayak Kabupaten Sintang tahun 2026. Suasana kemeriahan akan berlanjut pada malam hiburan pukul 22 hingga 24 waktu Indonesia Barat.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Kasih Ops Kola Kopsrem 121 Alambana Wanawai Letkol Infantri Anggun Wuryanto mewakili Danrem 121 Alambana Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi melakukan penutupan kegiatan patroli terkoordinasi TNI Angkatan Darat dan TDM yakni Yonarmet 13 Nanggala dengan 11 RAM di Raja Malaysia. Menurut Letkol Infantri Anggun Wuryanto, kegiatan ini tidak hanya menjadi penanda berakhirnya patroli bersama, tetapi juga memperkuat sinergi militer dan diplomasi pertahanan kedua negara. Patroli yang melibatkan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Satgas Pamtas Yonarmet 13 Nanggala 11 Kostrat bersama Batalion ke 11 Regimen Askar Melayu Diraja 11 RAM Tentara Darat Malaysia TDM tersebut difokuskan pada pengamanan garis batas negara, pemeriksaan patok batas, serta pencegahan berbagai aktivitas ilegal lintas negara. Ketua Staf Ofla 3 BGD TDM LT Kolonel Marzuki bin MD Yusof memberikan apresiasi atas dedikasi dan profesionalisme prajurit kedua negara selama melaksanakan patroli bersama di kawasan perbatasan. Ia menilai menjaga stabilitas keamanan di wilayah perbatasan, mencegah potensi kejahatan lintas negara, serta memastikan keberadaan patok-patok batas negara tetap terpelihara dengan baik. Sintang Innovation Challenge 2026 yang digagas Brida Kabupaten Sintang menyediakan total hadiah Rp45 juta. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
5: Kesempatan meraih hadiah puluhan juta rupiah sekaligus mewujudkan ide inovatif bagi pembangunan daerah kini terbuka bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda di Kabupaten Sintang. Sintang Innovation Challenge atau SIC 2026 yang digagas Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida Kabupaten Sintang ini menyediakan total hadiah sebesar Rp45 juta serta membuka peluang bagi peserta untuk memperoleh pendampingan hingga dipertemukan dengan calon investor. Untuk menjaring lebih banyak peserta, Brida menggelar roadshow to kampus di Poltekkes dan STKIP Persada Khatulistiwa Sintang pada 28 hingga 29 Juli 2026 kemarin yang diikuti pelajar serta mahasiswa di Kabupaten Sintang. Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Inovasi Brida Kabupaten Sintang, Vera Triana menjelaskan bahwa seluruh inovasi yang diajukan harus selaras dengan tema SIC 2026, yaitu Green Innovation for Sustainable Sintang. Inovasi yang diharapkan harus berbasis potensi lokal, mampu menciptakan nilai tambah, mendukung pengelolaan landscape yang berkelanjutan, bersifat kolaboratif, layak diimplementasikan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
6: Jadi kami mencari pemenang. Tetapi kemudian tetap kami datang.
7: Total hadiah kita baru ini Rp45 juta. Jadi harapannya yang berbeda di kami dan sama-sama juga untuk membangun dari
5: Vera juga memaparkan tahapan pelaksanaan SIC 2026. Pendaftaran melalui open call telah dibuka sejak 28 Juli dan berlangsung hingga 14 Agustus 2026. Selanjutnya penyelenggara akan menyeleksi administrasi dan kelayakan awal proposal. Peserta yang lolos akan mengikuti bootcamp yang dilanjutkan dengan mentoring guna menyempurnakan ide dan proposal inovasi hingga akhir Agustus 2026. Memasuki bulan September, peserta terbaik akan mengikuti pitching untuk mempresentasikan gagasan inovasinya di hadapan dewan juri. Setelah itu akan dilaksanakan business matching sebagai ajang mempertemukan inovator dengan mitra potensial. Rangkaian SIC 2026 kemudian ditutup dengan demo day dan award yang dilaksanakan pada September 2026. Vera menambahkan, penyelenggara menyiapkan total hadiah sebesar Rp45 juta bagi para pemenang. Selain itu, peserta terbaik juga akan mengikuti pos program yang akan dilaksanakan hingga Desember 2026. Ini merupakan salah satu tahapan untuk mempertemukan inovator dengan calon investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Melalui kegiatan roadshow to kampus, Brida berharap semakin banyak pelajar, mahasiswa, dan pemuda di Kabupaten Sintang yang memahami pelaksanaan SIC 2026 serta terdorong untuk berpartisipasi dalam kompetisi inovasi tersebut. Informasi lengkap mengenai SIC 2026 dapat diakses melalui akun Instagram resmi Sintang Innovation Challenge 2026, Brida Kabupaten Sintang, serta mitra penyelenggara Yayasan Uncin Batu Senentang atau YUBS. Dina Triana melaporkan.
0: Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Pagi Radio Republik Indonesia Sintang Sabtu 1 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama pagi ini. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala didampingi Direktur PDAM Tirta Senentang meninjau kondisi Intek Baning. Pemerintah Kabupaten Sintang berkomitmen dalam penanganan sampah di Kabupaten Sintang dan segera membenahi TPA sampah di Nenak Sintang. Selain itu, ke depan akan mempersiapkan TPA baru di Jerora dengan luas lahan 11 hektar. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti akun Instagram kami di @rriprosatusintang. Dengarkan siaran kami di RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Saya Herlinda, selamat pagi dan tetap semangat.

Tahukah Anda, setiap emosi yang kita rasakan, entah itu sedih, senang, takut, atau marah, sebenarnya merupakan reaksi kimiawi kompleks di otak. Neurotransmitter seperti dopamin, serotonin, dan adrenalin dilepaskan untuk memberi sinyal ke seluruh tubuh, mempengaruhi detak jantung, tekanan darah, dan bahkan ekspresi wajah kita. Namun, meskipun tampak seperti proses biologis yang murni mekanis, emosi manusia memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka membentuk cerita hidup kita, mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, membangun hubungan dengan orang lain, dan bahkan menentukan jalannya karir atau langkah besar dalam hidup. Satu momen marah bisa mengubah arah percakapan. Satu rasa senang bisa menimbulkan ide kreatif yang mengubah hidup. Dan satu kesedihan mendalam bisa menjadi titik balik untuk memahami diri sendiri lebih dalam. Dengan kata lain, emosi adalah jembatan antara tubuh, pikiran, dan pengalaman hidup. Meski terlihat seperti sekedar reaksi kimia, mereka memiliki dampak nyata yang membentuk siapa kita dan bagaimana kita menjalani dunia ini.

0: Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Sabtu 1 Agustus 2026, untuk update informasi-informasi teraktual dari seluruh daerah di Kalimantan Barat. Untuk itu bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Entikong, Sanggau, dan Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi Fatih.
1: Baik, selamat pagi. Di sana terpantau ya ada rekan kami, siapa saya di sana, ada Erlinda, kemudian ada Faisal, Dini, dan juga Echa pendengar ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan WhatsApp di 0811-570-1042, telepon di 734-987, dan juga melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Mengawali jumpa kita di Kabar dari Kalbar kali ini, kami ingin tahu bagaimana terlebih dahulu ya cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing kota dan kabupaten ya. Kita ke Sintang bersama rekan kami Erlinda.
2: Baik, terima kasih rekan Pati, dan selamat pagi buat rekan-rekan yang bertugas di pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, karena di Kabupaten Sintang saat ini musim kemarau ya, dan pagi hari ini juga belum terlihat cerah. Kabut yang ada di pagi hari ini dan di jalanan masih tampak sepi, meskipun ada beberapa memang sekolah yang masih melakukan persekolahan begitu ya. Itu informasi dari Sintang, Fati.
1: Baik, terima kasih rekan Erlinda dari Sintang yang ternyata masih belum dapat bagian hujan pendengar ya. Kita ke Entikong bersama rekan Faisal, bagaimana kondisi di sana Faisal?
3: Iya rekan Fatih dan juga rekan-rekan, selamat pagi semuanya. Semangat pagi, dan kalau di wilayah perbatasan pada pagi hari ini kurang lebih sama dengan di Sintang. Masih tampak mendung ya rekan Fatih, dan juga semalam ya mungkin kalau di Balai Karangan itu ada hujan, namun sifatnya lokal, dan ketika tadi di perjalanan kayaknya di Intikong kering-kering aja nih, ternyata lokal ya. Dan juga pastinya kita mengimbau untuk para pendengar yang tentunya akan melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan cara tradisional, itu tetap harus dikawal dan tetap harus kondusif ya, dan pastinya untuk menjaga kenyamanan dan keamanan kita bersama, Fatih.
1: Baik, terima kasih Faisal atas laporan Anda dari Intikong. Kemudian kita ke Sanggau bersama rekan Dini di sana. Bagaimana kondisi terkini Dini?
4: Oke, baik Pati. Kalau di Sanggau pagi hari ini udah mulai cerah ya, apalagi di Sanggau ini udah ada summer weekend pagi hari ini. Jadi cukup ramai juga masyarakat Sanggau yang datang ke sini karena ada berbagai perlombaan, senam bersama, dan juga ada banyak sekali UMKM yang ada di tepatnya di depan kantor RRI ya di pagi hari ini. Nah, mungkin masyarakat Sanggau yang ingin berolahraga dan juga jajan ya untuk memberlakukan para UMKM kita di pagi hari ini. Nah, silahkan langsung aja nih karena banyak sekali jajanan. Tadi sempat jajan juga ya sebentar. Dan yang pastinya di pagi hari ini masih agak tampak asap ya, karena memang beberapa hari yang lalu memang sempat hujan, 2 hari kita diguyur hujan, tapi asap masih cukup terasa sih di Sanggau Fatih.
1: Baik, terima kasih Dini, jangan lupa bagi-bagi jajannya ya. Kemudian kita ke Sambas bersama rekan Echa. Bagaimana kondisi terkini di Sambas Echa?
5: Baik, kalau cuaca perlahan udah mulai cerah ya untuk di sekitaran Sayang Rambi tempat kita berada saat ini juga. Kalau dari udaranya sih lebih dingin ya dibandingkan hari-hari sebelumnya, karena tadi malam ataupun juga sorenya itu hujan ya, walaupun dengan intensitas ringan tapi lumayan lah ya, subuhnya itu bikin dingin ya. Jadi ya kalau diharapkan juga mudah-mudahan ya untuk di beberapa hari ke depan ya memang hujan ya, karena memang untuk di wilayah Kabupaten Sambas juga masih banyak titik hotspotnya nih Fatih.
1: Terima kasih rekan Echa dari Sambas. Begitupun di Kota Pontianak juga sempat turun hujan semalam pendengar ya, dari pukul 7:30 sampai jam 9 kemarin sempat hujan malam. Dan kemudian pagi ini kami lakukan pemantauan ya, suhu 25 derajat Celcius dengan cuaca juga masih berawan pagi ini pendengar. Kemudian lalu lintas kami pantau pagi ini terpantau ramai lancar di Jalan Ahmad Yani, tepatnya di Tugu di Gulis, dan juga tampak aktivitas masyarakat yang sudah mulai berolahraga di akhir pekan kali ini. Itu dia informasi awal yang dapat kami update pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami juga melaporkan situasi terkini di sekitar Anda, silakan WhatsApp 0811-570-1042, telepon di 734-987, serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Dan kita akan mulai dari informasi di Kota Pontianak pendengar, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Barat yang masih mengerahkan 7 armada udara dan beberapa armada pemadaman serta prasarana pendukung lainnya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Penyebaran 7 armada udara ini melibatkan pengerahan helikopter patroli, helikopter waterbombing, dan pesawat khusus pemantau untuk menangani karhutla di 8 kabupaten, antara lain di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Mempawah, Sambas, Landak, Sanggau, Kayong Utara, dan Sekadau. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Daniel, mengatakan dari 7 armada udara ini ada 3 armada udara yang melakukan patroli udara dan modifikasi cuaca, serta ada 4 armada udara untuk waterbombing. Daniel menuturkan ada 3 jenis armada udara patroli yang dikerahkan untuk menangani karhutla, diantaranya helikopter Bell 206, pesawat Cessna Grand Caravan 208B PKNGT dan pesawat Cessna Grand Caravan 208B PKNGT untuk modifikasi cuaca. Sementara untuk 4 jenis armada udara lainnya berupa helikopter waterbombing, yaitu helikopter AS-350AS, helikopter Sikorsky UH-60A, helikopter Super Puma H-225, dan helikopter Sikorsky UH-60L. Keempat helikopter waterbombing ini hanya memiliki jangkauan tertentu dan tidak mampu untuk menjangkau seluruh wilayah terdampak karhutla. Dan semoga ini segera terlewati, pendengar, ditambah juga dengan hujan yang sudah mulai turun di beberapa titik daerah ya. Dan begitupun di Sambas kali ini, pendengar, kami akan beralih ke rekan kami Eca, di mana BPBD Sambas juga meningkatkan kesiapsiagaan hadapi ancaman karhutla. Selengkapnya silakan Eca.
5: Baik, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sambas juga tengah mengintensifkan ya langkah mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla menyusul peningkatan intensitas cuaca panas untuk di wilayah Kalimantan Barat. Nah, langkah antisipasi ini menjadi fokus utama dalam upaya menekan timbulnya titik panas ataupun hotspot hingga mencegah meluasnya area lahan terbakar musim kemarau untuk di tahun ini. Bersama dengan dialog ya dengan BPBD Kabupaten Sambas ya, juga di bidang Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Yanisa Azwarita menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor bersama juga dengan teman-teman TNI, Polri, dan relawan di lapangan. Dengan sinergitas dan pemetaan wilayah rawan yang mereka terus perbaharui, memantau dengan aplikasi Sipongi, juga pemantauan titik api hingga respon pemadaman bisa dilakukan secara cepat ya sebelum api itu membesar. Tantangan sebetulnya yang paling utama dalam penanganan karhutla di Kabupaten Sambas ini masih mendominasi pada karakteristik lahan gambut ya, dan juga akses sumber air yang terbatas. Dari perwakilan BPBD Sambas lainnya, di Hafiz Sabrijal juga menyampaikan bahwa tim Satgas juga sering menghadapi kendala geografis saat melakukan pemadaman di area-area terpencil ya. Jadi api yang di lahan gambut itu katanya seringkali membara di bawah permukaan sehingga memerlukan pembasahan ekstra dengan pompa portabel, meskipun petugas juga harus menempuh berbagai medan yang cukup sulit ya. Nah, sebagai langkah pencegahan jangka panjang, BPBD Kabupaten Sambas juga terus memperkuat diantaranya peran masyarakat peduli api atau MPA di daerah, menghimbau warga juga untuk tidak membuka lahan ya dengan cara dibakar, apalagi di musim kemarau seperti ini dan juga cuaca juga masih dominan panas, dan adanya kesadaran kolektif bersama ya terutama juga masyarakat ini yang menjadi benteng utama untuk mewujudkan Kabupaten Sambas harapannya juga bebas dari bencana asap ataupun karhutla. Fatih.
1: Terima kasih rekan Eca atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita akan bergeser ke Sanggau bersama rekan kami Syarifah Dini. Di sana yang akan melaporkan DKP TPHP Sanggau Perkuat Budidaya Ikan Berkelanjutan. Selengkapnya silakan Dini.
4: Ya baik Fatih, ini musim kemarau ya mulai mempengaruhi aktivitas budidaya perikanan di Kabupaten Sanggau, terutama pada kolam tanah dan kolam terpal yang bergantung pada ketersediaan air. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perikanan Kabupaten Sanggau, ini Kubin mengimbau para pembudidaya untuk menyesuaikan rencana produksi agar resiko kerugian dapat diminimalkan. Karena menurutnya sebagian besar penerima bantuan budidaya perikanan ini telah memasuki masa panen, namun sejumlah pembudidaya yang kolamnya tidak memiliki sumber air memutuskan menunda penebaran benih hingga kondisi kembali memungkinkan. Hingga pekan ketiga musim kemarau belum ditemukan peningkatan serangan hama maupun penyakit pada ikan. Meski demikian, beberapa pembudidaya juga memilih memanen ikan lebih awal karena debit air kolam terus menurun. Dan ia juga mengimbau ya para pembudidaya ini terus memantau perkiraan cuaca dari BMKG dan menyesuaikan pola budidaya dengan kondisi di lapangan. Fatih.
1: Terima kasih rekan ini atas laporan Anda dari Sanggau. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Kali ini kita akan ke Sintang bersama dengan Herlinda yang akan melaporkan pihak RSUD Sintang tengah menangani korban insiden lalu lintas. Lengkapnya silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi pertama dari Kabupaten Sintang di pagi hari ini, di mana sebuah insiden lalu lintas yang melibatkan truk pengangkut paket dan sebuah minibus terjadi di wilayah Penyangka, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang pada Kamis 30 Juli 2026. Dan benturan tersebut mengakibatkan kedua kendaraan mengalami kerusakan pada bagian depan. Dr. Bagus Zodiak Adi Brata, Direktur RSUD ADM John Sintang menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima para korban untuk diberikan pertolongan secara medis. Kelima korban yang dievakuasi dari lokasi kejadian langsung mendapatkan penanganan secara intensif di rumah sakit. Sebanyak lima korban telah dievakuasi dari lokasi kejadian yang terdiri dari tiga warga negara Indonesia dan dua warga negara asing. Daya menjelaskan bahwa meskipun terdapat korban yang mengalami patah tulang pada bagian kaki dan tangan, seluruh penumpang dilaporkan selamat dan tidak ada korban jiwa. Tiga korban jiwa asal Indonesia akan dirujuk ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut di Pontianak, sedangkan dua warga negara asing meminta perawatan di negara asal mereka. Tiga korban warga negara Indonesia direncanakan dirujuk ke RSUD Sudarso Pontianak karena mengalami luka cukup berat, sementara dua warga negara asing memilih dirujuk ke Kuching, Malaysia atas permintaan mereka sendiri. Hingga saat ini, kronologi pasti dari insiden tersebut belum diketahui secara rinci. Upaya konfirmasi kepada pihak kepolisian setempat masih terus dilakukan guna mendapatkan keterangan lebih lanjut. Demikian informasi pertama dari Kabupaten Sintang, kembali ke rekan Pati.
1: Terima kasih rekan Herlinda atas laporan Anda. Kemudian kita akan bergeser kembali ke Ntkong pendengar, di mana BPKSDM Sanggau evaluasi kedisiplinan ASN. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Faisal.
3: Oke Fatih, benar sekali, pemerintah Kabupaten Sanggau terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan meningkatkan kedisiplinan para aparatur sipil negara atau ASN. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sanggau, Anselmus, menekankan pentingnya evaluasi kedisiplinan secara komprehensif. Menurut Anselmus, dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin, pihaknya tidak bertindak secara sembarangan atau hanya berdasarkan asumsi dan anomali semata. Setiap tindakan tegas diambil terhadap aparatus pemerintah di Kabupaten Sanggau selalu memiliki tolak ukur dan landasan aturan yang mengikat secara sah dan jelas. Fatih dan juga rekan-rekan, landasan hukum utama yang digunakan oleh BKPSDM Kabupaten Sanggau adalah Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 94 Tahun 2021 yang secara khusus mengatur tentang kedisiplinan pegawai negeri sipil. Aturan ini menjadi pedoman utama di tingkat nasional yang harus dipatuhi oleh seluruh abdi negara tanpa terkecuali. Fatih.
1: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Ntkong. Dan pendengar, kami juga masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami masih akan update beberapa informasi lainnya. Tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 di bulan kemerdekaan, dan kami masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami untuk melaporkan situasi terkini di sekitar Anda. Kali ini informasi dari dunia pendidikan kami update pendengar dari RRI Pontianak, di mana pemerintah mulai menjalankan program sekolah rakyat terintegrasi di Kota Pontianak dengan sasaran utama anak-anak dari penerima program Keluarga Harapan atau PKH. Berbeda dari sekolah pada umumnya, penerimaan siswa tidak melalui pendaftaran terbuka, melainkan dijemput langsung oleh pendamping PKH. Sebanyak 236 siswa telah terdaftar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Pontianak. Mereka berasal dari jenjang SD, SMP hingga SMA dan diprioritaskan dari keluarga penerima manfaat PKH kategori desil 1 dan desil 2. Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, mengatakan seluruh siswa telah melalui proses seleksi oleh Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah. Ia berharap para siswa dapat memanfaatkan seluruh fasilitas yang telah disediakan pemerintah untuk fokus belajar. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Pontianak, Amiruddin, menegaskan sekolah ini memang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga penerima PKH, sehingga proses penerimaan dilakukan secara selektif melalui pendataan di lapangan. Itu dia pendengar informasi dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan ke Sanggau, di mana Kecamatan Balai masih belum bebas buang air besar sembarangan. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Syarifah Dini.
1: Ya, baik Fatih, ini seluruh desa di Kecamatan Balai Kabupaten Sanggau hingga saat ini belum bebas dari buang air besar atau BAB sembarangan. Pemerintah Kecamatan Balai ini mengupayakan tahun ini dua desa untuk pleno bebas BAB sembarangan. Dan Edi juga menyebut ya, total desa di Kecamatan Balai ini ada 12 desa, dan bila dua desa berhasil ditetapkan besar bebas BAB ya sembarangan, maka 10 desa lainnya akan menyusul segera. Dan penyebab masih adanya warga yang BAB sembarangan, ya ini lebih kepada kebiasaan turun-temurun, dan kebiasaan ini yang juga terus diupayakan untuk dihilangkan dari tradisi masyarakat Balai. Karena menurutnya saat ini persentase warga di seluruh Kecamatan Balai yang telah memiliki jamban sehat di rumah sekitar 85%, 15% lainnya ini berdomisili di 10 desa yang tengah didorong untuk bebas BAB sembarangan, Fatih.
0: Terima kasih Dini atas laporan Anda dari Sanggau pendengar. Kemudian kita akan bergeser ke Sintang, di mana ajang SIC atau SIC 2026 disiapkan hadiah sebesar Rp45 juta untuk inovasi terbaik karya anak muda Sintang. Selengkapnya disampaikan Herlinda.
2: Baik, terima kasih rekan Fatih untuk informasi terakhir di pagi hari ini dari Kabupaten Sintang, di mana memang kesempatan meraih hadiah puluhan juta rupiah sekaligus mewujudkan ide inovatif bagi pembangunan daerah kini terbuka bagi pelajar, mahasiswa, dan pemuda di Kabupaten Sintang. Sintang Innovation Challenge SIC 2026 yang digagas Badan Riset dan Inovasi Daerah BRIDA Kabupaten Sintang ini menyediakan total hadiah Rp45 juta serta membuka peluang bagi peserta untuk memperoleh pendampingan hingga dipertemukan dengan calon investor. Nah, untuk menjaring lebih banyak peserta, BRIDA juga menggelar roadshow to kampus hari keduanya di Aula STKIP Persada Katulistiwa Sintang pada Rabu 29 Juli 2026. Nah, dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Inovasi BRIDA Kabupaten Sintang, Vera Triana, menjelaskan bahwa seluruh inovasi diajukan secara selaras dengan tema SIC 2026, Green Innovation for Sustainable Sintang. Inovasi yang diharapkan harus berbasis potensi lokal, nah mampu menciptakan nilai tambah, mendukung pengelolaan landscape berkelanjutan, bersikap kolaboratif, layak diimplementasikan, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Nah, Vera juga memaparkan terhadap tahapan pelaksanaan SIC 2026. Pendaftaran melalui open call telah dibuka sejak 28 Juli dan berlangsung hingga 14 Agustus 2026. Nah, selanjutnya penyelenggaraan akan menyeleksi administrasi dan kelayakan awal proposal. Nah, peserta yang lolos ini akan mengikuti bootcamp dilanjutkan dengan mentoring guna menyempurnakan ide dan proposal inovasi hingga akhir Agustus 2026. Nah, memasuki bulan September, peserta terbaik akan mengikuti pitching untuk mempresentasikan gagasan inovasinya di hadapan dewan juri. Nah, setelah itu akan dilaksanakan business matching sebagai ajang mempertemukan inovator dengan mitra potensial. Nah, rangkaian SIC 2026 kemudian ditutup dengan demo day dan awarding pada September 2026. Vera menambahkan penyelenggaraan menyiapkan total hadiah 45 juta bagi para pemenang. Selain itu, peserta terbaik juga akan mengikuti tahapan post program hingga Desember 2026 yang salah satunya mempertemukan inovator dengan calon investor dari dalam maupun luar negeri. Nah, dalam roadshow to kampus ini, kami fokus menjelaskan teknis perlombaan mulai dari pendaftaran, fokus inovasi, kemudian SIC ini akan menyediakan total hadiah hingga 45 juta sebagai bentuk apresiasi bagi inovasi terbaik yang dihasilkan peserta dan akan dipertemukan dengan investor baik dari dalam maupun luar negeri demi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Nah, melalui hari kedua Roadshow to Kampus ini, Brida berharap semakin banyak pelajar, mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Sintang yang memahami mekanisme pelaksanaan SIC 2026 serta terdorong untuk berpartisipasi dalam kompetisi inovasi tersebut. Nah, informasi lengkap mengenai SIC 2026 dapat diakses melalui akun Instagram resmi Sintang Innovation Challenge SIC 2026, Brida Kabupaten Sintang serta mitra penyelenggara Yayasan Ucin Batu Senentang atau YUPS. Demikian informasi terakhir dari Sintang.
0: Terima kasih Erlinda atas laporan Anda dari Sintang. Kemudian kita akan beralih ke informasi MTQ pendengar, di mana Pemkab Sambas resmi lepas 50 kafilah menuju MTQ ke 34 Kalbar di Kayam Utara. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Eca.
3: Baik, pada Jumat kemarin, pemerintah Kabupaten Sambas secara resmi melepas keberangkatan rombongan kafilah yang bertanding pada ajang Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Seremoni pelepasan berlangsung hikmat di aula utama kantor Bupati Sambas dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Sambas, Herwaldi Johardi Alwi, yang dihadiri berbagai jajaran Prokopinda, pengurus LPTQ hingga keluarga dan peserta. Para di perhelatan tingkat provinsi tahun ini, Kabupaten Sambas itu memboyong sebanyak 50 orang peserta terbaik dari hasil seleksi ketat di tingkat kabupaten. Nah, seluruh kontingen berserta pelatih dan ofisial ini bertolak menuju Sukadana Kabupaten Kayong Utara kemarin itu menggunakan 2 unit bus utama mengikuti gelaran yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Wakil Bupati Sambas Herwaldi Johardi Alwi juga menegaskan keikutsertaan kontingen Sambas ini tidak sekedar berfokus pada piala dan kejuaraan semata, karena menurutnya MTQ ini adalah sarana mulia untuk syiar Islam, mempererat ukhuwah Islamiyah hingga membangun generasi Qurani yang berakhlak mulia di Kabupaten Sambas. Juga mengutip ya, melalui website Tribun Sambas, Herwaldi ini berpesan agar seluruh duta daerah senantiasa menjaga kondisi kesehatan, stamina hingga menjunjung tinggi sportivitas, adab baik juga di pemondokan ataupun di arena lomba, dan harapannya para kori-koriah ini bisa memberikan penampilan terbaik mereka hingga menjaga nama baik daerah selama berlaga di sana. Doa yang terbaik tentunya bagi para peserta yang akan berlaga ataupun juga MTQ ke-34 di Kalimantan Barat di Kayong Utara. Fatih.
0: Terima kasih Rekan Eca atas laporan Anda. Sementara itu pendengar, kali ini kita ke Pesparani Kabupaten Sanggau 2026, di mana penampilan peserta mendapatkan apresiasi dari Bupati Sanggau. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di MTKOM, Faisal.
4: Baik Fatih, informasi terakhir ya dari perbatasan Tikong ini, pelaksanaan Pesparani tingkat Kabupaten Sanggau tahun 2026 yang berlangsung di Homing Tipo Parindu, Kecamatan Parindu, mendapat perhatian langsung dari Bupati Sanggau, Bapak Yohanes Ontot. Kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Sanggau tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan bakat dan pembinaan umat Katolik melalui ajang Pesparani pada Kamis 30 Juli 2026 kemarin. Fatih dan juga rekan-rekan, menurut Ontot, hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa para peserta telah menampilkan kemampuan yang baik dalam setiap penampilan. Namun demikian, penilaian akhir tetap menjadi kewenangan dewan juri yang bertugas selama perlombaan berlangsung. Vespa Rani dinilai tidak hanya menjadi ajang perlombaan, tetapi juga sarana pembelajaran bagi para peserta dari 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau. Melalui kegiatan tersebut, setiap kontingen dapat saling melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing untuk meningkatkan kualitas penampilan pada kegiatan berikutnya. Pak Bupati juga berharap Vespa Rani dapat terus berkembang dengan melibatkan lebih banyak cabang lomba pada masa mendatang. Ia juga menilai Vespa Rani menjadi tonggak penting bagi umat Katolik untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan memasyhurkan, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Fatih.
0: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Antikong barusan, juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Terima kasih rekan-rekan di Sintang, Antikong, Sanggau, dan Sambas. Di sana ada Erlinda, Faisal, Dini, dan juga Echa. Terima kasih rekan-rekan.
2: Terima kasih ya, kembali Fatih.
0: Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar, dan nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Dan beberapa saat lagi jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti bersama Warta Berita Produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.

0: Sekolah Rakyat. WHO menyatakan wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai darurat kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali bahwa Indonesia menganut paham politik luar negeri yang tidak memihak blok ataupun negara tertentu atau blok manapun, sehingga Indonesia diterima di berbagai negara. Laporan selengkapnya disampaikan berikut ini oleh reporter kami Sugandi Avandi.
1: Terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan kepada
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Presiden Korea Selatan pernah meminta agar Indonesia menjadi penghubung dengan Korea Utara sehingga ada dialog. Permintaan pemerintah Korea disampaikan saat lautan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia memiliki sikap tegas, yakni ingin menjadi tetangga yang baik, sikap politik Indonesia bebas aktif dan tidak memihak blok atau negara tertentu, membuat Indonesia diterima di negara manapun. Indonesia memiliki hubungan baik dengan Amerika Serikat, tetapi Indonesia menghormati Tiongkok. Sikap netral Indonesia merupakan warisan dari pendiri bangsa yang harus disyukuri.
3: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu